0: 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta
1: Kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
3: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama melaksanakan ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk Haji Yahu ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah, dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya ya 9 penuh, ya tapi ada jamaah ada 368, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah terbang, jadi kita pakai bus yang berjalan dengan berjalan, jamaahnya semua, artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus di kita, alhamdulillah karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan, dan karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain cuma ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen

0: ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program makan bergizi gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas masih menemani Anda tentunya bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancara Kayu Merah. Pendengar, tetap bersama kami ya. Kami akan ajak Anda tentunya untuk mengikuti berbagai informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Waktu beranjak pukul 9 ya, kurang ya 9 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya buat Anda. Cuaca matahari pagi ini ya, walaupun udah mau menjelang pukul 10 ini udah terik juga. Jadi buat Anda yang mungkin beraktivitas di luar rumah, agar jangan lupa juga selalu air putihnya gitu ya pendengar. Tentunya untuk kesehatan kita, supaya kulit kita ini lembab, gak terlalu kekeringan juga gitu pendengar. Dan pendengar tentunya untuk pagi hari ini ya, pagi udah menjelang siang juga nih, kita hadirkan lagi beragam informasi-informasi terkini pendengar. Jadi kita ke Menteri Dalam Negeri dulu, Tito Karnavian yang mengungkap alasan 39 pemerintah daerah tidak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, menurut Mendagri ya, puluhan pemerintah daerah ini nggak mampu membayar gaji P3K karena porsi belanja pegawai di atas 50%. Maka dari itu, Mendagri Tito menilai 39 Pemda tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran transfer ke daerah atau TKD yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Dan pendengar, beberapa daerah yang memerlukan bantuan yaitu Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya itu sebesar 56,65%. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya itu memakan porsi 53,1% dari APBD. Kemudian Sigi di mana belanja pegawai 60%. Nah, itu tentunya perlu dikerjakan juga, dicarikan solusi. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal itu 30% dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau Undang-Undang HKPD, di mana Kemendagri mencatat hingga saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya itu di atas 30% dan hanya 48 kabupaten di bawah 30%. Maka sebab itu saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanja pegawainya itu bisa seragam gitu pendengar. Kewajiban belanja pegawai maksimal 30% ini rencananya bakal diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari tahun 2027 mendatang. Selain itu juga sebelum aturan diimplementasikan, Mendagri mengungkapkan telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah balik lagi anggarannya. Apabila ada kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial lainnya. Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan dari Mendagri Tito Karnavian ya, yang mengungkapkan alasan 39 pemerintah daerah yang tidak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang kami hadirkan pendengar dari portal CNN Indonesia. Dan pendengar tentunya masih dengan informasi P3K ya, kita ke Menteri Pan-RB Rini Widiantini yang memastikan seluruh pegawai non-ASN atau honorer yang ada di instansi pemerintah dan tidak mendapatkan formasi dalam seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bakal diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebijakan ini merupakan bagian dari penyelesaian non-ASN agar tidak ada lagi honorer di instansi pemerintah. Berdasarkan data BKN pada 2024 ada sebanyak 1.789.051 pegawai non-ASN. Namun jumlah tersebut lebih besar dari formasi P3K yang diusulkan oleh instansi pemerintah, yaitu 1.017.111 P3K pendengar. Dan berdasarkan angka informasi yang diusulkan kepada BKN ya, di mana sebanyak 1.017.000 ini tentunya dilakukan seleksi awal gitu pendengar. Dalam rapat Komisi 2 DPR RI tentunya Menpan RB juga ya, tentunya dari Menteri Pan RB Ibu Rini juga menyampaikan hal tersebut. Kendati formasi yang dibuka yaitu 1.017.000, hanya 689.826 honorer yang diterima menjadi
gawai P3K. Kemudian dibuka tahap 2 yang terserap itu hanya 186.562 orang ya, sehingga masih ada beberapa yang tidak terakomodasi. Dan ada sebanyak 21.251.256 pegawai honorer hingga saat ini yang sudah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semuanya tetap mendapatkan fasilitas yang sama dengan P3K, misalnya diberikan nomor NIP P3K dan perjanjian kerja 1 tahun serta bisa diangkat menjadi P3K penuh gitu pendengar. Dan sementara untuk CSN yang mengikuti seleksi pada 2024 lalu dipastikan sudah semuanya diangkat menjadi PNS. Jadi proses pengangkatan CSN tahun 2024 ini sudah selesai dilaksanakan ya sesuai dengan jadwal yang disepakati. Demikian pendengar informasi-informasi terkini yang kami hadirkan dari Menteri Pan-RB dan juga Mendagri yang kami hadirkan dari portal CNN Indonesia. Tetap mempersamai kami pendengar di FM 101,8 dan juga aplikasi kami dan streaming kami di rri.co.id.

0: ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ke informasi-informasi olahraga. Pendengar, kita ke informasi olahraga di mana GOT atau Gurabati Open Turnamen yang ke-28 tahun 2026 di mana Teluk MOU atau Teluk Mou ya, asal Harapan Selatan Bacan membuka kiprahnya di Gurabati Open Turnamen. Ini perdana ya, ini sangat manis hasilnya setelah melakukan Angkasa Popilo asal Halmahera Utara dengan skor 2-0 pada laga perdana grup F di Stadion Gurabati Kota Tidore Kepulauan pada Senin 8 Juni kemarin. Pertandingan yang mempertemukan dua tim pendatang baru berlangsung dalam tensi tinggi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua kesebelasan tampil penuh determinasi demi mengamankan 3 poin penting yang tentunya dapat menjadi modal berharga untuk membuka jalan menuju babak berikutnya. Teluk Mou pendengar diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Ilham Udin Armain dan juga Rizwan Lauhin langsung mengambil inisiatif serangan. Berkali-kali mereka mengurung pertahanan Angkasa Popilo melalui kombinasi umpan-umpan cepat dan penetrasi dari sisi lapangan. Namun rapatnya barisan pertahanan Angkasa Popilo membuat seluruh peluang yang tercipta gagal berbuah gol. Disiplin dan kerja keras lini belakang tim asal Halmahera Utara tersebut memaksa Teluk MOU atau Mou menunda pesta golnya hingga turun minum. Skor kacamata 0-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Teluk Mou tidak menurun. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-50 ketika Amrizal Umanailo berhasil memecah kebuntuan. Gol tersebut lahir setelah Teluk Mou terus menekan dan memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan. Gol pembuka juga seakan menjadi bahan bakar tambahan bagi skuad Teluk Mou. Mereka semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan dan terus menggempur pertahanan Angkasa Popilo. Dan usaha tersebut kembali membuahkan hasil pada menit ke-70. Kali ini Habibi Yusuf mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan terukur yang gagal diantisipasi penjaga gawang Angkasa Popilo. Gol kedua tentunya membuat Teluk Mou unggul nyaman 2-0. Tertinggal 2 gol, Angkasa Popilo berusaha bangkit pada menit-menit akhir pertandingan. Mereka meningkatkan tekanan dan beberapa kali mengancam gawang Teluk Mou. Sayangnya sejumlah peluang yang tercipta adalah belum mampu dikonversi menjadi gol hingga wasit meniup peluit tak panjang. Tanda berakhirnya pertandingan, skor 2-0 untuk kemenangan Teluk Mou tidak berubah. Dan pendengar, hasil ini menempatkan Teluk Mou pada posisi yang menguntungkan dalam persaingan grup F sekaligus membuka peluang besar untuk melangkah ke babak 14 besar. Pada pertandingan berikutnya mereka bakal menghadapi wakil Kota Tidore yaitu Soasio Remaja. Hasil imbang sudah cukup bagi Teluk Mou untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Sebaliknya, Angkasa Popilo kini berada dalam tekanan. Mereka wajib meraih kemenangan saat menghadapi Soasio Remaja apabila ingin tetap menjaga peluang melangkah ke babak selanjutnya. Persaingan di grup F dipastikan semakin menarik. Salah satu langkah telah diambil Teluk Mou, sementara Angkasa Popilo dituntut bangkit agar tidak lebih cepat mengakhiri perjalanan mereka di panggung sepak bola terbesar Maluku Utara tersebut. Dari Teluk Mou pendengar ya, kita ke Gurabati Open Turnamen juga. Nah, ini kita ke Raja Wali Selapura ya, pendengar. Pertarungan sengit juga tersaji tentunya saat Raja Wali Simau FC asal Halmahera Utara menghadapi Selapura FC dalam lanjutan Gurabati Open Turnamen. Dan kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1 dalam laga berlangsung dengan tempo tinggi dan penuh tensi juga. Matahari lebih tinggi, tentunya pemain juga tempo tinggi dan penuh tensi ini semakin naik juga gitu pendengar. Sejak peluit kick off dibunyikan, pertandingan langsung berjalan terbuka hingga selesai 1-1 tentunya ya, bermain imbang dalam laga yang diselenggarakan tentunya di Gurabati Open Turnamen di Kota Tidore Kepulauan. Dan pendengar, dari informasi tersebut, nah kita ke informasi Piala Dunia. Adakah dari Anda yang tentunya pasti ada dong timnya Belanda, negara Belanda, siapa yang tentunya
favorit banget nih sama timnas Belanda. Nah, kita ke Jurrien Timber yang dipastikan absen membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Ini akibat cedera yang tidak kunjung pulih menjelang perhelatan. Dan Timber pendengar mengalami cedera pangkal paha pada Maret dan terpaksa absen cukup lama. Namun bek Arsenal tersebut sempat tampil di final Liga Champions melawan PSG Paris Saint-Germain ya. Ia masuk di babak kedua dan tampil cukup agresif. Sayangnya Timber belum benar-benar pulih dan dipastikan absen di Piala Dunia 2026, tentunya membawa Belanda. Tapi pendengar ya, ini harus konsisten juga buat Belanda, timnas Belanda ya, di Piala Dunia nanti yang 2 hari lagi pendengar ya, untuk perhelatan ya, perhelatan besar global secara internasional ya, tentunya untuk tim-tim yang pastinya Anda jagokan. Dari Belanda pendengar, kita ke Inggris. Nah, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel ini secara resmi mengonfirmasi bahwa gelandang andalan Arsenal Declan Rice bakal mengemban tugas sebagai wakil kapten mendampingi Harry Kane dalam kampanye Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Pernyataan ini disampaikan Tuchel untuk meluruskan spekulasi yang beredar setelah Jude Bellingham sempat mengenakan ban kapten pada babak kedua dalam laga uji coba melawan Selandia Baru di Tampa, Florida akhir pekan lalu. Dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa pelatih Thomas Tuchel resmi menunjuk Declan Rice sebagai wakil kapten timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Tuchel menilai gelandang berusia 27 tahun tersebut sebagai sosok pemimpin yang krusial bagi keharmonisan tim, baik itu dalam lapangan maupun di ruang ganti. Inggris sendiri tergabung di grup L Piala Dunia 2026 yang nantinya bakal memulai perjuangan mereka pada 17 Juni mendatang melawan Kroasia, disusul dengan pertandingan melawan Ghana dan juga Panama. Demikian pendengar informasi Piala Dunia yang kami hadirkan, informasi olahraga ya, kami hadirkan dari portal kami KBR NRRI Online.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Tidore, Kepulauan Semarang. Turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut tidak hanya terlihat dari maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan bendera negara-negara peserta, tetapi juga dari persiapan pemerintah kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan fasilitas nonton bareng atau nobar bagi masyarakat. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menetapkan sejumlah videotron yang tersebar di ruang publik sebagai lokasi resmi nobar pertandingan Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat menikmati pertandingan secara bersama-sama dalam suasana yang aman dan tertib. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen mengatakan pemerintah daerah telah menginstruksikan bagian umum Setda Kota Tidore untuk menyiapkan videotron sebagai sarana menayangkan siaran langsung pertandingan bola Piala Dunia. Ada beberapa titik videotron yang nantinya akan disiapkan untuk masyarakat menyaksikan pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama, dan untuk fasilitas dapat dimanfaatkan sebagai titik nobar atau nonton bareng bagi warga. Sedikitnya dua lokasi strategis telah dipersiapkan sebagai pusat nobar, yaitu videotron yang berada di kawasan Terminal Pelabuhan Rum dan kawasan Pantai Tugu Luva. Kedua lokasi tersebut dipilih karena mudah diakses masyarakat serta memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung penonton. Wali Kota juga berharap keberadaan fasilitas nobar dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar warga, sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyambut perhelatan olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Kita beralih ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia mengangkut 21.563.901 ton batu bara periode Januari hingga Mei 2026. Khusus pada bulan Mei 2026, volume komoditas tersebut yang berhasil terlayani mencapai angka sebesar 4.932.853 ton. Badan usaha milik negara tersebut melaporkan data perkembangan angkutan logistik pada Senin 8 Juni 2026. Layanan pengiriman menjadi salah satu penopang utama dalam menjaga stabilitas rantai pasokan komoditas nasional. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Anne Purba, menjelaskan peran penting layanan angkutan kereta api tersebut. Mayoritas kegiatan operasional dari angkutan batu bara ini berlangsung di Sumatera bagian selatan. Jaringan rel kereta tersebut terhubung secara langsung dengan berbagai kawasan industri besar dan wilayah pelabuhan. Konektivitas ini membuat proses distribusi bahan bakar fosil tersebut berjalan jauh lebih teratur serta efisien. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Pendengar, sejumlah pramugari dan pramugara internasional ini beramai-ramai melayangkan permohonan terbuka kepada para penumpang pesawat untuk menghentikan satu kebiasaan yang dinilai paling mengganggu bagi kru kabin, yaitu menyentuh fisik untuk menarik perhatian. Nah, isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat setelah beberapa kru kabin veteran membahas rasa frustasi mereka dalam episode terbaru Siniar atau podcast Jamsheed Chronicles, di mana mereka meminta pelayan cowok untuk beralih menggunakan metode komunikasi lainnya yang lebih sopan. Dan dilansir dari Fox News ya, pendengar, di mana mereka itu sering dicolek dan disentuh sebagai pramugari. Kebiasaan ini terjadi begitu sering, bahkan jika dibayar itu $1 gitu ya, yaitu 18.100 rupiah itu setiap kali ada yang menyentuh gitu. Jadi semua sudah menjadi miliarder kalau dihitung gitu ya, per dolar gitu untuk satu kali colekan atau sentuhan gitu, pendengar. Jadi pakar etiket nasional asal Texas tersebut sekaligus pendiri The Protocol School of Texas, Diane Goldsman, yang menegaskan bahwa menyentuh tubuh kru kabin merupakan bentuk pelanggaran batas kesopanan, baik itu secara profesional maupun personal. Jadi diingatkan ya buat Anda para pengguna moda transportasi udara yang menggunakan pesawat ya, agar lebih dijaga lagi attitude Anda tentunya ya, pendengar. Jangan lihat pramugarinya atau pramugaranya cakep gitu ya. Nah, tentunya Anda ini gak bisa dihentikan gitu, pendengar. Jadi lebih ke attitude yang baik, yang lebih sopan lagi gitu, pendengar. Jadi banyak penumpang yang tentunya gak menyadari betapa tingginya tingkat stres atau fokus yang sedang dihadapi kru kabin pada momen tertentu. Tugas utama mereka di atas pesawat itu bukan sekedar melayani makanan gitu, pendengar, melainkan menjaga keselamatan seluruh penumpang. Jadi tiket dasar menuntut semua orang untuk menghormati ruang personal atau pekerjaan orang lain juga gitu. Jadi ada privasi-privasi orang ya, kalau penumpang tidak sopan tentunya mereka bakal stres gitu. Nah, ini di udara gitu ya, jangan sampai hal tersebut itu terjadi gitu, pendengar. Nah, fenomena ini rupanya memicu gelombang diskusi dan perdebatan di forum daring Reddit. Sebagian besar pengguna internet sepakat bahwa kontak fisik ini harus dihindari dan berharap aturan tersebut dimasukkan ke dalam pengumuman resmi sebelum pesawat lepas landas. Meskipun demikian, tidak sedikit penumpang yang memberikan pembelaan. Mereka beralasan bahwa menepuk bahu secara lembut merupakan norma sosial yang lumrah untuk memanggil seseorang, terlebih di dalam kabin pesawat yang bising oleh suara mesin. Beberapa pelayan cowok mengaku khawatir suara mereka itu enggak terdengar jika hanya mengandalkan panggilan verbal. Jadi ucapan excuse me yang dilontarkan jauh lebih sering gagal dan diabaikan daripada berhasil didengar oleh kru, terutama dalam penerbangan yang padat. Jadi tentunya untuk para penumpang mungkin dikasih arahan-arahan tertentu gitu ya, jangan langsung mencolek aja. Jadi harus dijaga juga ruang privasi mereka dan attitude kita di atas pesawat gitu, pendengar. Baik, pendengar, untuk beragam informasi lainnya masih kembali kami hadirkan ya, jangan kemana-mana.

0: sehat ke mak. Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama aku tuh ada kerja. Ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar lonjakan harga bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dex Lite, ini mulai mempengaruhi ketertarikan konsumen pada mobil diesel. CF Eksekutif Auto 2000 Anton Zimi Suwandi yang mengatakan dampak kenaikan harga solar non-subsidi ini sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Namun, menurut ia sendiri, mayoritas konsumen tidak membatalkan pembelian, melainkan menunda atau beralih ke mobil lainnya yang lebih hemat bahan bakarnya. Harga solar non-subsidi naik signifikan pada April ke level 25 ribuan rupiah ya per liternya, padahal sebelumnya itu di bawah 15 ribu rupiah per liter. Jadi naiknya hampir 10 ribu gitu ya pendengar. Dan kini harga terbaru Pertamina Dex Rp24.800 atau turun setelah sempat naik Rp27.900, sedangkan Dex Lite Rp23.000 dari Rp26.000. Dan tentunya penundaan tersebut dikatakan ini sembari menunggu situasi agar harga BBM lebih stabil. Dan bagi Anton sendiri, karakter konsumen kendaraan diesel berbeda ya dengan mobil bensin. Mereka umumnya terbiasa menggunakan mobil diesel sehingga nggak mudah berpindah ke teknologi lainnya. Fenomena ini terlihat terutama di wilayah Jawa Timur dan Sumatera yang selama ini menjadi pasar utama kendaraan diesel Toyota seperti Kijang, Innova, Reborn dan juga Fortuner. Baik itu di Jakarta, terutama di Jawa Timur, Sumatera, pecinta diesel dan penggerak rak belakang itu masih banyak. Lebih dari itu, penurunan harga BBM diesel non-subsidi yang terjadi belum lama ini diharapkan bisa memulihkan minat konsumen yang tentunya sebelumnya menunda pembelian. Nah, lantas tentunya mereka optimis permintaan kendaraan diesel bakal kembali pulih ya jika harga bahan bakar terus bergerak turun. Di sisi lain, Auto 2000 yang membantu memantau ya perkembangan pasar dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Lebih dari itu ya, untuk Jawa Timur misalnya, Innova Diesel menjadi salah satu model dengan permintaan tertinggi. Kondisi serupa terjadi di Sumatera, terutama Medan, yang dikenal sebagai salah satu pasar terbesar kendaraan diesel Toyota. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan ya, untuk harga solar yang naik drastis, tentunya sebaliknya penjualan mobil diesel ini tersendat gitu pendengar, yang kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di Prasatera Ternate.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

Mendengar tim nasional sepak bola Norwegia merilis foto resmi bertema Viking yang langsung mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Foto epik ini diunggah melalui akun Instagram resmi Herrelandslaget dan berhasil mendapatkan respon luar biasa dari jutaan penggemar di seluruh penjuru dunia. Dalam foto tersebut juga, ini seluruh skuad Norwegia tampil gagah ya, emang benar-benar bagus. Ini kayak Karabian gitu pendengar. Mereka itu mengenakan kostum prajurit Viking lengkap dengan perisai tombak dan pakaian perang tradisional yang sangat autentik. Latar belakang foto ini juga menampilkan fjord Norwegia yang indah dengan kapal longship Viking mereka yang megah tertambat di tepi pantai berbatu. Pemotretan spektakuler ini melibatkan fotografer kelas dunia David Yarrow yang dikenal dengan karya-karya sinematikanya yang sangat dramatis dan juga memukau. Kolaborasi antara Herrelandslaget dan David Yarrow menghasilkan sebuah karya visual yang benar-benar luar biasa dan tidak tertandingi oleh tim sepak bola manapun. Ini kelihatan zaman dulu banget gitu ya, mereka foto bareng itu kayak belakangnya itu kayak pantai gitu pendengar. Pokoknya bagus. Tentunya buat Anda yang mungkin penasaran bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI Online. Dan pemilihan tema Viking ini bukan tanpa alasan ya, karena budaya Norse merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan warisan sejarah bangsa Norwegia yang kaya. Jadi melalui foto ini, timnas Norwegia ingin ya menegaskan bahwa mereka itu membawa semangat dan keberanian para leluhur Viking dalam berjuang di pentas sepak bola dunia. Timnas Norwegia sendiri saat ini diperkuat oleh sederet pemain bintang yang berlaga di liga-liga top Eropa dan memiliki kualitas individu yang sangat tinggi. Skuad Norwegia diharapkan tampil kompetitif dan mengharumkan nama bangsa di ajang Piala Dunia 2026 yang sangat bergengsi. Dan pendengar, Norwegia ini kalau nggak salah satunya yaitu Haaland juga ya, ini dari Norwegia yang nantinya dia masuk juga dalam grup bersama Prancis, Senegal, dan satunya lagi gitu pendengar. Dengan foto bersejarah mereka, timnas Norwegia ini sudah berhasil membangun atmosfer dan antusiasme yang sangat tinggi di kalangan para pendukung setia mereka. Dan seluruh rakyat Norwegia kini bersatu padu memberikan dukungan penuh kepada para pahlawan Viking modern di Piala Dunia 2026. Dan pendengar, informasi dari timnas Norwegia ini merupakan informasi terakhir yang kami hadirkan menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya Maisar harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di FM melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami juga. Dan nantinya untuk Ternate Siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Titi Kirana. Saya pamit undur diri, pendengar. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, salam jumpa kembali di Ternate Siang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Saya Didi menemani waktu siang Anda hingga petang nanti pendengar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam program dan beberapa informasi-informasi, juga beberapa lagu-lagu pop Indonesia mancanegara yang akan kami hadirkan menemani waktu istirahat dan aktivitas siang Anda kali ini.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia mudah untuk dijajah, diberi utang dan terus dikeruk kekayaannya. Pengunggah juga mengklaim rakyat sengaja dimiskinkan dan dibodohi dengan sepiring makan siang serta orang kritis di teror. Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook bernama Suci Wulansari pada hari Kamis 4 Juni 2026. Dalam unggahan menampilkan tayangan layar nilai tukar dolar Amerika Serikat ke rupiah mencapai 18.001 rupiah dan disebutkan bahwa lemahnya rupiah tersebut adalah disengaja. Rupiah sengaja dilemahkan biar gampang dijajah, dikasih utang untuk terus dikeruk kekayaannya. Rakyatnya sengaja dimiskinkan dan dibodohi dengan sepiring makan siang. Orang yang kritis di teror publik diserang di medsos oleh buzzer bayaran yang tidak memiliki pekerjaan. Inilah Indonesia yang akan menjadi macan Asia yang telah kehilangan seluruh giginya, hanya terdengar aumannya tanpa bisa berbuat apapun. Begitu klaim dituliskan dalam keterangan unggahan. Sampai artikel tersebut ditulis pada Senin 8 Juni 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 10 like, 1 komentar dan 1 kali dibagikan ulang. Lantas, bagaimana kebenaran klaim tersebut? Hasil cek fakta untuk mengklarifikasi klaim tersebut, pertama-tama dilakukan pencarian gambar teknik untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, diketiklah kata kunci rupiah sengaja dilemahkan pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh rekor terendah Rp17.880 per 12 Mei 2026 adalah tidak benar. Faktanya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang tersebut justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Denny Puspapurbasari, menjelaskan klaim bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan mata uang bertentangan dengan mandat bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Menurut Denny, ada dua faktor utama pelemahan rupiah, yakni fundamental dan ekspektasi. Kesimpulannya, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim yang menyebutkan bahwa rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia miskin bersifat salah dan menyesatkan. Faktanya, rupiah melemah karena kombinasi tekanan ekonomi global yang kuat dan beban struktural dari dalam negeri itu sendiri. Rupiah melemah akibat kombinasi tekanan global termasuk konflik geopolitik yang meningkatkan harga minyak dan permintaan dolar, serta faktor domestik seperti penurunan IHSG juga sentimen negatif dari penyedia indeks global. Demikian cek fakta program Satu Radio Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana mana mana yuk. Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Masih kami temani Anda di Ternate Siang pendengar untuk kali ini, dan masih juga kami coba hadirkan beragam informasi-informasi untuk menemani aktivitas siang Anda dan waktu istirahat Anda kali ini.

Lintas Informasi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate melaksanakan pelatihan pemasyarakatan Search and Rescue SAR yang diikuti 100 peserta dari masyarakat Kecamatan Pulau Batang 2, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR di wilayah Maluku Utara. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Ternate diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate, Ferry Handani Weli. Dalam sambutannya dikatakan pelatihan ini bertujuan guna memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, kiranya dapat memberikan pertolongan pertama pada diri serta lingkungan masing-masing apabila sewaktu-waktu bencana maupun musibah itu terjadi, dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan sukses, aman, dan lancar. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Ternate yang diwakili Kasih Sumber Daya Bram Madia mengatakan seluruh peserta akan dibekali materi dasar SAR, diantaranya teknik pencarian, pertolongan pertama, dan prosedur evakuasi korban, manajemen operasi SAR, serta simulasi penanganan kondisi darurat di lapangan. Demikian Lintas Informasi Radio Republik Indonesia Ternate.

Lagu ini pendengar cocok untuk Anda yang mungkin siang ini sedang merindukan seseorang ya. Jadi terwakili lagunya ya. Malah tambah rindu. Gak tahu lah. Selamat siang sekali lagi untuk semuanya Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM. Tahan ya sampai kapanpun pendengar ya. Di Ternate siang sampai nanti jam 6 sore jam 6. Nah, pendengar Kay salah satu program nasional ya oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di mana ada pembangunan Jembatan Garuda. Ini salah satu yang dilaksanakan di Maluku Utara, yakni pembangunan Jembatan Garuda di Desa Gita, Oba, Kota Tidore Kepulauan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat telah mencapai 91% ya, dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan. Pendengar, anggota Kodim 1505 Tidore bersama dengan masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penimbunan badan jembatan serta pengerjaan finishing lantai jembatan itu sendiri. Kegiatan dilakukan secara gotong royong sebagai wujud sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dan di 1505 Tidore, Letkol Infantri Wahyu Widya Sasono menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Garuda merupakan salah satu proyek yang sangat dinantikan oleh masyarakat karena akan mempermudah mobilitas warga, memperlancar akses transportasi, dan ini juga tentunya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Gita dan sekitarnya ya. Selain itu pendengar, progres pembangunan saat ini mencapai 91% dan personel Kodim bersama masyarakat juga melakukan penimbunan ada finishing lantai jembatan. Diharapkan dalam waktu dekat seluruh pekerjaan bisa diselesaikan hingga jembatan segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan oleh anggota TNI dan warga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan, dan masyarakat juga tampak antusias bergabung dalam setiap tahapan pekerjaan demi mewujudkan jembatan yang aman layak untuk digunakan. Hampir rampungnya pembangunan Jembatan Garuda diharapkan keberadaannya bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi hasil panen, hasil pertanian, perkebunan, dan juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Oba ya pendengar ya. Dan ini hampir di beberapa wilayah pendengar. Kalau di wilayah Ternate juga ada beberapa proyek pembangunan Jembatan Garuda, bahkan ada yang masih masuk list ya, masih waiting list ya, nunggu yang satu selesai baru nanti melanjutkan pembangunan Jembatan Garuda di titik lainnya. Oke, kita masih akan menemani Anda di Ternate siang, pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

lagu dari Lingua pendengar cinta, cinta takkan habis cinta ya untuk Anda. Dan kalau lagu ini sih rilisnya di tahun 96 pendengar ya, berarti 20 tahun yang lalu ya. Oke. Dan pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, siang ini kumandang azan duhur pada pukul 12:33 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan zuhur terlebih dahulu, mendengar lagu-lagu religi kami hadirkan untuk menanti kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Pendengar utama ini untuk Anda umat muslimi dan muslimah pukul 12 lebih 3 menit.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
3: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Subhanallah.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama dengan program A3 mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam Trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: 2026.
1: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
0: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Perawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Masih kami temani Anda di Ternate siang hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, cuaca ini sudah mulai agak mendung nih ya di siang ini, pendengar. Di seputaran Jalan Sultan Hairun sudah mulai agak mendung, tidak panas sepanas tadi ya. Yang pasti apapun cuaca di hari ini, saat ini pendengar, semangat beraktivitas harus selalu ya. Karena memang ini jam istirahatnya sudah selesai ya. Udah jam 1:30 nih soalnya. Tadi jam 12 mungkin istirahat siang. Dan sudah cukuplah 1 jam pendengar ya, 60 menit istirahat siangnya. Sudah jam 1:30. Dan nanti kami coba juga akan hadir dengan

0: Istri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

0: makin rame aja nih kedai.
1: Alhamdulillah, daripada nganggur, bikin usaha kecil-kecilan aja lah.
0: Daftarin UMKM aja, Lang.
1: Masih kecil usahanya.
0: Gak apa-apa, Lang. WNI kan punya KTP, ada surat keterangan domisili usaha, SKDU, ada nomor NPWP kan?
1: Adalah, setelah itu apalagi ya?
0: Sekarang kamu bisa daftarkan bisnis UMKM dengan lebih praktis karena sudah ada proses secara online. Setelah memiliki dokumen yang sudah disyaratkan, kamu hanya perlu mendaftarkan akun di halaman website oss.go.id dan ikuti langkah-langkahnya.
1: Oke deh, aku coba daftar dulu ya. Sektor UMKM merupakan sektor industri yang dapat diandalkan sebagai indikator dalam stabilitas perekonomian baik tingkat lokal maupun daerah, yang juga berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat.

ada ujungnya pendengar dari Roni Parulian ya, dan masih kami temani Anda di Ternate Siang kali ini di hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Beragam informasi dari portal RRIKO.id juga masih kami coba hadirkan untuk Anda ya di siang ini. Pendengar masih dari Ternate, informasinya di mana, oh ini kemarin udah ya, di mana warga pesisir Sidangoli DH pendengar segera menempati rumah permanen. Oke. Ya, nah, jadi masyarakat yang ada di pesisir di Desa Sidangoli DH, Jalolo sana ya, yang selama puluhan tahun tinggal di rumah terapung di atas laut, nanti akan segera menempati hunian permanen. Dan pembangunan rumah layak ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang melibatkan Kodim 1501 Ternate bersama dengan instansi terkait pada hari Senin kemarin. Yang pasti proses pembangunan ini sendiri mengedepankan koordinasi lintas sektor pemerintah Desa Sidangoli DH, Dinas Perkim, BPN, dan dukungan TNI bersinergi supaya pelaksanaan berjalan secara tepat waktu. Pembangunan fisik dilakukan personal oleh jajaran Korem 152 Babula, Kodim 1501 Ternate, pendengaran juga Yonif 732 Banau. Mayor Infantri Rudin Sidangoli mewakili Kodim 1501 Ternate hadir dalam kegiatan bersama Kades, perangkat desa, masyarakat menerima bantuan. Nah, keterlibatan langsung dari prajurit TNI ini menjadi bukti nyata pengabdian TNI kepada rakyat, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir. Masih ada ragam kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terhadap di Ternate Siang Pro 1 RRI Ternate.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ini lagu dari Audi, mendengar ya, lagu Sendu untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan nanti kita akan mengupdate informasi-informasi nasional kembali dalam penyampaian Warta Sentral bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate siang kali ini. Kalaupun tadi ada ironi dengan, oh salah ya, judulnya ironi mendengar ya, dari Molukas. Kali ini kita ke Sanana sebentar yuk. Dari Sanana dikabarkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sanana pendengar Bapak David Likatopesi. Likatompesi, aduh salah nih ya, menghadiri kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara yang berlangsung di Aula Gamalama, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Di mana kegiatan yang dipimpin oleh PLH Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku Utara Bapak Effendi Johan menjadi momen bersejarah bagi para pegawai yang telah menyelesaikan masa pengabdian sebagai CPNS dan saat ini sudah resmi mengemban amanah sebagai pegawai negeri sipil. Dalam suasana yang khidmat dan penuh makna, para pegawai mengucapkan sumpah sebagai bentuk komitmen guna mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, menjunjung tinggi integritas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, momen ini pendengar bukan sekedar seremoni aja, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Jadi kehadiran Kalapas Sanana dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan dan apresiasi kepada para pegawai yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam mengemban tugas di lingkungan masyarakat. Kepala Kalapas Sanana menyampaikan juga ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang telah resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai PNS. Menurut beliau, status sebagai PNS bukan hanya sebuah pencapaian, tapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi. Gitu sih penegasannya, pendengar, dengan adanya pelantikan semakin memperkuat sumber daya manusia di Lapas Kelas 2B Sanana dan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan tentunya berorientasi pada pelayanan publik.

Resensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia sesungguhnya. Buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah sebuah karya sastra yang memadukan elemen fiksi sejarah, realisme magis, dan simbolisme untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita cantik sekaligus terluka bernama Dewi Ayu. Melalui narasi yang penuh dengan kekerasan, cinta, dan penderitaan, buku ini mengungkapkan sisi gelap kehidupan, ketidakadilan sosial, dan penderitaan yang seringkali dialami oleh perempuan. Di dalam cerita ini, Dewi Ayu adalah sosok yang menonjol, seorang wanita yang sangat cantik, namun keindahannya membawa derita yang mendalam. Keindahan fisiknya menjadi simbol dari ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan, serta menjadi alat yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memperlakukannya dengan kejam. Dewi Ayu, yang menjadi pusat cerita, tidak hanya mengalami penderitaan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari kondisi sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia, khususnya pada masa-masa sulit seperti masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Dalam buku ini, Eka Kurniawan menggambarkan dengan tajam betapa ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di sekitar Dewi Ayu berhubungan erat dengan sejarah bangsa, memberikan konteks lebih dalam terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan individu. Narasi yang penuh dengan kejutan, humor gelap, dan elemen-elemen magis membuat buku ini begitu kuat dalam menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga terluka oleh dunia di sekelilingnya. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema-tema tentang cinta yang tak terbalas, pengorbanan, kehilangan, serta penerimaan terhadap kenyataan hidup yang pahit. Penulis mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan dan kekuatan, serta apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebahagiaan dalam konteks kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah karya yang sangat kuat dengan menggambarkan luka batin yang terpendam dalam kehidupan seorang perempuan, serta bagaimana luka-luka tersebut berhubungan dengan sejarah, kekuasaan, dan ekspektasi sosial yang lebih besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah pribadi Dewi Ayu, tetapi juga sebuah kritik terhadap struktur sosial dan budaya yang telah lama membentuk dan menghancurkan individu. Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi

0: Pendengar Lingua dengan Jangan Kau Henti, untuk Anda ya, terima kasih yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda kali ini ya. Yuk, kita masih akan berbagi kabar-kabar lain dari portal rri.co.id ya. Jangan lewatkan pula nanti pendengar, nanti sore jam setengah 4 ya, pukul 15.30 kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta ya. Akan ada siaran berjaringan nasional 100% Indonesia. Jadi nanti 100% Indonesia gabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Sebelumnya kita akan bergabung dulu bersama dengan Programa 3 Jaringan Berita Nasional dalam penyampaian Warta Sentral pukul 13, dilanjutkan jam setengah 4. Setelah Warta Berita, kita langsung gabung di Jakarta juga, tapi berpindah dari Pro 3 ke Pro 1 gitu kan ya. Oke, dan pun mendengar, kita masih menanti untuk gabung mengikuti Warta Sentral di sore ini dengan ragam kabar-kabar lainnya. Masih dengan kabar daerah, di mana pendengar kok ditunda sih? Ada penundaan, mungkin ada yang, oh syukur sudah, oke. Ada penundaan pendengar operasi Patu Kiraha yang sedianya
1: ditemukan seorang wanita.
0: Oh sabar dong, ya Allah, sabar-sabar ya, jangan dulu nih iklannya. Oke, operasi Patu Kiraha yang sedianya dilaksanakan tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 akhirnya ditunda pendengar. Korps Lalu Lintas Polri penundaan operasi Patuh 2026 karena memang diperhadapkan dengan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ya, pada 1 Juli 2026 mendatang. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI KOID pada hari ini juga tadi ya, 9 Juni 2026. Meskipun operasi Patu Kiraha 2026 ditunda, diakui kegiatan edukasi preventif dan himbauan tetap dilaksanakan oleh personil di Telantas hingga Satlantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat gitu. Jadi penundaan ini nanti disampaikan kembali untuk operasinya, namun operasi tetap berjalan seperti biasanya, dan ini adalah bentuk himbauan preventif dan edukasi kepada masyarakat pendengar ya. Dikatakan pula momentum HUT Bayangkara yang tahun ini masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan, kegiatan berupa kegiatan sosial, keagamaan, kesehatan untuk mendekatkan diri Polri terhadap masyarakat gitu. Ditunda belum, kan kemarin sedianya tanggal 8 ya sampai tanggal 21, ternyata belum. Deh, nanti akan kami informasikan kok jadinya kapan dimulainya operasi Patuh Kirahanya di tahun 2026 ini.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Parah, kamu kenapa?
3: Enggak kok.
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Avandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Said Iqbal resmi menjadi penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Buruh menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo.
1: Bahwa tentang masuknya Bang Iqbal di sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh kepada pemerintah pusat. Khususnya Presiden Prabowo.
5: Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini.
5: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, diantaranya adalah melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
6: Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RU Ketenagakerjaan.
5: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Merah Putih. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
7: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, putusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung, didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
7: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
8: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman nomor 40 tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
7: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNPB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan pangan murah yang berlangsung di Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
9: Hari ini kita mengadakan gerakan pangan murah untuk kesekian kalinya di Kecamatan Gantiwarno. Hari ini kita dapat kuota 1.000 liter minyak goreng dari gerakan pangan murah dari Jawa Tengah.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Retno Setianingsih, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik, ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
9: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini. Mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat.
10: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Setianingsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rahayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun toko.
9: Menangkap pasar murah, dapat harga Rp17.500. Beli minyak goreng.
11: berapa?
12: Harganya 17.500 satu liternya.
11: Kalau dibanding di pasar?
12: Kalau di pasar 23.24 harganya. Selisih.
11: Lebih murah di sini berarti?
12: Ya, lebih murah di sini.
11: Senang.
12: Iya. Senang.
10: Warga lainnya sehari juga merasa senang mendapatkan harga yang murah melalui program tersebut. Harapannya kegiatan semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses perpindahan jemaah berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh secara bertahap telah memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah sejak minggu lalu. Fase ini menjadi tahapan akhir pelayanan jemaah di Arab Saudi sebelum kembali ke tanah air melalui Bandara Amir King Abdul Aziz Madinah. Seluruh layanan telah dipersiapkan secara optimal agar proses pemindahan jemaah berlangsung secara aman, tertib, dan nyaman. Tahun ini Kemenhaj menghadirkan peningkatan kualitas layanan di Madinah termasuk penempatan sebagian jemaah reguler pada hotel dengan akses yang lebih dekat ke Masjid Nabawi. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir pemberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Beberapa kloter telah diberangkatkan pantauan RRI dari Mekah ke Madinah. Di antara ada kloter JKB 18, kloter KJT 21, kloter SUB 57, dan PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dan selain itu diimbau jemaah haji untuk menjaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik serta tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper bagasi maupun kabin. Setiap jemaah nanti akan menerima air jam-jam resmi setibanya di debarkasi di Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Pemulangan jemaah haji terus berlangsung, termasuk jemaah haji kloter 10 KJT asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang telah tiba melalui Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, Kertajati. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
15: Ya, pendengar, proses pemulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati terus berlangsung termasuk dengan pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu. Dan hingga Senin 8 Juni 2026 sudah dua kloter jemaah haji asal Indramayu yang kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi mengatakan bahwa kloter pertama yakni kloter 1 KJT telah tiba lebih dulu pada tanggal 2 Juni 2026, sementara kloter kedua yakni kloter 10 KJT telah tiba pada Senin sore 8 Juni 2026. Ia mengatakan bahwa setelah tiba di BIJB Kertajati dan melakukan sejumlah pengecekan termasuk pengecekan kesehatan, jemaah haji langsung diantar menuju pendopo Kabupaten Indramayu. Dan setelah tiba di pendopo, para jemaah dapat langsung bertemu dan dijemput oleh anggota keluarga masing-masing. Berikut adalah keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi.
16: Jadi kami menjemput langsung ke bandara langsung ke pendopo tidak transit dan berat. Kalau tahun 2025, kami tidak menjemput bandara, cuma menjemputnya ke Embarkasi Indra Maju waktu tahun kemarin sih. Sekarang sih langsung ke ini, terjadi di bandara, langsung ke pendopo, jemput sama keluarganya masing-masing.
15: Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu tahun ini tergabung dalam 9 kloter jemaah haji, 3 kloter masuk gelombang pertama, yakni kloter 1, kloter 10, dan kloter 17, sementara 6 kloter lainnya. Ini tergabung dalam gelombang kedua, yaitu kloter 21, 30, 31, 36, 38, dan 40 KJT. Dan seluruh jemaah dijadwalkan kembali secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi. Menurutnya, proses pemulangan jemaah haji Indramayu akan berlangsung hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dia berharap seluruh proses kepulangan jemaah berjalan lancar dan seluruh jemaah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dengan keadaan sehat. Pemerintah daerah juga bersama petugas haji terus melakukan koordinasi untuk memastikan pelayanan pemulangan berlangsung secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Palembang, proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Selatan melalui Debarkasi Palembang berlangsung lancar dan hingga kemarin lebih dari 2.000 jemaah telah kembali ke tanah air setelah menuntaskan ibadah haji di tanah suci. Laporan disampaikan Agrani Sihombing dari RRI Palembang.
17: Sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan telah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang hingga Senin 8 Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah kedatangan 443 jemaah kloter 5 di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Ketua PPIH Debarkasi Palembang M. Arkanur Wahidin mengatakan proses pemulangan jemaah berjalan sesuai prosedur. Seluruh jemaah yang tiba menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen sebelum diberangkatkan ke daerah masing-masing melalui Asrama Haji Sumatera Selatan. Pada kloter 5 juga terdapat satu jemaah tanazul atau mutasi masuk dari kloter 7. PPIH mencatat 2 jemaah kloter 5 meninggal dunia di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria asal Musi Banyuasin dan Budi Prasojo Sonom asal Palembang. Secara keseluruhan, hingga saat ini terdapat 6 jemaah asal Embarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci, terdiri dari 5 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1 jemaah asal Bangka Belitung.
18: Terdapat beberapa jemaah ini yang melakukan tanazur atau penyesuaian dokumen urusan kesehatan maupun kembali ke daerah asal. Hingga saat ini sudah tercatat ada 6 jemaah haji yang berasal dari Embarkasi Palembang itu yang wafat. Terdiri dari Sumsel ada 5 orang dan dari Bangka ada 1 orang.
17: Salah seorang jemaah haji Peres Nasra mengaku bersyukur dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Meski harus beradaptasi dengan suhu udara di Arab Saudi yang mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Pelaksanaan ibadah haji hingga proses kepulangan berjalan lancar.
19: Alhamdulillah Rabbil Alamin, perjalanan haji berjalan lancar mulai dari persiapan sampai pelaksanaan arfusna, puncak haji, dan sampai kita kembali dengan selamat sampai ke Palembang. Untuk cuaca memang untuk kita orang Indonesia butuh adaptasi yang ini ya, yang sangat harus cepat ya beradaptasi karena memang temperatur di sana itu 40 derajat ya minimal ya.
17: Sementara itu sebanyak 442 jemaah haji asal Sumatera Selatan yang tergabung dalam kloter 6 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang hari ini sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. PPIH juga terus mengingatkan jemaah untuk mematuhi ketentuan penerbangan, termasuk larangan membawa air zam-zam di dalam koper, serta batas maksimal bagasi 32 kg. Hingga kini proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Palembang berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Bangka Belitung, Agrani Sihombing melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Setelah Iran dan Israel sepakat menghentikan eskalasi konflik yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Meski pertempuran untuk sementara mereda, Iran dan Israel memperingatkan akan melakukan balasan jika kembali menjadi sasaran serangan. Sehingga situasi di kawasan masih tetap tegang. Beralih ke informasi olahraga, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026 Ahmad Budiarto menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2027 menghadapi tantangan lebih besar dan perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
20: Indonesia Open 2026 telah sukses terselenggarakan di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni lalu. Meski tuan rumah Indonesia gagal menyabet gelar juara, setidaknya Jonathan Christie dari nomor tunggal putra dan Raymond Indra Nicholas Joaquin dari ganda putra keluar sebagai runner-up dalam turnamen berlevel Super 1000 tersebut. Ahmad Budiharto, Ketua Panitia Pelaksana Indonesia Open 2026, mengapresiasi perjuangan tersebut pada jumpa pers pasca turnamen. Ia menilai title juara akan kembali diraih Indonesia dan itu hanyalah masalah waktu saja. Justru ia menekankan bahwa tantangan lebih besar menanti untuk penyelenggaraan turnamen Super 1000 ke depannya. Ia mengatakan perubahan format turnamen Super 1000 yang semula hanya berjalan 6 hari berubah menjadi 11 hari lamanya. Hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi.
21: Tapi kita tahu bahwa ke depan akan cukup melelahkan. Karena kalau tidak salah turnamen akan berjalan kurang lebih 11 hari dan mungkin juga standar-standarnya akan naik, tadi sampaikan sedikit oleh Mr. Servan ya. Itu menjadi satu tantangan nanti penyelenggara ke depan siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh PBSI.
20: Hal tersebut juga diamini oleh perwakilan Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, Selvam Supramaniam, yang menegaskan bahwa perubahan signifikan terjadi pada penggunaan lapangan, total hadiah, dan siaran televisi. Mengenai Super 1000 untuk periode 2027-2030 turnamen selama 11 hari menggunakan 2 lapangan dan semua pertandingan disiarkan di televisi. Itulah salah satu perbedaan utamanya. Semua pertandingan disiarkan langsung, ditayangkan di televisi atau dapat disaksikan melalui siaran televisi. Kami berharap melalui ini lebih banyak penggemar dapat menyaksikan pemain favorit mereka baik secara langsung, tayangan tunda maupun melalui siaran langsung daring. Itulah poin pertama. Kedua, sekali lagi untuk para pemain, hadiah uang tunai akan ditingkatkan. Hadiah uang tunai minimum untuk Super 1000 adalah $2 juta total hadiah uang tunai. Jadi hari ini Anda melihat para pemenang mendapat lebih dari $100,000, tahun depan akan lebih banyak lagi. Selain perubahan format, BWF juga memastikan peningkatan total hadiah untuk turnamen kategori Super 1000 pada periode mendatang. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi para atlet yang berkompetisi. Sulfam turut mengatakan peningkatan hadiah menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tarik kompetisi tingkat elit dunia. Ia berharap seluruh penyelenggara mampu memanfaatkan perubahan tersebut untuk menghadirkan turnamen yang semakin berkualitas. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
1: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
0: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
1: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
0: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan peningkatan porsi penjualan produk manufaktur untuk pasar ekspor menjadi 30%. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat struktur industri manufaktur yang berorientasi ekspor di tengah dinamika ekonomi global. Pasar keuangan domestik dihantam gelombang tekanan jual masif pada awal pekan ini. Menanggapi situasi kritis itu, anggota Komisi 2 DPR Marwan Jafar meminta pemerintah dan otoritas moneter untuk segera mengambil langkah darurat. Petugas kekarantinaan kesehatan Makassar, Muhammad Haskar Hasan, meminta jemaah haji mewaspadai 7 gejala penyakit menular setelah tiba. Langkah ini penting sebagai bagian dari deteksi dini penyakit dari luar negeri. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terancam kekurangan dokter. Menkes ungkap 1000 lulusan FK belum dapat praktek.

Pendengar kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Ternyata setelah kita bergabung bersama dengan program 3 mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar selanjutnya kita lanjut bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti siaran berjaringan nasional 100% Indonesia.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026.
1: Betul. Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita. Pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Itu hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Ihsan. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
2: aman,
1: baik-baik ya? Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran. Mm-hmm. Gue pengen ceritain mm-hmm. waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita tuh kayak terus.
2: Angkatan kita. Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya ya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifa gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Oh gitu ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker yang mengalami Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke. Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu aja
1: sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yerinya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Jelas ini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bung Ijo.
1: Oke, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagu yang lagi menyeru Prosat Menado, Mbak Ike Darsono Memulaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
1: Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. Terus.
2: Banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, okay, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang beda ya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
0: Benar ya?
2: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener.
2: Itu beda banget.
0: Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda sama banget. Sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik apa. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum jadi pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya, aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 45 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 45 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya
2: ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu, kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau orang ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Ada Mutiara di Kendari.
0: Halo Mutiara dari Kendari, selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo, selamat siang.
0: Halo.
5: Berbangga Indonesia.
0: Iya. Silakan SPR Kendari, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Ayer?
5: Ini saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Ini saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya, itu
5: terima kasih. Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
0: gitu. Iya.
1: Waduh. Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa.
0: Pertamanya.
2: Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Masih remaja kan, dia belum ada yang sekarang kan. Ke presidennya mungkin itu.
3: Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana, Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keburannya masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, main Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran sama aku ya.
2: Masih 22-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya
1: berkarya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
6: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang AA Akang.
1: Yang
6: baju hitam, yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
6: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
6: sama. Ikat hitam juga, mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Lema.
6: Begini Mbak Sally,
0: gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari agar kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah serius ceritain.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa
1: main.
2: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang bener-bener ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolahku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun loh dia.
1: Oh I see, okay. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya okay. Sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Oke. Okay.
2: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu memang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar okay, biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang
1: Yeri
0: ya. Betul. Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
0: Oke, okay, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
0: Betul banget. Karena kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom,
0: ya,
1: Zoom.
0: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
1: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
1: Ya.
0: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: Kalau pas 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Aa Yeri.
2: Halo.
0: Aa Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
2: Akang
1: gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut nampak, aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, ada Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya. Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada muka-muka Medan kah aku?
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya.
3: Ya,
1: support.
3: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: itu
1: biar
3: aja.
1: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya.
1: Halo.
0: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, okay, itu aja sih Bang Ihsan.
1: Oke, okay. Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke, okay, yeah. Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
0: ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue kemudian banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk ke remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak ada. Jadi home band-nya kita gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain di depannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
1: Soalnya
2: kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya.
1: Karena
2: emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke okay,
2: oke. Okay. Pure R&B enggak sih?
1: Iya oh, iya okay, betul betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, okay, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke,
5: okay. Masa remaja tadi.
1: Yeah. Terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi yang Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
1: Salam boleh, boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, mm-hmm. Salam juga buatnya Sirtio Dila, abangnya mm-hmm. Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Feli. Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, ya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay, Ayu mau tanya apa ini?
6: Ariski ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
0: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang
1: Bandung boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja gitu.
6: Atau Nyong gitu ya kalau ada.
1: Kalau oh, ya udah Nyong Yeri, oke boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya?
1: Mm-hmm.
6: Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke. Okay.
6: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini tentu, dan semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh
0: ya.
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
2: kita
1: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform ya. Itu ya.
2: Ya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Terus ada pertanyaan lagi. Yeah. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Melimono.
1: Oh, okay. Melimono. Melimono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Believe it. Oke.
1: Okay. Ya, bukan lagunya share kan? Do you believe in a
0: beda, beda.
2: Ketahuan yang angkatannya.
1: Oh iya, iya, sorry.
0: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama, kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
0: Wow, ngeri ya.
2: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005
2: dan
1: aku belum lahir.
2: Berhasil.
1: Oh, belum lahir.
0: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
0: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang nggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu
2: jalan
1: kayak
2: lewat
1: dari Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: itu challenge jatuhnya challenge di saat kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung, bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini. Betul banget, di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912. Atau juga via telepon di 0213440696, 0213441499.

0: Karya banggakan Indonesia.
1: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya.
0: Iya.
1: Bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ?
1: Yeps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri. Ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
0: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina.
1: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
1: Yep.
0: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah,
2: ya,
1: iya boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. 1, 2, 3. Indahnya kisah kasih

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Wah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah. Yeah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: biasa lagi ada di saung-saung
1: restoran-restoran lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya. Iya
2: lagi. Jukut goreng ya?
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang memang Yeri, beneran. Thank you lo ya.
0: Musisi lo nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram Raja Ceti punya kita namanya Putri. Iram si Putri dia
0: nyanyi
3: nih.
1: Iram Raja Ceti. Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh gua beli, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh
1: ya. Oke.
0: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya.
1: Oke. Itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jajan Shelly.
0: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudhismani.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri campurasun.
0: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana
0: duaan. Oke.
4: Nah, Kang Yeri.
2: Ya.
4: Tete ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Tete jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Tete karena mirip bener musiknya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh. No, udah no. Ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat-ingat.
0: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah itu, tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
1: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bunda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari Iksan.
0: Ah.
4: Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya. Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
1: ya.
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Banyak ya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih
2: aja.
1: Jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak lihat.
2: Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
0: Iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di
2: TV itu? Nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
0: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
0: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000.
0: Masih ingat gak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau gak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
0: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
0: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diketahui dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya, Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang di ujung jam tiga sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima Betul. Kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah dua tadi.
0: Setengah dua,
1: ya,
0: jam 1.30
1: tiga sore Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye, assalamualaikum.

0: mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kembali bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama 100% Indonesia Nasional ya. Dan yuk balik lagi Ternate Sore Pro 1 RRI Ternate sore hari ini. Dan pun jam 5 sore ya, masih kami temani Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Masih kami temani Anda di Ternate Sore Pendengar, dan selanjutnya kita akan berkabar, berinfo tentang harga pangan dari PIHPS Nasional. Dan untuk hari ini, periode di 9 Juni 2026, tepatnya di hari Selasa, untuk beberapa harga pangan di wilayah Maluku Utara, Kota Ternate. Pendengar, kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi Rp150.000 per kilogram. Dan untuk telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp66.250 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp55.000 per kilogram. Cabai merah dengan harga Rp75.000 per kilogram. Cabai rawit Rp102.500 per kilogram. Minyak goreng dengan harga Rp24.000 per kilogram. Dan yang terakhir, komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Dan demikian pendengar untuk informasi harga pangan wilayah Kota Ternate berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional periode 9 Juni 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Neng, gue tabang dangdutan yuk.
3: Najis lu.

Dari Ungu mendengar jika itu yang terbaik untuk Anda yang masih memilih Pro 1 sebagai teman dengar Anda kali ini. Dan pendengar, masih ada beragam informasi dari portal RRI.co.id ya, di mana kabar-kabar lainnya yakni Ombudsman dan Dikbud Maluku Utara memastikan SPMB ini transparan dan bebas titipan. Oh, enggak ada lagi ya. Oh, ini titipannya ini titipannya kepala ini mungkin gitu ya. Dan dipastikan sudah tidak ada lagi ya, pendengar ya. Dikabarkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah SPBM tahun ajaran 2006-2027 di Maluku Utara mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan Ombudsman RI perwakilan Maluku Utara. Pengawasan dilakukan guna memastikan proses penerimaan peserta didik berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktek pungutan maupun titipan. Hal ini sendiri mengemuka dalam dialog interaktif RI Ternate hari Senin kemarin, pendengar, yang menghadirkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Mbak Sofian, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, Bapak Al-Fajri. Dijelaskan, pendengar, saat ini pelaksanaan SPMB telah memasuki tahap registrasi akun yang berlangsung pada 4 hingga 15 Juni 2026. Tahap ini menjadi bagian dari awal sebelum peserta didik mengikuti proses seleksi melalui jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Jadi tahun ini ada perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendaftaran dibagi menjadi dua tahap ya. Tahap yang pertama untuk jalur afirmasi dan prestasi, kemudian tahap kedua untuk jalur domisili dan juga mutasi, pendengar ya. Cek langsung informasinya di portal rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Gubernur Maluku Utara Sherly Chodah meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terkait dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait dengan pelaksanaan penerimaan murid baru di Maluku Utara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mambari 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya di Selasa 9 Juni 2026. Berita pertama, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Chodah meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terkait dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun.
2: Gubernur Maluku Utara Sherly Chodah menegaskan bahwa relaksasi kebijakan pemerintah pusat terkait batas maksimal 30% belanja pegawai belum mampu menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sherly saat mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pan RB di Kompleks DPR RI Jakarta Senin siang. Dalam forum tersebut, Sherly menyampaikan bahwa banyak kepala daerah masih menghadapi kesulitan keuangan untuk membayar gaji P3K hingga akhir tahun anggaran 2027. Menurutnya, relaksasi aturan memang memberikan ruang bagi daerah, namun belum menyelesaikan masalah utama berupa keterbatasan arus kas.
1: Karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga, apakah masalah kami daerah selesai? Belum.
2: Sherly menjelaskan, pemerintah daerah memahami kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang saat ini menghadapi berbagai tekanan. Namun, di sisi lain, daerah juga dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat bersama DPR RI membahas secara lebih serius kondisi fiskal daerah pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya, kepastian mengenai kebijakan anggaran ke depan sangat penting agar daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan secara lebih baik. Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara itu juga menyoroti semakin terbatasnya ruang inovasi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Ia menilai sejumlah kewenangan strategis yang sebelumnya berada di daerah kini telah ditarik ke pemerintah pusat, sehingga daerah kesulitan mencari sumber-sumber pendapatan baru.
1: Memahami itu, bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat, sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi.
2: Sherly berharap pemerintah pusat dapat menghadirkan solusi yang lebih konkret dan berkelanjutan terkait pembiayaan P3K. Menurutnya, kebijakan yang tidak disertai dukungan fiskal yang memadai berpotensi membebani keuangan daerah dan mengganggu program pembangunan yang telah direncanakan. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah merupakan bagian penting dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga persoalan fiskal daerah perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru di Maluku Utara. Catatan tersebut merupakan hasil pengawasan pada tahun 2025 lalu dan diharapkan nantinya SPMB dan juga PMBM tahun 2026 lebih baik ke depannya. Berikut laporan reporter Sofian Togubu.
3: Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman diantaranya penambahan rombongan belajar atau rombel, sebaran sekolah yang belum merata, hingga sistem umpan balik atau feedback terkait pendaftaran ulang bagi calon siswa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Al-Fajrin Ahati Taheliu mengatakan pengawasan penerimaan siswa baru merupakan merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilakukan pihaknya. Menurutnya, persoalan rombel masih menjadi masalah klasik dalam setiap penerimaan siswa baru. Selain itu, ketimpangan sebaran sekolah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
4: Ada beberapa hal di tahun lalu yang sempat kita highlight juga berkaitan dengan pertama soal ini agak klasik ya, penamaan-penamaan rombel biasanya. Jadi kami mencatat biasanya memang antara angka lulusan SMP yang mau ke SMA dengan ketersediaan rombel yang ada di SMA negeri ya, itu memang kadang-kadang tidak mengakomodasi semua jumlah yang lulus tadi, sehingga kemudian pilihannya adalah ke swasta dan seterusnya. Berkaitan dengan soal sebaran sekolah ini, supaya memang ke depan hal-hal yang seperti ini juga tidak berulang terus. Penambahan ruang kelas itu salah satu solusi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang menurut saya, karena mau ditambah berapa pun, tetapi dari sisi sebaran sekolah tadi tidak merata, nah ini juga jadi problem. Tapi memang berangkat dari pengalaman kemarin, misalnya terjadi reserva sistem beberapa kali, dan itu juga dikomplain misalnya oleh orang tua, karena tidak ada feedback soal informasi terkait dengan pendaftaran ulang dan seterusnya.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara Sofian mengatakan, pihaknya terus menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi persoalan rombel pada pelaksanaan SPMB tahun 2026.
5: Terkait dengan rombel tadi, memang kami panitia itu dari awal sudah melakukan skenario-skenario, mengumpulkan data-data, misalnya data-data kelas 9 yang potensial masuk ke satuan pendidikan jenjang SMA. Memang kami juga masih terkendala dalam hal permintaan data tersebut yang dimiliki oleh Kabupaten Kota, tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Pusdatin dari Kemendikdasmen untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data tersebut, mengantisipasi semua posisi itu, kendala-kendala itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kendala-kendala yang kita hadapi di tahun kemarin itu sangat minim sekali yang kita dapati.
3: Ia menambahkan Dikbud Maluku Utara terus berupaya meningkatkan mutu satuan pendidikan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus melanjutkan program layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kiyah Syamsuddin.
6: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat program rumah layak huni sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 15 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menjelaskan program rumah layak huni merupakan kelanjutan program prioritas Bupati Ubaid Yaakub dan Wakil Bupati Anjas Tahir yang telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan. Selain pembangunan rumah baru, pemerintah, kata Sekda, juga menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan pada bagian tertentu rumah mereka.
7: Jadi memang ini kan program Pak Bupati untuk visi-misi periode kedua, dari periode pertama pun sudah dilakukan. Jadi untuk tahun ini, itu bantuan untuk rumah layak ini, totalnya itu ada sekitar 15 miliar. Itu tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk dua program. Satu program itu untuk rumah yang betul-betul dibangun dari nol sampai selesai, itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 unit rumah. Sama ada bantuan yang dilakukan untuk rehab rumah yang sudah jadi, kemudian ada kurang-kurangnya direhab seperti MCK-nya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu masing-masing kecamatan itu 15-20 rumah, ada yang sampai 25.
6: Pemerintah juga menargetkan program tersebut berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan sasaran ratusan rumah baru dan ribuan rumah yang direhabilitasi.
7: Program ini akan berlanjut sampai 5 tahun melalui masa kemungkinan kebaikan. Selain kami yakin itu jumlahnya sudah harus yang bisa diselesaikan itu kita berikan itu sekitar 1.000 rumah yang direhab dan 200 rumah yang dibangun.
6: Sekda juga berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, para koordinator pendukung atau fans dari berbagai tim nasional menggelar rapat koordinasi bersama dengan Polres Kepulauan Sula guna membahas persiapan pelaksanaan pawai selama Piala Dunia berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kabupaten Kepulauan Sula.
8: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, para koordinator pendukung atau fans dari berbagai tim nasional menggelar rapat koordinasi bersama Polres Kepulauan Sula guna membahas persiapan pelaksanaan pawai. Pawai gabungan yang melibatkan seluruh komunitas pendukung tim nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 10 Juni 2026 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur dengan titik kumpul peserta dipusatkan di kawasan reklamasi Desa Vace, Kecamatan Sanana. Dalam pertemuan tersebut, Kabak Ops Polres Kepulauan Sula AKP Ruslan Lutia menyampaikan pesan Kapolres agar jumlah peserta dari masing-masing kelompok pendukung dibatasi serta tetap menjaga ketertiban selama pawai berlangsung. Menurutnya, berdasarkan pemantauan aparat keamanan, pada penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya, euforia berlebihan kerap memicu berbagai kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan lalu lintas maupun konflik yang bermula dari saling mengejek, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia menegaskan kepada seluruh koordinator agar menyampaikan hasil kesepakatan tersebut kepada masing-masing anggota komunitas pendukung sehingga kegiatan pawai dapat berlangsung aman dan tertib. Selain itu, ia mengingatkan para peserta untuk tidak berlebihan dalam merayakan euforia Piala Dunia serta menghindari konsumsi minuman keras selama kegiatan berlangsung. Ia juga menambahkan sebelum pawai dimulai, seluruh peserta akan mengikuti apel Kamtibmas yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Sula. Sementara itu, Kabeo Lantas Polres Kepulauan Sula, Ibda Liharudin, meminta seluruh peserta pawai untuk tidak menggunakan knalpot brong dan wajib menggunakan helm saat berkendaraan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap mendukung serta antusias para pendukung dari berbagai tim nasional. Namun, seluruh peserta diharapkan tetap mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan selama pawai berlangsung. Dari sana, reporter Karman Samudra melaporkan.
0: Berita terakhir, saudara, atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Tidore, Kepulauan. Semarak turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terlihat dari maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan bendera negara-negara peserta, tetapi juga dari persiapan pemerintah kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan fasilitas nonton bareng atau nobar bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari kota Tidore, Kepulauan.
9: Atmosfer Piala Dunia 2026 mulai terasa di kota Tidore, Kepulauan. Semarak turnamen sepak bola terbesar di dunia itu tidak hanya terlihat dari maraknya pemasangan spanduk, baliho, dan bendera negara peserta, tetapi juga dari persiapan pemerintah kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan fasilitas nonton bareng bagi masyarakat. Pemerintah kota Tidore, Kepulauan menetapkan sejumlah videotron yang tersebar di ruang publik sebagai lokasi resmi nonton bareng Piala Dunia 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat menikmati pertandingan secara bersama-sama dalam suasana yang aman dan tertib. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sening mengatakan, pemerintah daerah telah menginstruksikan bagian umum Setda Kota Tidore Kepulauan untuk menyiapkan videotron sebagai sarana menayangkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Menurut Muhammad Sening, setidaknya ada dua lokasi strategis yang dipersiapkan sebagai pusat nonton bareng, yakni videotron yang berada di kawasan Terminal Pelabuhan Rum dan kawasan Pantai Tugu Lufa. Kedua lokasi tersebut dipilih karena mudah diakses masyarakat serta memiliki kapasitas yang memadai untuk penampungan penonton.
10: Ada beberapa titik itu disiapkan untuk live Piala Dunia. Di videotron, terutama di Pelabuhan Rum, Terminal Rum, kemudian di Tugu Lufa. Titik-titik ini yang perlu diperhatikan supaya masyarakat tadi bisa datang dan menonton bareng di kawasan-kawasan yang sudah ditetapkan itu.
9: Muhammad Senin juga berharap keberadaan fasilitas nonton bareng ini dapat menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat sekaligus menghadirkan suasana kebersamaan dalam menyambut perhelatan olahraga paling bergengsi di dunia tersebut. Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan semangat sportivitas dalam berlangsungnya turnamen. Menurutnya, perbedaan pilihan tim favorit merupakan hal yang wajar dalam sepak bola, namun tidak boleh mengurangi nilai kebersamaan.
10: Masing-masing punya dukungan, ada yang Prancis, ada yang Prancis, ada yang Belanda, ada yang Jerman, ada Spanyol, ada apa namanya, Prancis juga, ada Brazil, Inggris, tapi maaf, saya Argentina. Sekalipun dukungan Piala Dunia kita berbeda, Tapi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan, euforia Piala Dunia ini tetap kita jangan lupa jaga hubungan kebersamaan untuk Tidore yang pulih ke depan.
9: Muhammad Senin juga mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Piala Dunia sebagai hiburan bersama yang dapat dinikmati secara positif, sekaligus memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Dengan hadirnya fasilitas nonton bareng di ruang publik tersebut, pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pesta olahraga yang mempererat tali silaturahmi dan menghadirkan semangat persaudaraan di Kota Tidore Kepulauan. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
11: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Selasa 9 Juni 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Malifut, Kau, Ibu, Kedi, Jailolo, Oba, Ternate, Tidore, Susivi, Wasile, Maba, Weda, Patani, Gani, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk dini hari, potensi terjadi hujan ringan sedang di wilayah Maba, Wasile, GB, Patani, Weda, Bacan, Obi, Widi, Gani, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk waspadai terjadi peningkatan kecepatan angin mencapai 50 km per jam hampir seluruh wilayah Maluku Utara dikarenakan cuaca buruk untuk malam dan dini hari. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter untuk waspadai peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang di wilayah perairan akibat cuaca buruk. Untuk kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara adalah pada pagi hari cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga lebat di siang sore hari hampir di seluruh wilayah Maluku Utara, kemudian pada malam hari potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kota Ternate, Tidore Kepulauan, dan Halmahera Timur. Untuk dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.go.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teddy Mutase, Bung Adrian, dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa nanti azan maghrib pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Untuk menantinya, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ali Imran ayat 130 hingga 138 oleh Haji Maria Ulfa.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Trenti dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18:38 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Innana syi'atal laili wahiyya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Selasa ya, pendengar, 9 Juni 2026. Semoga semuanya hari ini pekerjaannya semuanya lancar. Begitu ya pendengar, dan kami akan temani Anda di Ternate malam hari ini dengan beragam informasi dari daerah nasional maupun juga informasi internasional, dan tentunya kami juga akan temani malam Anda dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Di antaranya, pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan ya obrolan komunitas, di mana nanti kita akan berbincang-bincang begitu ya dengan adik-adik dari Unhair begitu ya, mengenai Bricopala aromaterapi. Untuk Anda nanti juga bisa bergabung pendengar bersama kami di line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521, atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya pendengar, nanti di 0821-2037-5180. Kemudian pendengar, kami juga akan lanjutkan program pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian mendengar, hari ini spesial di mana kami akan hadirkan siaran langsung di FIFA Match Day Indonesia dengan Mozambik. Ini nanti akan kami hadirkan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Itu dia pendengar, dan kita nanti juga akan ada ya pendengar, sebelum kita hadirkan FIFA Match Day, kita juga akan hadirkan drama radio untuk hari ini 9 Juni ini dengan judul Menolak 1 miliar dari RRI Bandung. Itu dia pendengar, sejumlah program yang sudah kami siapkan sangat menarik ya tentunya untuk Anda simak begitu ya, untuk menemani malam Anda. Walaupun ini di Ternate saat ini cuacanya sedang hujan deras ya pendengar, gimana di kota Anda mungkin yang sedang mendengarkan lewat RRI digital begitu ya, semoga walaupun hujan-hujan begini tidak menghambat semua kegiatan Anda, rencana Anda ya pendengar. Oke, baiklah pendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan selanjutnya kami akan hadirkan cek fakta untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Alternatif. Mendengar Kementerian Agama diklaim menyatakan bahwa uang zakat dan infak akan dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat Islam terhindar dari api neraka. Narasi ini beredar sejak akhir April lalu yang disebarkan sejumlah unggahan media sosial. Kemenag juga diklaim menegaskan bahwa ini merupakan langkah terbaik agar dana amal seluruh umat bisa dikontrol negara. Akun disertai foto Menteri Agama Nasaruddin Umar begitu ya, dan sehingga terkesan bahwa pernyataan itu disampaikan oleh Nasaruddin. Dan pendengar, bagaimana penjelasannya ya, ini berdasarkan penelusuran bahwa kabar ini memelintir rencana Kemenag yang akan membentuk lembaga pemberdayaan dana umat. Rencana ini muncul karena potensi dana umat bisa mencapai 1,2 triliun begitu ya pendengar. Dan Kemenag juga memastikan bahwa narasi yang beredar itu hoax untuk mendiskreditkan kementerian. Nah, klaim itu dipastikan sebagai kabar bohong atau hoax. Kemenag membantah pernah membuat pernyataan itu. Jadi kesimpulannya pendengar, bahwa ada narasi yang beredar menyatakan bahwa Kemenag akan mengelola zakat infak agar umat terhindar dari neraka, itu adalah pernyataan hoax atau tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana,
3: Kiu kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana ini operasi Patuh Kirahai yang sedianya dilaksanakan sejak tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 akhirnya ditunda Korps Lalu Lintas Polri. Penundaan operasi Patuh 2026 tersebut karena diperhadapkan dengan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun pada 1 Juli 2026. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Meski operasi Patuh 2026 ditunda, Kombes Doni mengakui kegiatan edukasi preventif dan himbauan tetap dilaksanakan personil di telantas hingga satlantas jajaran di Maluku Utara kepada masyarakat. Doni juga mengakui momentum HUT Bayangkara tahun 2026 ini masih banyak rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, begitu ya pendengar. Dan ini kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan sosial, keagamaan, kesehatan untuk menekan diri Polri terhadap masyarakat. Demikian pendengar informasi mengenai ditelantas yang menunda operasi Patuh 2026 di Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: this year. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama dengan kami di Ternate malam hari ini, masih bersama dengan Safira hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari daerah di mana Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 5 Maluku Utara tahun 2026 resmi dibuka oleh Sherly Juanda di lapangan upacara Domu Matau Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Upacara pembukaan berlangsung meriah dan disaksikan ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Antusiasme warga terlihat sepanjang rangkaian acara pembukaan yang dimeriahkan berbagai pertunjukan termasuk penampilan penyanyi Alan Darmawan. Sejumlah pejabat juga turut hadir dalam seremoni tersebut, diantaranya Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Majen Purnawirawan Dr. Suwarno dan juga Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Gubernur Sherly menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, KONI Maluku Utara, panitia pelaksana dan juga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan penyelenggaraan Porprov. Dan ia juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin, dan juga semangat juang selama mengikuti pertandingan. Sementara itu pendengar, Ketua Umum KONI Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan bahwa Porprov memiliki peran strategis dalam pembinaan olahraga prestasi di daerah. Menurutnya ajang tersebut menjadi sarana evaluasi sekaligus penjaringan atlet potensial yang akan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kompetisi tingkat nasional. Pada akhir upacara, pendengar, Gubernur Sherly secara resmi membuka Porprov 5 Maluku Utara 2026 yang ditandai dengan prosesi pembukaan dan disambut meriah oleh para atlet official serta masyarakat yang hadir. Penyelenggaraan Porprov 5 Maluku Utara diharapkan menjadi momentum penguatan pembinaan olahraga daerah sekaligus mempererat persatuan masyarakat melalui semangat kompetisi yang sehat dan juga sportif. Demikian pendengar informasi mengenai

0: Halo saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Peringat untuk menanti Elsa Nisha pada pukul 19.52 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19:52 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nandik Sudaryati Deang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan juga dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait dengan pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari ketujuh anggota Dewan Pengarah itu, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar melakukan kunjungan ke pemusatan kontingen KONI Kota Ternate di Greenland Hotel Desa Guramuka Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet Kota Ternate yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi 5 Maluku Utara 2026. Dalam kunjungan itu, Nasri bertemu dengan Sekretaris KONI Kota Ternate Ismunandar Barudin, Sekretaris Kontingen Kota Ternate Yulkifli Zamzam, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Sutopo Abdullah, serta sejumlah pengurus cabang olahraga Kota Ternate. Kehadiran Nasri bertujuan memastikan seluruh atlet dan pelatih dalam kondisi siap menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Memastikan kebutuhan kontingen selama mengikuti porprov di Kabupaten Halmahera Utara dapat terpenuhi dengan baik. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya ya, pada pagi di malam hari ini kita akan hadirkan program obrolan komunitas di mana kita akan membahas mengenai Bricopala aromaterapi. Ini dengan malam hari ini pendengar kita akan berbincang tentang inovasi kreatif yang lahir dari semangat anak muda Maluku Utara. Inovasi ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tentunya, tetapi juga memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar kita. Dan pendengar, sudah hadir bersama saya di studio Pro 1 RRI Ternate. Ini adik-adik dari mahasiswa UNHER ya. Kita perkenalan satu persatu dulu begitu ya. Ini ada adik Siti Febrianti Destini Badila. Halo, selamat
4: Halo,
3: malam.
4: Selamat malam.
3: Oke, ini kalau boleh tahu dari jurusan apa ini?
4: Aku dari jurusan akuntansi.
3: Akuntansi, iya. Tahun berapa kira-kira?
4: Tahun 2025, tahun kemarin.
3: Oh, tahun 2025, berarti ini sudah semester?
4: Naik semester 3.
3: 3, oke. Selanjutnya ini ada juga adik Nur Wahida. Halo.
5: Halo.
3: Udah semester berapa ini?
5: Oh, aku baru semester 2.
3: 2, sama berarti ya seangkatan. Panggilannya?
5: Panggilannya Ida.
3: Ida, oke. Yang selanjutnya ada Maulana I. Aswad ya.
6: Ya, halo.
3: Halo, Kak Maulana ini.
6: Ya.
3: Panggilannya Maulana ya.
6: Ya.
3: Ini jadi dari jurusan apa ini?
6: Dari jurusan teknik pertambangan.
3: Teknik pertambangan. Kalau tadi?
5: Sama.
3: Sama?
5: Ya.
3: Oke. Kalau yang selanjutnya, satu lagi ini pendengar ada juga Julham Slamet ya.
7: Ya.
3: Halo,
7: halo Kak. Selamat malam.
3: Panggilannya siapa nih?
7: Panggilannya Julham aja.
3: Julham aja. Ini dari
7: sama teknik pertambangan juga.
3: Oke, berarti akuntansi cuman siapa? Siti Febrianti ya?
4: Iya, sebenarnya ada dua, tapi yang satunya berhalangan hadir.
3: Oke, siap-siap. Baik, pendengar, ini kita akan membahas mengenai topik Bricopala aromaterapi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga silahkan untuk melalui line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821203751180. Baiklah pendengar, kita akan mulai ya perbincangan pada malam hari ini begitu. Nah, untuk pembuka nih ya, kakak-kakak mahasiswa dari UNHER nih, bisa dijelaskan dulu gak sih sebelum kita masuk lebih jauh, bisa diceritakan dulu apa sih itu Bricopala aromaterapi biar pendengar nih biar tahu juga. Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Mungkin dari
7: Zulham ya. Saya Zulham ingin menjawab pertanyaan dari Kak Safira.
3: Iya.
7: Di mana Bricopala aromaterapi ini adalah produk yang di dalamnya itu terbuat dari kelapa, cangkang kelapa muda dan cangkang pala, serta ada tambahan dari ekstra serai yang dimana itu merupakan briquette yang pada umumnya, tapi ada inovasi terbaru yang tadi saya bilang, yaitu ada penambahan esensi serai yang dimana disitu berguna untuk apa ya, bukan hanya sekedar briquette biasa saja, tapi ada manfaat di mana di situ memiliki aromaterapi tersendiri karena ada bahan penambahan yaitu ekstrak serai. Jadi briquette itu briket apa aroma kelapa aromaterapi itu adalah produk yang akan nanti kita launching. Yang akan kita launching di mana bahan-bahan utamanya itu yang seperti yang saya bilang tadi ya.
8: Ada mungkin, pala
7: ya, ada pala
8: kelapa juga ya tadi ya, ya cangkang kelapa, kelapa gitu ya, ya. Kelapa. Nah ini awal mulanya idenya ini ditemukannya Briko Pala ini gimana nih awal mulanya bisa dijelaskan?
7: Ya saya jelaskan lagi ya, awal mulanya ditemukannya Briko Pala aromaterapi ini kita melihat dari segi lingkungan yang ada di Pulau Ternate, di mana lingkungan di Ternate ini di bagian pesisir contohnya pada Kelurahan Mangga Dua, Kota Baru dan Toboko. Di situ kan ada apa pelaku UMKM yang di mana mereka itu berjualan ya, berjualan di pinggir-pinggir pantai seperti ya kelapa, contohnya kelapa, ya? Kelapa muda atau pisang. Nah, jadi kelapa mudanya itu termasuk limbah, limbah yang di mana itu sangat mengganggu bagi kita masyarakat Ternate jika berlalu lalang di sekitaran area situ. Apalagi kalau dia bisa bertumpuk berhari-hari itu adalah masalah yang serius. Apalagi
8: jika tidak diolah ya.
7: Jika tidak diolah. Jadi dengan itu kita sebagai mahasiswa ya yang berpikiran luas, kita berinisiatif untuk mengambil ide itu di mana kita harus memanfaatkan lingkungan yang ada, yang di mana limbah-limbah yang ada seperti kelapa batok kelapa muda atau cangkang pala kita bisa olah kembali dan menjadi produk jual yang relatif
4: mudah diolah.
7: Mudah diolah begitu.
8: Oke. Mungkin ada tambahan dari teman-temannya dari Kak Siti mungkin?
4: Ya, jadi karena ini program kerja mahasiswa atau PKM dengan tema yang kami ambil itu kewirausahaan terinspirasi dari masalah lingkungan itu dilatar belakangi oleh masalah lingkungan tersebut. Nah makanya kami berinovasi untuk membuat Briko Pala tersebut. Karena dari segi bisnis untuk merancang itu sangat cukup mudah ya. Maksudnya bahan baku atau bahan pertamanya tuh sangat mudah ditemukan. Ya. Terus juga karena itu permasalahan, jadi bagaimana kami mencari solusi agar permasalahan tersebut tuh dapat dipecahkan gitu.
8: Oke.
4: Okay.
8: Nah, ini kan berarti itu bahan utamanya tuh pala tadi ya, iya, untuk aromaterapinya ya. Kalau
7: aromaterapinya itu dari ya esensi serai.
8: Oh, dari
7: ekstrak serai.
8: Oke. Nah, itu boleh dijelasin enggak sih mengapa kalian memilih itu? Pasti kan ada manfaatnya ya masing-masing itu. Kira-kira apa aja sih manfaat dari masing-masing?
4: Mungkin kalau dari manfaat ya. Serai itu memiliki wangi yang bisa mengusir serangga mungkin. Dan itu bisa dipakai buat bahan tambahan dari briket itu.
8: Selain itu apa? Mungkin kan kalau aromaterapi itu butuh untuk efek penenang ya, ya bagi betul. Yang menggunakan gitu. Ya, selain jadi, itu kira-kira apa aja?
7: Jadi
4: selain aromaterapi, nah kan briket kan biasanya kan pelaku UMKM contohnya seperti penjual sate gitu, kan mereka memiliki arangnya. Jadi biasanya kan kalau mereka bakar kan kayak, aduh asap banyak, asap tebal, terus kayak agak riweh ya,
8: mengganggu
4: gitu. Jadi kami memiliki inovasi tersebut biar memudahkan gitu para penjual-penjual UMKM. Terus ada juga yang kayak mau hanya sekedar untuk mengusir serangga atau sebagai aromaterapi juga boleh.
8: Bisa. Oh, iya. Oke. Okay. Berarti itu juga selain sebagai aromaterapi juga bisa di itu ya, dipergunakan untuk jualan bisnis itu ya.
4: Iya, karena bahannya kan alami ya gitu, jadi aman.
8: Oke. Okay. Menarik sekali ya. Ini tentunya selain mengurangi limbah-limbah yang ada tetapi juga bermanfaat gitu ya pastinya. Oke. Okay. Nah, ini apakah salah satu idenya ini muncul karena keunggulan Maluku Utara ini adalah pala ya salah satunya. Apakah ini juga menjadi daya tarik untuk diolah begitu untuk menjadi aromaterapi? Silahkan siapa yang menjawab nih?
7: apa Cak? Coba ulangi.
8: Tadi kan pala nih ya salah satunya. Nah ini apakah dari idenya ini salah satunya berangkat dari situ? Karena kan pala ini salah satu unggulan dari Maluku Utara, kan bisa juga diperkenalkan ke daerah lain gitu kan ya. Jadi daerah lain juga bisa tahu, oh ternyata salah satu keunggulan dari Maluku Utara tuh pala, dan salah satu olahannya tuh ini gitu loh. Silakan.
7: Oh, oke. Kita tahu bahwa di Ternate ini adalah apa ya, pulau rempah ya. Jadi banyak akan rempah-rempah, contohnya termasuk pala, mungkin cengkeh atau apa gitu. Jadi produk yang kita ambil ini dia menyangkut dengan bahan utama kita, yaitu cangkang pala tersendiri. Jadi untuk memperkenalkan ke yang
4: ciri khas kita,
7: ciri khas kita. Jadi ke lain-lainnya apa ya, ke memperkenalkan pala atau produk kita yang di dalamnya ada apa ya, ada ada bahan baku yaitu pala. Itu apa ya, mereka harus, bukan mereka harus, tapi kayak untuk memperkenalkan tuh kita harus membuat produk kita itu apa ya, bisa dilangkahi oleh orang-orang luar sana.
4: Dapat diketahui oleh di luar Maluku Utara juga.
8: Ini kan salah satu bentuk mempromosikan juga ya, bahwa Maluku Utara ini sebuah kota rempah juga ya. Nah ini siapa sih yang pertama kali mengegas ide ini dalam pembuatan Briko Pala Aroma Terapi ini sebenarnya?
4: Ketua sih.
7: Oke, untuk ide ini yang menggagaskan itu sebenarnya kami ya, kami berembuk membicarakan apa ide yang kita akan bahas, apa yang ide yang akan kita riset, yang kita cari, dan akhirnya kita menemukan ide ini yang dimana beri kepala aromaterapi ini memang pada umumnya namanya apa ya, produk beri kepala itu terdengar umum ya, tapi di dalam apa ya, di dalam lebih spesifik lagi itu beri kepala aromaterapi itu bukan hanya sekedar produk jual, tapi yang dimana produk jual ini bagi apa, bermanfaat bagi kita secara menyeluruh, yang dimana kita bisa memperkenalkan produk kita ini dengan menguntungkan kita sendiri dan menguntungkan bagi para UMKM-UMKM yang lain.
8: Oke. Gitu, Kak. Jadi memang kerja tim begitu ya.
4: Iya.
8: Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan mengenai proses pembuatan dan inovasi ini sendiri ya. Nah, ini bisa dijelaskan enggak sih bagaimana proses pembuatan dari Briko Pala Aromaterapi ini dari awal hingga menjadi produk yang siap digunakan?
6: Baik, Kak. Tahapannya ada 5. Yang pertama pensortiran dan juga pengiringan, dimana kami memilih batok kelapa muda yang cukup bagus dan juga cangkang kelapa yang bagus. Setelahnya kami bela dan kami jemur selama 2-3 hari sampai kadar airnya benar-benar kering. Selanjutnya, selanjutnya masuk ke tahapan kedua, tahapan oksidasi. Setelah kering dijemur di tahap pertama tadi, akan kami masukkan ke dalam drum yang tertutup agar asapnya tidak keluar dan dia akan menjadi arang murni.
8: Oke,
6: selanjutnya tahapan ketiga, pengepungan, yaitu arang yang sudah dibakar tadi akan kami giling menggunakan alat penghancur khusus. Setelahnya, setelah menjadi abu itu, akan kami saring kembali menggunakan saringan. Setelahnya masuk ke tahap keempat, pencampuran dan pencetakan. Di situ arang yang sudah kami haluskan tadi ya, akan kami campurkan dengan tepung kanji. Selanjutnya akan kami suntikkan dengan ekstrak dari serai itu. Setelah itu tahapan kelima, pengovenan. Kami akan masukkan ke oven selama beberapa saat sampai dia benar-benar kering. Selanjutnya akan kami perjual.
4: Kemaskan dulu.
6: Kemas. Satu bungkusnya 20.000. Begitu kira-kira, Kak.
8: Oke. Berarti banyak tahapan ya tadi ya. Nah, ini tentu ada proses yang dibutuhkan nih, kira-kira berapa lama sih yang dalam ini pembuatannya, mungkin produknya?
7: Untuk proses pembuatan ini pada tahap awal kita kisaran di sekitaran ya 2 bulan dengan apa ya, dengan total unit yang akan kita produksi itu mungkin kurang lebih 500-an. Jadi 500-an bungkus untuk tahapan awal kita. Jadi selama 2 bulan itu kita akan produksi secara massal. di mana nanti setelah produksi kita akan memulai proses pemasarannya. Gitu, Kak.
8: Oke. Nah, tadi kan dijelaskan ya mungkin langkah-langkahnya. Namun kan pasti ada juga tantangan ya dalam menghadapi mungkin ada tadi tantangannya dalam menjemur itu bisa 2 hari ya, tapi kan di Maluku Utara ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang nah itu salah satu mungkin hambatan ya. Apa aja sih hambatan yang kalian temui dalam mengembangkan ini, inovasi ini?
4: Ya tentunya pasti banyak tantangan dan emang agak tricky juga ya. Nah, kalau untuk yang pertama itu sebisa mungkin kami mengandalkan matahari ya. Semoga aja.
7: Ya, mengandalkan matahari dan apa ya, kalau misalkan membicarakan tantangan, banyak tantangan soalnya masih perlu diolah secara manual sebagian. Jadi waktu pengolahan
8: waktunya lebih lama ya, gitu ya.
7: Lebih lama. Jadi kita memerlukan waktu tahapan awal tuh mungkin sekitar 2 bulan lebih.
8: Kalau dalam mencari bahan bakunya ada kendala enggak?
4: Mungkin kalau secara ini ya, kalau cari bahan baku untuk batok kelapa kayaknya
8: tidak sih mudah sih.
4: Karena kan limbah batok kelapa banyak ya.
8: Tapi memang harus dipilah-pilah itu tadi ya, yang bagus gitu. Apakah itu juga mempengaruhi hasilnya kalau yang bagus atau yang enggak gitu?
6: Ya tentunya akan mempengaruhi, Kak. Kalau menggunakan batok kelapa yang tidak bagus, hasil dari berikau palanya akan kurang padat.
8: Kurang
6: dan kurang padat. Halus apa itu berikau palanya, teksturnya.
8: Nah, ini kalau ditanya nih yang membedakan dengan briket arang biasa ini dibandingkan dengan berikau pala ini daya tahannya atau apa ini kira-kira?
7: Untuk membandingkan berikau pala biasa sama berikau pala aromaterapi yang kita buat, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Itu kalau untuk berikau pala kita sendiri, itu dia menggunakan, yang pasti menggunakan bahan alami, dan di mana di situ untuk menghasilkan, dia pas pembakaran itu menghasilkan panas yang optimal. Terus dia juga ramah lingkungan. Terus cocok untuk pedagang, rumah ibu rumah tangga yang sedang membakar mungkin. Dan harganya pun terjangkau. Kalau dibandingkan dengan apa briket-briket lainnya seperti briket arang tampurung, di situ kan apa ya? Bukan tidak apa ya? Dia tuh tidak membakar bersih, yang di mana itu dia itu minim asap. Itu. Jadi kalau briket arang tampurung dan juga briket arang tampurung itu beda sama briket kita. Di mana briket arang tampurung itu apa ya? Dia tidak cocok untuk di semua apa orang yang biasa menggunakan briket. Yang di mana kalau misalkan briket arang tampurung itu tidak cocok untuk ya rumah ibu rumah tangga begitu yang sedang membakar, mungkin salah satu faktor mengganggu karena asapnya.
8: Asapnya. Gitu ya.
7: Terus ada satu faktor lagi yang mencolok, di mana briket aroma berikau pala aroma terapi dan briket arang tampurung itu ada yang di mana bau asapnya. Di situlah letak apa keunggulan briket kami, di mana briket kami itu apa briket kami itu bukan apa ya, bukan sekedar membakar atau menghasilkan panas yang unggul atau tahan lama, tapi juga menghasilkan bau yang sedap dihirup oleh
6: aromaterapi.
7: Dan juga bau-bau itu juga dapat mengusir serangga. Jadi itu kelebihan dari briket kami.
4: Ya, jadi sangat multifungsi.
8: Tapi kalau tahan lamanya sama aja ya?
7: Kalau untuk tahan lama itu ada perbedaannya, di mana kami menggunakan apa ya? Kami menggunakan cangkang pala, yang di mana cangkang pala itu dia berkalori tinggi. Berkalori tinggi, di mana kalorinya itu mencapai di angka 6.700 kalori per gram. Dia itu memiliki daya tahan fisik yang baik, di mana apa kalau kita menambahkan perekat, ya perekat alami sepertinya apa tepung kanji, di situ akan menambah daya tahan pada briket kami.
8: Berarti memang dari segi daya tahan juga lebih bagus begitu ya, dari yang biasanya. Nah, ini tadi kan dijelaskan ya, karena memilih ekstrak serai begitu ya untuk ditambahkan. Nah, ini kenapa sih memilih aroma itu dibandingkan rempah lain? Mungkin kan ada cengkeh juga yang bisa dipilih gitu ya. Mengapa serai ini dipilih? Silakan, siapa yang mau jawab?
7: Oke, mengapa kita memilih serai? Dikarenakan serai ini apa ya, memiliki aroma terapi pada umumnya. Maksudnya kayak aromanya itu baiklah untuk kita para manusia untuk menghirupnya, mm-hmm. yang bisa apa membuat kita rileks ya kan. Terus ekstrak serai ini juga apa ya, lebih harum dan juga
4: mudah dijangkau
7: juga, tidak sulit karena serai kan ada di mana-mana dan juga bahannya juga kayak untuk pembeliannya juga tidak terlalu besar.
6: Jadi menambahkan yang kakak tadi bilang, kalau kenapa tidak menggunakan cengkeh saja? Mm-hmm. Karena sementara ini cengkeh belum musim kak.
8: Okay.
6: Dan serai cukup sekali. Banyak.
8: Yeah. Yeah. Karena mudah ditemukan itu nih ya. Kalau serai kan nggak musiman gitu ya. Oke. Ini tentunya sebelum diperjualbelikan nih pasti ada uji coba ya, atau riset gitu ya. Mm-hmm. Bagaimana ini kalian melakukan uji coba itu atau melakukan riset sebelum itu diperjualbelikan dan memastikan kualitas produknya baik begitu untuk pembeli? Silakan.
4: Iya, tentunya sebelum kita perjualbelikan di pasar kita mencoba dulu. Jadi kami mencari limbah. Mm-hmm. Kita mengumpul bahan-bahan tersebut, lalu setelah itu kami melakukan sesuai dengan step-step yang sudah kami sebutkan tadi. Mm-hmm. Nah, terus kita pengeringan, lalu setelah itu kita simpan di drum yang minim oksigen biar dia cepat hancur.
6: Dibakar di dalam drum yang tertutup.
8: Oke. Okay.
7: Dan ini ya, kalau uji coba briket kami itu sebelum uji coba juga kita akan mengadakan apa uji coba di lab. Jadi kita akan mengetahui kadarnya apa yang terkandung supaya data uji cobanya itu makin lengkap.
4: Ya, dan kita pastikan aman gitu, karena untuk penjualan UMKM atau untuk yang spesifiknya kan untuk kayak para
9: untuk masyarakat
4: penjualan sate itu kan. Takutnya nanti gabung sama makanan jadi
6: aneh
8: baunya. Ya, nah, mempengaruhi rasa mungkin ya.
4: Iya, takutnya.
8: Nah, ini kan tentunya kalian memperkenalkan produk ini juga dibarengi dengan promosi mungkin ya. Promosi di media sosial mungkin ya. Nah, mungkin ada nggak sih kalian sudah berluaskan informasi ini ke masyarakat di Ternate khususnya biar tahu nih kalau ada produk inovasi baru ini gitu.
9: Mungkin kalau promosi belum ya kak. Mm-mm. Soalnya masih
4: baru awal pemula.
9: Ya masih awal.
8: Tapi
9: awal
8: nanti pemula. Akan ya yeah. kan di. Soalnya kan kalau sekarang ini kan semuanya serba digital ya. Jadi tahunnya pasti dari digital gitu kan ya. Tapi nanti akan dipromosikan di mana nih kira-kira?
9: Biasanya itu di tempat-tempat pembakaran kayak mungkin penjual sate.
8: Ikan bakar mungkin bisa enggak sih?
9: Enggak
8: ya?
6: Boleh.
4: Bisa. Kita menggunakan outlet online ya, medsos. Pakai Instagram, TikTok. Tapi kamu udah punya Instagram, jangan lupa follow.
8: Oke. Nah, ini ada enggak sih Instagram boleh dipromosikan loh?
4: Boleh. Nah, Brikopala ada.
8: Ada Brikopala itunya, Instagramnya ada.
7: Ada. Instagramnya ada.
8: Apa tuh?
7: Namanya apa? Brikoa
9: underscore
7: apa ya?
8: Apa lagi? Coba? Lupa sendiri ya.
7: Saking mendalami materinya. Sampai lupa akun
8: apa
7: promosinya.
8: Ini penting juga loh ini ya, promosi ini sebagai dari ini buat penjualannya.
7: Ya, akun IG kami yang kami buat itu ya Brikoa underscore PKMK
9: 2026.
7: PKMK 26.
8: Oke. Okay. Ya. Berarti itu nanti semua promosi bisa di situ ya. Dan ini kalau ada orang yang mau beli gitu. Ini apakah udah belum sih ini bisa diperjualbelikan belum?
7: Sebenarnya kita masih ongoing, dalam proses.
6: Masih proses.
8: Masih
7: tahap awalnya.
8: Ini kira-kira kapan nih targetnya?
7: Kalau targetnya sekitaran bulan ini ya, bulan akhir bulan ini udah proses pembuatannya sudah launching. Kalau bisa launching. Sudah pre-order.
8: Oke, okay, nah itu ada mungkin dari pendengar nih yang besok ingin memesan ini lewat apa? Instagram itu atau ada sosial media lain atau ada kontak personnya yang bisa dihubungi?
9: Nah, kalau untuk pemesanan itu Instagram terbuka. Dan semua medsos juga ada akunnya.
8: Oke, okay, berarti pre-order dulu ya, yeah, besok gitu. Oke, okay, ini tentunya ini menjadi inovasi baru ya pendengar, untuk Anda mungkin yang ingin mencoba, silahkan nanti untuk menghubungi tadi di Instagramnya teman-teman dari Unhair begitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya, ini mengenai perjalanan tim kalian ini kan sebagai tim ya, pasti ada kerjasama dan pembagian

0: lepekan di tangan.
1: Oke. Mungkin ada yang itu menambahkan lagi sebelum ini saya beralih ke, oh ini ada yang bertanya di YouTube juga, tapi kita tahan ya. Di YouTube juga ada yang tanya, tapi kita tahan untuk pertanyaan Ibu Rima dulu ya. Ini apakah idenya ini pure dari kalian ini ataukah juga ada ide dari dosen pembimbing sebelumnya? Dosen pembimbingnya siapa?
0: Ya, dosen pembimbing kami itu
2: Bapak Firman.
0: Insinyur Firman. SPDMT.
1: Oke. Insinyur Firman ya.
2: Terbaik.
1: Oke, dosen terbaik. Siap, Bapak Firman, semoga mendengarkan nih Pak, ini sudah dipuji oleh anak-anaknya nih ya. Ini apakah idenya dari kalian atau?
0: Idenya itu kita apa ya? Kita mendengarkan arahan dari dosen pembimbing juga kita. Dan tidak apa ya? 100% pure dari kita sendiri, karena kita mengambil ide-ide, menganalisis masalah dulu tentang arahan dari pembimbing kita sendiri.
1: Oke, berarti juga ada
2: campur tangan dari
1: dosen pembimbing ya. Oke. Nah, ini selanjutnya tentang pemasaran nih ya. Tadi Ibu Rima berharap ini sudah melakukan berbagai ini kalian ya, riset begitu. Tentunya berharapnya pemasaran tidak hanya untuk teman-teman kampus, tapi juga ini sebagai pembawa perubahan untuk masyarakat begitu ya. Karena ini kan juga bisa mengurangi limbah tadi kan. Nah, semakin terjual banyak juga semakin banyak limbah yang diolah kan ya, pastinya. Nah, gitu gimana ini?
0: Untuk produk pasar sendiri itu kita memiliki dua metode yang secara langsung di lapangan dan secara di media sosial. Nah, di mana dua metode ini itu kita harus apa ya, untuk menjalankan dua metode ini.
2: Jadi yang pertama itu kami memasarkan lewat medsos, itu kan lewat media sosial. Nah, terus kedua secara langsung, biasanya kami bisnis to bisnis. Jadi misalnya kami mencari bisnis yang memang menggunakan Briko gitu, atau yang kami mencari peluang agar dapat bekerja sama dengan bisnis lain yang ingin menggunakan produk kami gitu. Terus selanjutnya kami memanfaatkan Car Free Day dengan memasarkan produk kami gitu.
1: Dengan ada lapak di situ gitu ya.
2: Jadi masyarakat dapat mengetahui juga produk kita.
1: Oke, bagus tuh ya Car Free Day. Soalnya kan saat ini tuh pasti setiap minggu tuh pada Car Free Day ya.
2: Kan ramai juga.
1: Jadi enggak harus jajan ya, tapi ada Briko Pala juga
0: kita
1: tadi.
0: Kita menawarkan produk-produk baru di situ.
1: Iya, betul. Nah, mungkin ada enggak sih kepikiran untuk menitipkan ke toko-toko yang sejenisnya yang juga bisa nanti lebih dikenal oleh masyarakat juga.
0: Untuk pengenalan produk kami jika sampai di situ bisa-bisa saja, tapi untuk pengenalan awal kita
1: lewat medsos itu ya.
0: Pengenalan awalnya itu kita hanya bisa cukup sampai di situ. Jikapun ada pengembangan berkembang dalam produk itu, kita akan memasarkan lebih lanjut, menawarkan di setiap-setiap apa produsen di mana apakah mereka tertarik pada produk-produk kami gitu.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Rima nih. Tadi mengenai tim ya, kerja tim nih yang sulit mungkin untuk disuruh kumpul on time nih ya. Mungkin ada kegiatan lain mungkin ya. Gimana nih cara kalian untuk menghadapinya?
0: Untuk menghadapi masalah on time ini, kami ada beberapa dari kami yang berpusat pada lokasi kegiatan yaitu di Gambesi, dan ada juga beberapa yang mungkin jauh seperti saudara Destiny tadi yang di Sosio, dan Aurora juga yang ada di
2: Kolonjucu.
0: Jadi untuk on time-nya itu mungkin untuk pertemuan kita harus berkoordinasi di grup untuk memastikan apakah, tapi kita usahakan semua harus datang jikapun ada rencana yang mendadak atau yang penting-penting gitu, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan secara jadwalnya itu.
1: Oke.
2: Jadi memang untuk kendala komunikasi ya tentunya pasti ada
1: aja ya,
2: tapi kami usahakan kita.
0: Jadi kalau seperti penanya Ibu Rima tadi kan ada yang mahasiswa yang bangun telat pagi itu
1: mungkin
0: kan.
1: Kalau
0: di tim
1: banget,
0: kita ini tuh kayaknya untuk laki-laki kita berdua itu selalu bangun
1: morning
0: pagi
1: person, ya.
0: Morning person jelas. Tapi untuk saudara perempuan ya entahlah.

0: bisa tanya sendiri
1: ya. Oh, ya, okay, kadang kami memang ya
2: namanya gitu ya, mahasiswa banyak kegiatan mungkin capek gitu ya. Oke deh, ini di YouTube ya, kita teman-teman ada yang bertanya nih dari Bapak Faisal. Ada, mungkin saya bacakan dulu ya komennya. Ini saran gini katanya Mbak Faisal. Saran saya tim ke kantor Balai Perhutanan Sosial Amanu PT Kementerian Kehutanan. Di sana tim bisa dapat informasi terkait dengan kelompok tani yang sudah di SK-kan untuk kelompok tani hutan yang fokus kepala. Kemudian kalian juga bisa pakai daun cengkeh untuk ekstrasi atau karena senyawa eugenol mencapai 80 hingga 85%. Bagus katanya gitu. Soalnya kenapa tidak pakai bahan utamanya tempurung atau batok kelapa? Mengingat karena tempurung di Maluku Utara ini sangat bagus kualitasnya. Nah, ini mungkin kalian bisa tanggapi nih komen-komenan dari Pak Faisal, silakan.
3: Oke, yang pertama terima kasih atas sarannya Bapak Faisal. Nanti kami coba hubungi ke situ. Nah, terus selanjutnya kenapa kami tidak menggunakan tempurung? Nah, karena memang permasalahan kami itu awalnya memang dianalisis masalah lingkungan, itu karena adanya limbah yang berserakan. Jadi kami berusaha untuk memfungsikan limbah tersebut dapat menjadi solusi bagi masyarakat sekitar juga. Dan kami memanfaatkan kayak produksi gitu, bisnis. Jadi seperti itu, makanya kami menggunakan cara lain.
2: Oke, mungkin ada yang ditambahkan ya teman-teman yang lain. Kak Maulana mungkin apa sudah cukup itu ya?
0: Sebentar, kayaknya masih ada yang kurang.
2: Iya apa tuh? Silahkan ya dijawab, nggak apa-apa.
0: Apa ya pertanyaan tadinya?
2: Kenapa tidak pakai bahan utama tempurung atau batok kelapa? Mengingat kan karena tempurung di Maluku Utara ini sangat bagus kualitasnya.
0: Oh iya, kenapa tidak pakai tempurung batok kelapa? Ya, yang dimaksudkan yang tua ya pasti.
2: Iya mungkin ya. Kalau yang dipilih kan yang muda ya.
0: Kita pilihnya yang muda. Di mana yang muda ini itu kita lebih bagus keunggulannya. Karena kadar yang dikandungnya itu banyak, terus dalam pembuatan briket kita kan butuh kadar yang sedikit ya, harus dikeringkan dulu. Di mana perbedaan yang kelapa tua yang langsung diproduksi dibandingkan dengan kelapa muda yang harus dikeringkan dulu, itu lebih unggul kelapa muda, dikarenakan untuk pembakarannya mungkin ya ada efek pembakarannya, di mana efek pembakaran pada briket itu akan ya mungkin daya apinya
2: hasilnya
0: lebih optimal.
2: Tapi kemarin waktu riset tuh belum pernah ya menguji coba menggunakan tempurung yang kelapa yang tua gitu, belum pernah ya?
0: Untuk riset uji coba untuk pembakaran tempurung kelapa yang tua ya, itu belum sih, soalnya kita fokusnya di di kelapa muda yang dikeringkan, supaya kita mencari progres kita dulu,
3: inovasi baru
0: di situ.
4: Ada lagi kenapa kami lebih memilih batok kelapa muda daripada tempurungnya? Karena di lapangan yang kami jumpai ini masalahnya yaitu batok kelapa muda yang banyak yang di area Toboko, dan akhirnya kami putuskan untuk memilih batok kelapa muda ini supaya mengurangi sampah sekitar situ, Kak. Lebih tepatnya seperti itu.
3: Iya, karena kalau diperhatikan lagi di perjalanan jalan-jalan samping jalan itu kayak ada di Salero juga itu yang mereka jual kelapa muda, terus
2: di itu ya, Kota Baru itu ya.
3: Iya, Kota Baru. Nah, itu banyak banget sampai numpuk, dan itu menjadi masalah besar yang harus dipecahkan gitu.
2: Itu terjawab ya Bapak Faisal, mungkin bisa digunakan ya, tapi karena di sini lebih banyak limbahnya itu ya. Jadi dimanfaatkan untuk kelapa mudanya. Nah, tadi satu lagi nih komentarnya, kenapa kalian juga bisa memakai daun cengkeh untuk ekstraksi atau karena senyawa eugenolnya bagus gitu, mencapai 80 hingga 85%. Tadi mungkin sudah dijawab ya oleh Kak Maulana ya tadi ya, yang karena memang itu musiman ya.
3: Jadi kami inovasikan untuk yang memang selalu ada.
2: Selalu ada, mudah ditemukan gitu ya. mungkin ini juga bisa ya untuk varian lainnya. Ya, bisa nggak?
0: Iya sih.
2: Iya kan untuk, bisa kan ya. Untuk kedepannya ya, mungkin kalau ada yang
3: jika sudah berkembang.
2: Iya, jika sudah berkembang nanti bisa mengembangkan dengan itu ada aroma lain selain ya, serai gitu kan ya. Oke, itu dia ya untuk pertanyaan. Wah, sudah tidak terasa nih, sudah mau 9 ya.
0: Wah, cepat sekali ya.
2: Cepat sekali ya. Oke deh, ini mungkin karena sudah mau habis nih ya, kita masih ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Nah, ini untuk produk inovasi ini pure untuk kewirausahaan ataupun untuk juga mengikuti kompetisi ataupun pameran juga atau gimana?
0: Untuk produk ini ya termasuk ada kompetisi, yang dimana kompetisi ini diadakan oleh PKM tersendiri. Dimana program ini tuh kita, jika kita mengambil skema PKMK kewirausahaan, dimana program ini yang akan membawa kita dalam pembuatan produk ini ke apa, ke jenjang yang lebih tinggi. Iya, dan dimana dan keuntungannya di situ banyak.
3: Dan juga kami mendapatkan dana yang tidak mudah untuk didapatkan oleh mahasiswa.
2: Oke, okay, jadi memang itu tadi ya, dananya juga tidak mudah. Jadi ya tadi seperti kata Ibu Rima, berharapnya produk ini terus dikembangkan dan juga diperjualbelikan untuk masyarakat umum ya, tidak hanya untuk sekitar kampus-kampus aja gitu. Nah, kalau uji coba ke testi ke masyarakat itu belum ya?
0: Belum kak, karena ini masih tahap awal.
2: Iya, tahap awal. Ya, tapi rencananya ada.
0: Ada. Tetap ada program. Program itu tetap ada. Jadwal itu tetap ada.
2: Oke, okay. Kalau misalnya ada produk ini, kan pasti dosen pembimbing juga udah tahu ya hasilnya seperti apa. Itu gimana kalau dari kata dosen pembimbingnya, Bapak Firman ya tadi ya?
3: Iya, Bapak Firman.
0: Kalau dari kata dia, itu kan idenya kan bagi dua ya, maksudnya untuk saling mengarahkan gimana kita menemukan ide itu. Jadi untuk proses pembuatan atau mungkin pelaksanaannya itu mungkin bagi dia udah apa ya, udah disetujui dikarenakan apa proses pelaksanaannya ataupun proses pembuatannya itu kita saling berkoordinasi dengan dosen pembimbing selalu saja.
2: Apakah di dalam proses itu tentunya sebelum menemukan tahapan-tahapan yang ini ya, yang sudah pasti ini ada itu nggak sih trial and error gitu yang juga didiskusikan ke dosen pembimbing kalian?
0: Untuk masalah seperti itu tentu saja ada, karena dikarenakan mungkin ada beberapa faktor seperti apa, dana mungkin.
2: Seperti itu ya. Tapi kalau untuk prosesnya tuh tidak ya, tidak ada kendala.
0: Kalau
2: ya,
0: untuk proses kayaknya tidak ada kendala dikarenakan bahan, alat dan bahan itu
2: sudah tersedia. Nah, ini misal nih kalau besok produk kalian banyak yang pesen nih ya, itu gimana nih cara kalian untuk menghadapinya? Pasti kan ada keterbatasan
3: ya
2: tenaga juga ya.
3: Nah, nanti pertama kami membuat produk ini tidak langsung yang terburu-buru biar kayak viral, wow, itu tidak. Jadi karena kami proses pelan-pelan dulu dan mungkin dalam beberapa bulan itu kami hanya maksimal itu 200 ke atas ya produknya. Ya, jadi dengan agar mendapatkan laba bersih. Nah, lalu setelah itu pada bulan selanjutnya jika sudah habis kami lakukan lagi. Jadi kami tidak produksi langsung mengambil penawaran yang langsung-langsung banyak gitu, tidak. Jadi kami tidak
2: dibatasi gitu ya.
3: Tidak dibatasi gitu.
2: Oke, berarti sistemnya besok pre-order dulu gitu ya.
3: Pelan-pelan untuk gitu.
2: Oke. Nah, ini kira-kira nih tadi kan pemasaran di CFD juga ya. Ini kapan nih terrealisasi nih kira-kira nih? Biar pendengar nih yang mendengarkan siap-siap nih, oh berarti ini tanggal sekian nih kita harus lihat di CFD gimana bentuknya dari Brikopala gitu.
3: Estimasinya kayaknya
2: 2 minggu atau ke depan, atau mungkin minggu depan udah bisa.
3: Kayaknya akhir bulan
2: ini. Oke, okay. Oke, okay.
3: Okay. Awal-awal Juli lah gitu.
2: Oke. Okay. Jadi buat pendengar ya yang penasaran dengan produk ini dari adik-adik kita dari On Hair nih ya, nanti bisa langsung dilihat di Car Free Day begitu ya untuk bagaimana dari Brico Pala itu sendiri. Oke, okay, kita sudah mau habis waktunya, mungkin dari teman-teman ada pesan atau closing statement-nya atau kan harapannya untuk produk kalian, silakan.
0: Oke, untuk closing statement-nya, saya sebagai ketua, di mana produk yang akan kita jalani ini semoga terrealisasikan dengan baik dan dengan terencana, di mana kami bisa membuka peluang bisnis kita sendiri dan peluang konsumen untuk mengonsumsi produk-produk kami yang nanti kami launching.
3: Okay. Dan pesan juga untuk kepada mahasiswa-mahasiswa lain, jangan lupa terus berkembang, karena kami sebagai mahasiswa yang artinya maha ya, artinya atas ya, jadi kami sangat dituntut ya oleh masyarakat untuk selalu menjadi selalu yang wow gitu. Jadi semangat para mahasiswa.
2: Oke, semangat semuanya, terus berkembang dan berinovasi tentunya ya. Ada lagi atau sudah cukup? Ada lagi mungkin dari Kakak Maulana atau dari Kak Siti?
0: Oke, kayaknya mereka udah.
2: Udah ya, aman ya. Oke. Itu dia pendengar perbincangan kita ya di Terate malam hari ini dalam obrolan komunitas. Malam ini kita belajar bahwa kreativitas, kerjasama dan juga semangat berinovasi ini dapat melahirkan karya yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bisa mengangkat potensi daerah begitu ya. Nah, Brico Pala Aromaterapi ini menjadi contoh bagaimana sumber daya lokal dapat diolah menjadi produk yang bernilai dan juga memiliki peluang untuk berkembang lebih luas. Terima kasih untuk kakak-kakak Unhir ya, ada Kakak Siti, terus ada Kak Nur Wahida, ada Kak Maulana dan juga Kak Zulham. Satu lagi untuk temannya salam ya, dan juga untuk dosen pembimbingnya Bapak Firman juga. Terima kasih sudah membimbing untuk adik-adik kita sudah berkarya ini. Mendingan semoga inovasi ini terus berkembang ya tentunya, dan menjadi motivasi bagi generasi muda Maluku Utara untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya Safira Safitri pamit dalam program obrolan komunitas ini, tetap bersama kami ya di Ternate malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Bang? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Protik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendingan selalu kami yang jangan untuk mengikuti drama radio di mana untuk hari ini 9 Juni 2026 yaitu dengan judul Menolak 1 Miliar dari RRI Bandung.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
1: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju.

0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
1: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
2: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
2: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
1: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
2: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
1: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
1: Setuju, Pak.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
4: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sesuai yang saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa hari ini spesial karena kami akan hadirkan siaran langsung FIFA Match Day Indonesia versus Mozambik bersama dengan reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, dan disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
2: Era untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tribamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmidson. Edmidson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
4: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
4: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan. garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Orotmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik, Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
5: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
4: Dia nggak mau ditinggalin
5: ya, kan?
4: Begitu aja.
5: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
4: Jangan tinggalin aja aku.
5: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
4: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
5: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali, Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik, sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Orotmangun di situ. Ada Ragnar Orotmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Orotmangun yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Orotmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Umpan langsung, coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia yaitu Kevin Dix tadi
4: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeli dan juga Ratnat Orangmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
5: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
4: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
5: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
6: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
5: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
6: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
5: Ya, enggak digue-guekan ya.
6: Iya, lulukan aja, ada ole.
5: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
7: Gol for Indonesia by Bernard Bertrand oleh Romeni. Gol dicetak oleh pemain nomor 10. Gole! Gole! Gole! Terima kasih.
8: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga mana Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebentar, bagaimana Natal Kamangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali lagi ke Verdong, lanjut lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
5: Ah, pelanggaran sepertinya.
7: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh
8: ya. Nampaknya dia menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah, dihalau tadi bagaimana Elkan Bagot, langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara, bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggiring bola, lepaskan lagi. Baru kabur pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja, hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari
4: Mozambik.
5: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
4: Ya,
5: namun
4: betul.
5: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik, salah umpan kali ini. Ada
8: oleh Kaputa, oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia, ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana, mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
5: Oleh
8: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
5: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
8: Ya.
5: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
8: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
5: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola. Hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Terpatahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
8: Berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuh dengan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
5: Banyak sekali blunder ya.
8: Iya.
5: Meskipun bola memang blunder sih.
8: Iya.
5: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
8: Ya, mata kakinya ketutup itu.
5: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
8: Nyeplos tadi.
5: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
8: Iya nih kak. Bercanda mulu kiper itu.
5: Main bola apalagi canda dia.
8: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksinya? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
5: Kevin Dix ya.
8: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun sana. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Masih berhasil sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri
4: ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Dimitri Pamungkas, masih Dimitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali ditepis saja, bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
9: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
4: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
9: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni, menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri, karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio, mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni, pemain nomor punggung 10.
4: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
9: Oh, Orat Mangun
4: ya.
9: Oh, orang lihat saya.
4: Wah, orang mudeng.
9: Orang mudeng.
4: Orang mudeng ya.
9: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari
3: Mozambik bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Fredina. Gerikan lagi bola ke depan, di sana ada di depan.
6: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
9: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
6: Iya,
9: cepat kaget sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
6: Betul
9: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
3: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
6: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi nomor Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Edmilson. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
9: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya Iva Riena.
6: Paul kirimkan bola ke depan, mencari kabel pegang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, sundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romani. Oleh Romani, mengotor bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdon, sodakan ke depan. Oh, sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit, lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Peripesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Peripesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix.

0: tembus lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdonk di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Berikan lagi pada Verdonk mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi, Joey Pulipesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit 44, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan sudah dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
2: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik, lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri. Ada Calvin Verdonk. Verdonk masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka lagi, ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizis ya gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik.
1: Kemana.
0: Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Yeah.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi. Wih. Saya
2: pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpa.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa benar-benar.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-mm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini
0: iya.
1: Itu sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Skornya
2: berapa pun enggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang.
0: Mudah-mudahan
2: jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali
0: ya.
2: Pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita
0: ya.
2: Lihat sama-sama
0: nantinya.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja
0: nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hino Maru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang beri bebas. Sodorkan lagi ke kanan. Ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan ke sektor sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi
3: sangat tenang, Indra, sangat tenang sekali Elkan, meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Serdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, kembali kepada Ivariener, melebar dia. Oratmangun sudah membawa bola. Oratmangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di wilayah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan menjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia, mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-ngabrik dengan pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, Pesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand Ferdinand, Ivar Jenner kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni, Ole Romeni untuk membuat 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orotmangun, Rata lepaskan tendangan, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Orotmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir David kata.
5: Hampir David Edmera ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya?
5: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi. Sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Albeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak ada Nathan Chowaon. Pemain sudah setelah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Alvin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
7: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia.
7: Habis ngitung ya?
8: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
7: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
7: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
8: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
9: Jumlah penonton yang berada menyaksikan pertandingan hari ini
8: di Stadion Gelora Bung Karno
9: adalah berjumlah 29.889 penonton.
8: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi, Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas kedaknya. Oh, sampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi.
5: namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain ya, dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
5: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
4: Replaced by player number 4 Amade Momade.
5: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada

membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong. Tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik, terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan

0: langsung saja yang dituju adalah oleh Robeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Chuaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
1: Iya,
0: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
1: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Chuaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Chuaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Chuaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chuaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia, 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada
2: Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdonk. Masih Calvin Verdonk, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rota Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdonk, kembalikan lagi, ada Ratnar Orangmangun. Bagaimana Ratnar Orangmangun memberikan lagi kepada oleh Romeni, mencoba menggiring bola, oleh mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdonk, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Calvin Verdonk hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9
0: Beckham
2: Putra Nugraha.
0: Ya,
2: tanpa David akan menggantikan,
0: iya, kalau pakai David naif ya,
2: ya atau menggantikan Ratna Orangmangun. Player number di akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia, ada Doni Tripamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik, ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
0: Abi,
2: bersamaan dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan di panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
0: Lukman Tara.
2: Tring, silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi 9 Juni 2026. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio Bung Adrian dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Subhanallah.

di program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate pendengar, sudah pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kuliah subuh hadir untuk Anda di edisi hari ini di Rabu 10 Juni 2026. Pagi ini di Studio Pro 1 sudah hadir Ustadz Adam Marus dan Ustadz Mujakir akan bersama Anda ya. Topik kita mengenai haji dan keteladanan. Jadi Anda dengan topik tersebut kami undang, silakan di line telepon 0921312551, juga di 0821203751180. Haji dan perspektif keteladanan ya, untuk ya informasikan lagi untuk topiknya pagi ini. Baik, saya menyapa Ustadz sama Ustadz Mujakir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik. Topik kita tadi benar ya?
1: Iya.
0: Oke. Pendengar dengan topik sekali lagi tersebut, silakan Anda bisa berinteraksi ya bersama Ustadz di pagi ini. Kita sudah siapkan line teleponnya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, pagi ini mari kita bersama-sama bersyukur lagi karena kita ketemu lagi di acara kuliah subuh atau hikmah fajar. Ya, semoga pertemuan ini paling tidak kita tetap silaturahmi antara ya Pak Dinden di Pak Sapa Data di Tanah Tinggi, Pak Udin, Om Jojo, Haji Halil, Leo di atas di Hiri, Bung Tahir dan sesepuh dara. Kitong iya, sama-sama. Iya. Kali ini kitong sama-sama dengan Ustadz Mujakir lagi. Sutara asing nih beliau ini. Beliau ini mungkin karena sibuk beberapa bulan ini sehingga tidak sama-sama dengan saya. Kali ini beliau ada. Silakan Ustadz Mujakir, yang mungkin ada pesan-pesan ini. Kebetulan jamaah haji ini 1-2 hari dong suruh pulang. Ya. Haji kitong pu saudara-saudara yang sekitar 500 mendekati 600 ini dong sepulan di tanah suci mungkin 2 hari ke depan ya. Barangkali Ustaz Haji Jakir bisa berkomentar ini. Haji menurut orang di sini dan seharusnya haji itu menjadi teladan itu seperti apa, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Maluku Utara, Kota Ternate yang berbahagia, subuh ini kita bertemu kembali dalam acara kuliah subuh atau fajar subuh bersama saya dengan Ustadz Haji Adam Ma'arus, torampe senior, tompunya orang tua di Ternate ini. Semoga subuh ini kita diberi nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap beraktivitas dan senantiasa mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa torang punya judul atau torang punya tema pada subuh ini yaitu haji dalam perspektif keteladanan. Ya. Kita tahu bersama bahwa sehari dua ini mungkin di tanggal 11 atau tanggal 12 itu ketorang punya jamaah haji khususnya di Maluku Utara ini sudah kembali.
1: Ya.
2: Setelah kurang lebih 42 hari betul, berpisah dengan keluarga, tetap meninggalkan orang punya tanah air, orang punya negeri ini, dan mereka sudah saat-saatnya mereka sekarang ini sudah berkemas-kemas kalau di sana di Arab Saudi untuk pulang ke tanah air. Tentu ada beberapa budaya atau tradisi yang ada di orang punya Maluku ke Raha ini, Pak Ustaz.
1: Iya, iya, iya.
2: Tahu masyarakat timur. Ketika orang punya saudara-saudara, tompe bapak, tompe papa, tompe mama, atau orang punya saudara-saudara, orang kembali dari tanah suci, itu ada beberapa tradisi yang seringkali atau hampir setiap saat orang pulang haji itu orang lihat. Melihat. Yang pertama itu orang sangat semangat, bersemangat karena sekian lama berpisah dengan orang punya
1: keluarga.
2: Iya. Jadi ketika orang informasi atau tumpe berita, tumpe kabar itu dong mau pulang, itu masyarakat, saudara-saudara di sini, dompe keluarga di sini itu sudah membuat persiapan-persiapan untuk bagaimana menyambut kedatangan daripada torang punya duyufullah atau torang punya tamu Allah yang telah mengunjungi Ka'bah di sana. Nah, kembali itu dorang harus berjumpa atau bersilaturahmi, Pak Ustaz. Dorang punya spirit atau semangat bersilaturahmi, Pak Ustaz, mengunjungi keluarga yang baru datang atau pulang dari haji itu.
1: Nah,
2: mengapa? Ada beberapa alasan di situ, Pak Haji. Pertama, dong menganggap torang punya saudara-saudara yang pulang dari haji ini itu orang yang benar-benar masih dalam keadaan suci, Pak Ustaz. Masih dalam keadaan suci. Tentu dorang punya doa pada saat dorang bersilaturahmi, berjabat tangan, kemudian dia berdoa kepada Allah terhadap keluarga yang ditinggalkan, kemudian lama sudah berpisah dan ketemu, itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Sehingga Pak Ustaz sering bilang bahwa barakati guru, barakati haji.
1: Ini barakati guru, barakati haji.
2: Barakati haji.
1: Betul ya. Itu.
2: Jadi man hajja falam ya'rafa. Man ya'rafa. Man yakfat. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berbicara atau tidak berkata-kata kotor, tentu wa makana waladat ummu. Sama seperti dia baru dilahirkan dari kandungan ibunya.
1: Ini hadis Nabi nih. Betul itu.
2: Nah, oleh karena itu torang punya saudara-saudara atau torang punya kebiasaan tradisi di Maluku Kerah ini, begitu orang pulang haji dia membawa sejuta atau membawa sejumlah pengalaman dan nilai-nilai haji dari sana, insya Allah itu juga mereka mendapatkan posisi di tengah-tengah sosial kita, di tengah-tengah kehidupan sosial kita itu, sebagai seorang yang sosok yang harus menjadi teladan dan kita patut meneladani apa yang mereka bawa pulang dari tanah suci itu, Pak Ustaz.
1: Luar biasa itu dia ya.
2: Mengapa? Karena memang di sana sadar ataupun tidak sadar, ada salah satu praktek yang pernah mereka lakukan di sana, yaitu mereka mencium Hajar al-Aswad. Itu orang punya orang tua-tua di sini orang bilang itu sama seperti mereka telah membuat perjanjian suci di situ. Perjanjian suci di situ. Mereka berjabat dengan tangan Allah, mereka mencium tangan Allah dan seolah-olah membuat seolah-olah membuat dia berkat. Menjadi prasasti untuk membuat pernyataan bahwa mereka insya Allah meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah dan mereka akan menjadi contoh dan panutan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bayangkan Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Kalau mereka pulang kemudian mereka berada di satu negeri atau satu masyarakat. Terus sekitar 1000 orang lebih atau 700 orang lebih setiap tahunnya, kalau menurut data yang selama ini kita ikuti, itu kurang lebih 1000 orang lebih, 1300 orang kali ini tiap tahun. Kalau sekian puluh tahun orang haji ini bertambah di suatu negeri, bahkan Indonesia ini, insya Allah dia akan menjadi sinar, dia akan menjadi pelita, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat.
1: Itu pendekatan normatifnya.
2: Pendekatan normatifnya seperti betul, begitu, Pak Ustadz. Nah, oleh karena itu mungkin Pak Ustadz ada hal-hal yang selain daripada saya sudah jelaskan tadi, mungkin ada hal lain yang mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan ini.
1: Ini kan begini, biasanya ya. Tadi yang Pak Haji bilang bahwa orang di sini punya persepsi bahwa ketika mencium Ka'bah itu adalah sebuah membuat kontrak perjanjian dengan Tuhan bahwa kita pulang ke tanah air, kita akan betul-betul menjaga komitmen itu. Itu sama hal dengan pernyataan orang-orang di sini menyatakan bahwa hakikat haji itu Tuhan Ternate syariat di Mekah. Artinya sebenarnya itu orang simbol-simbol melakukan ibadah haji itu adalah ajaran agama Islam. Ya. Jadi kalau perjanjian itu kemudian hampir setiap tahun 1000 orang lebih kondom berjanji yang sama, insya Allah negara ini dia baik dulu.
3: Ya.
1: Negara ini dia baik.
2: Daerah ini akan baik.
1: Aman. Ketung melihat situasi yang ada ini, ya antara harapan dan kenyataan kan dia macam dia kontras bulu. Orang haji yang tong harapkan 1000 orang lebih itu kondong datang di Indonesia, kondong jadi penyiar kasih sinar ini daerah tuh, kasih terang ini bangsa, kondong kenyataan ini justru lain. Ini juga ada orang-orang sudah naik haji sampai berulang-ulang kali, tapi dia justru itu yang paling berbahaya sekali dalam konteks kita ini. Ini yang menurut saya sangat sedih sekali. Apalagi kalau pemerintah Saudi itu menyatakan bahwa jamaah haji paling terbanyak di dunia itu adalah jamaah haji di Indonesia. Bahkan juga di sana pengalaman saya ya, saking banyaknya orang Indonesia di tanah suci itu, sehingga penggunaan bahasa itu justru bahasa Melayu itu pada posisi kedua. Artinya bahasa Arab, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu kebanyakan orang saja menggunakan bahasa itu.
3: Baik.
1: Saking banyaknya orang Indonesia yang pakai, informasi lagi bahwa ada beberapa imam di Masjidil Haram Madinah, Makkah dan Madinah itu adalah orang-orang Indonesia yang cukup terkenal pada waktu itu. Itu artinya haji dalam pendekatan orang Indonesia itu luar biasa.
3: Ustaz, ada yang mau tanya nih. Ustaz, ya, Ujakir sama Ustaz. Ini dari hamba Allah di Dufa-Dufa. Ya, katanya mau tanya apa hubungan ilmu tarikat Makria dengan adat Matoto dalam kesultanan?
1: Ya. Ini kali Ustaz kasih jelaskan itu juga.
2: Ustaz, bagaimana itu Pak Ustaz pertanyaannya?
3: Apa hubungannya ilmu tarikat Makria dengan adat Matoto dalam kesultanan?
2: Oh iya.
3: Ya, silakan.
2: Ustaz. Itu dengan Bapak siapa?
3: Ada hamba Allah dari Dufa-Dufa.
1: Oh,
3: hamba Allah dari
1: Dufa-Dufa. Oh iya. Ya, silakan.
2: Pertanyaannya bagus sekali. Apa hubungannya dengan apa tadi?
3: Ilmu tarikat?
2: Ilmu tarikat
3: Makria
2: dan
3: adat Matoto dalam
2: kesultanan. Ini dalam konteks atau dalam perspektif apa nih? Haji atau ke
3: kita ladanan.
2: Jadi antara syariat dengan adat Matoto. Ya. Hmm. Syariat dan adat matoto agama itu sebenarnya dalam tafsir tradisi orang Maluku Keraha sebetulnya.

0: tertuju Allah Ta'ala. Semua jojoko adat siaturan sebenarnya. Itu artinya hubungan antara perilaku manusia dengan hakikat torang punya adat siaturan itu, artinya dia ada punya relevansi atau tidak. Sebenarnya ada punya relevansi, cuma pengistilahan saja yang barangkali dia berbeda, tapi dia ada punya hubungan antara satu dengan yang lain. Tumpi syariat ini harus satu dengan orang punya hakikat. Hakikatnya di mana? Tadi sering saya dengan Pak Haji Adam sering sampaikan bahwa antara orang pefi'lia atau tumpi perilaku harus sama dengan orang punya ucapan. Kemudian tumpi ucapan harus sama dengan orang punya hati. Jadi antara fi'lia, kaulia dan kalbia itu dia harus berjalan relevan.
1: Ya, ini ada yang masuk.
0: Ada yang masuk.
2: Kita terima dulu ya. Pasti. Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak siapa di Bandung?
2: Pak siapa di? Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Irwan. Silakan Pak Ahmad.
3: Sini sama Bang Roni ya.
2: Iya, sama Bang Roni.
0: Ya, Bang Roni.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini tentang masalah haji ya. Saya umroh, saya evaluasi ke belakang dulu. Dulu Pak, saya pernah umroh 2015 ya. Tapi umroh itu kan saya dibiayai oleh ketua partai di tingkat Jawa Barat. Saya kebetulan pernah jadi pengurus partai di tingkat ketua PAC di salah satu partai politik. Maka itu sekarang karena waktu saya jadi pengurus partai banyak bangko yang tidak benar, maka saya keluar mengundurkan diri. Pokoknya segala misalkan barang-barang yang tadi saya pengurus partai udah saya dihabiskan, dikembalikan. Tapi intinya bagaimana usaha itu saya kemakan, lalu bagaimana ibadah umroh saya itu waktu itu uang itu dari mana? Saya timbul pertanyaan kan, ini uang tidak mungkin dari uang pribadi, pasti uangnya ya dari partai dari mana? Nah sampai berpikir ke sana, nah bagaimana umroh saya itu saya ragu kan, maksudnya sah tidak? Karena kan harus jelas ibadah umroh itu kan harus uang yang ubah apapun juga harus uang yang halal. Nah itu bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang masalah itu? Saya tetap evaluasi ke belakang karena saya ini mantan ketua PAC salah satu partai politik atau waktu itu. Saya begini Pak, terbuka aja. Baru tingkat kecamatan, apalagi tingkat kabupaten atau provinsi, banyak di antara uang siluman yang datang tengah malam Pak. Saya jujur aja bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini kan Pak siapa? Ada sebutnya Haji Mansur. Haji karena halaman digusur. Aja ada beberapa istilah itu, haji karena ya difasilitasi.
2: Bagaimana menurut tanggapan ya, Ustadz sama
1: ini kan Ustadz, macam-macam Ustadz. Istilah ini kalau dilihat dari pendekatan norma itu bahwa haji itu harus mampu. Nah, kemampuan itu kan tentu bervariasi, ada kemampuan spiritual, ekonomi, sosial, budaya. Tetapi kalau yang ada ini kan menjadi ragu-ragu ulang itu mengkali itu haji-haji yang ada itu, haji karena dia pimpinan partai, haji umrah itu juga karena nanti dia pesta demokrasi kemudian untuk menenangkan batin dia pergi ke tanah suci, ya macam-macam perspektif. Ya kalau menurut saya sih Nabi menyatakan bahwa ini tergantung tempuh niat. Kalau niatnya kurang baik ya tentu saja akan Allah tolak ya. Ya ada yang masuk lagi.
2: Iya, kita terima dulu ya.
0: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, kuliah subuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Pak orang yang tertolong.
2: Salero, Pak Udin.
1: Pak Udin ini.
2: Iya, silakan Pak Udin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
4: Agi sama rek moy adi ge.
0: Yo, rek moy ne karkado ni. Karena isi idi adi ni.
4: Yang roro ge.
0: Injo.
4: Ana aja lu ka moro ni. Semarai gua. Dari gua ge moro
0: ah. Injo. Syukur doh pengguna yang kudero adi. Injo.
4: Orang yang pergi haji, kalau dulu ya, orang pulang itu orang punya sikapnya luar biasa. Itu seribu sembilan sudah punya berpakaian itu. Tapi sekarang ini sudah tidak seperti dulu lah. Biasa-biasa saja begitu. Biasa-biasa ini karena apa? Karena haji ini, pulang kemari, kita sudah tahu mana yang haji,

0: mana yang tidak ada? Karena semuanya orang itu dari Sengkep Putih semua. Dulu kan Sengkep Putih itu harus orang si haji yang sah kan, yeah, haji yang betul-betul ya. Sekarang ini haji tidak betul-betul nih, harus sikap model haji-haji betul.
1: Yeah. Oh,
0: jadi betul-betul dalam hajatan begitu, ketemu kodama, ketemu etra kenal ini, ketemu panggil Pak Haji. Haji ke belum dia. Saya panggil haji, sedangkan dia sudah haji.
1: Iya.
0: Terus dia punya biasa begitu, kalau sepulang haji dia panggil orang yang haji namanya sekurang panggil ya. Ya panggil Pak Haji ya begitu, atau Ibu Haja begitu ya. Terus sekarang ini terus setelah aku tahu mana yang haji, mana yang terada. Nah, jadi kira-kira gimana Ustaz orang yang seperti begitu, bagaimana Ustaz? Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Ini Pak Haji mengkali jelaskan tadi.
3: Satu penelpon lagi boleh ya?
1: Satu.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, ini Om
2: Jojo. Oh Jojo, Toloko.
1: Luar biasa, Om Jojo.
3: Silakan Om Jojo.
4: Iya, jadi kalau belum pi haji jangan pakai kopi haji saja. Itu paling aman Ustaz.
1: Iya.
4: Pi haji bagaimana pakai kopi haji, kopi sambayam. Kopi haji itu aturan bagaimana Departemen Agama harus tegak.
1: Ya.
2: Baik.
1: Ini menarik ini. Ini ya. Tadi Pak Jojo bilang orang pada enteng haji ini sama lagi ini. Siapa?
5: Pak Jojo, Pak Dim.
1: Om Samsara ini Pak Mujaki jelaskan.
5: Iya,
1: penanya itu dulu.
5: Ya. Tiga penanya ini sebenarnya bagus-bagus semua dong pertanyaan ini.
1: Iya,
5: satu tadi itu dia pertanyakan. Tuh, dia kebetulan sebagai seorang partai. Pimpinan partai di tingkat desa, iya, MAC.
1: Iya.
5: Nah, kira-kira dong kasih haji pada dia itu pakai doi yang
1: jelas kata rada.
5: Doi jelas atau tidak atau subhat? Itu kira-kira apa tompe haji itu dia benar atau tidak atau sah atau tidak?
1: Yeah. Ya.
5: Jadi sebenarnya tadi Pak Haji bilang istilah apa tadi? Haji apa tadi? Haji karena gusur
1: halaman.
5: Haji Mansur.
1: Mansur itu.
5: Terus lagi ada haji dia bernama Haji Abidin.
1: Haji
5: atas perjalanan dinas.
1: Haji Abidin.
5: Terus ada lagi Haji Mardud.
1: Mardud itu apa tuh?
5: Haji Mardud, Haji Mabrur. Haji Mabrur, haji yang diterima, haji yang betul-betul sempurna. Tapi lagi-lagi ada dong bikin istilah Haji Mardud. Haji yang ditolak. Jadi ini perspektifnya itu terpulang kepada kita. Yeah. Innamal a'malu binniyat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulah wa hijratuhu ila Allah wa rasulah.
1: Yeah.
5: Terpulang pada orang punya niat.
1: Yeah. Nah,
5: satu kalau memang tuntas yang satu itu. Niat itu betul-betul karena Allah dan Rasul, insyaallah orang akan ketemu Allah dan Rasul.
1: Yeah.
5: Nah, selain niat tadi ada punya kaitan dengan penanya pertama tadi antara syariat dan adat matoto tadi. Itu kira-kira itu dia connect atau tidak? Sebenarnya dia terkoneksi itu sebenarnya itu. Dua pertanyaan ini. Jadi antara orang punya upaya atau usaha, dalam kata lain haji harus orang yang mampu. Kemampuan kita di dalam melaksanakan haji baik secara dinas maupun secara atas gusur halaman dan lain sebagainya itu harus benar-benar jelas dan tidak bisa ada subhat di situ. Harus jelas. Oh iya, kita ini upaya pemerintah, kita bisa dihajikan karena ilmu kita. Nah, jadi saya dan Pak Haji ini juga haji perjalanan dinas. Tapi itu kita berhaji dengan ilmu. Kemampuan kita berhaji dengan ilmu karena diseleksi, disaring, kemudian baru bisa kita menjadi lisensi, mendapatkan lisensi untuk bisa mendampingi jemaah haji.
1: Okay, ya. Baik. Ada yang tanya lagi ya, masukkan
3: Pak. Satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Oh, Bung Tahir Susupu.
3: Pasam ya, Pasam.
1: Pasam.
5: Tanah tinggi.
6: Subhanjo. Ya Ustaz, ini begini. Sebenarnya kita manusia ini dong berpikir terlalu pendek. Nah, itu manusia ini akan mati terhadap
1: Ustaz.
6: Yeah. Jadi, dan semua manusia yang ada di dunia pasti menginginkan hidup setelah mati itu akan di surga. Orang yang berhaji, haji yang mabrur itu tempatnya di surga, jelas sekali.
1: Yeah.
6: Saya tanya ini, orang yang miskin ini tidak akan mungkin dong akan haji. Kira-kira amalan-amalan apa saja yang akan mengantarkan mereka ke surga. Makasih Ustaz.
5: Assalamualaikum. Ya. Luar biasa ini. Pertanyaan ini tadi hubungan antara syariah dengan adat Matoto tadi itu dia ada kaitan ke sana itu. Baik, torang lanjut dengan dua orang penanya tadi, Jojo dengan Pak siapa?
1: Pak Udin.
5: Ya. Kedua ini tanya torang pe torang kalau terapi haji terusah pakai kufiah haji
1: sudah.
5: Itu harus dipertegas di situ menurut dia, harus bilang orang Kementerian Agama supaya pertegas di situ. jangan sampai tong sutara baku tahu kok orang pakai kufiah putih me tong panggil haji. Nah, jadi ini ada satu kisah nih Pak Mudin dan Pak Jojo. Kisah ini di salah satu desa. Desa itu sangat dekat dengan saya. Taruhlah tong pe desa sudah.
1: Iya.
5: Jadi ada takjiah orang bikin dina 7 malam.
1: Iya.
5: Nah, jadi berjejer di situ anak-anak muda semua, anak-anak yang baru usia SMP, SMA, belum pakai kufiah haji barangkali 20 orang. Kebetulan anak muda ini posifat don duduk ke bawah kumpul-kumpul berkelompok, jadi dong ada bercerita. Dong bercerita di jalan, di pinggir jalan, tapi dong banyak orang. Tiba-tiba sudah datang waktu untuk mau tahlil karena takjiah hari ke-7.
3: Ya, Pak Ustaz Mujakir mungkin agak dipersingkat,
5: ya, jadi
3: percepat karena waktu.
5: Jadi akhirnya tuan rumah ini bilang, ngun haji-haji gejo. Un ini lawan formula yang mah. Jadi semua jamaah itu bertanya-tanya, ini haji-haji yang mana yang dia panggil ini?
3: Oke.
5: Okay. Nah, terus sana, dia bilang di sana itu yang kufiah putih itu. Kemarin sudah ini waktu sudah mulai ton tahlil. Akhirnya ton jadi kayak agak lelucon di situ. Itu pertama. Yang kedua, memang banyak sekali orang punya dinamika. Masyarakat ini ada yang suka senang pakai itu kufiah putih. Jadi orang punya orang tua-tua do menganggap bahwa pakai kufiah putih itu harus orang haji. Karena putih di atas harus putih sampai di dalam. Ya. Dalam pengertian itu simbol kesucian dan tapi itu adalah budaya, tradisi yang orang harus keturang ini, tetapi dari sisi lain keturang punya pedagang-pedagang ini dong jual kufiah putih semua tuh, jadi akhirnya orang senang pakai putih. Baik. Jadi sebetulnya ini dia terlepas daripada orang punya peradaban atau orang punya adat si orang sebetulnya. Tapi kalau yang paling bagus paling bagus karena syariat itu dia menggambarkan hakikat.
3: Okay.
5: Dan itu.
3: Mungkin pertanyaannya lain kita simpan di Jumat depan, Sabtu depan boleh. Kesimpulannya sebelum kita akhir topik kita pagi ini.
1: Ustaz. Kesimpulannya begini, apapun juga dilakukan, tetapi sebuah bangsa yang besar itu selalu menjaga peradaban. Artinya hasil karya itu harus dijunjung tinggi. Kalau dalam konteks sekarang ini, apa sebuah bangsa yang besar itu adalah menghargai jasa para pahlawan.
3: Baik.
1: Sebuah peradaban itu apabila kita semua menghargai hasil karya-karya terdahulu. Kapan kita tidak menghargai, maka bangsa itu akan runtuh. Dalam konteks kita seperti ini, haji sudah kehilangan makna. Ini yang menjadi diskusi yang berkepanjangan, yang harus menjadi kesadaran kita bersama ke depan, agar bangsa ini terselamatkan apabila nilai haji itu melekat pada pelaku-pelaku yang melakukan ibadah haji dan kembali ke tanah air menjadi teladan di tengah-tengah kita.
3: Baik.
1: Demikian
5: ya.
1: Haji
5: dari saya insyaallah duta kita, duta daerah, duta negara, para haji kita akan kembali dan kurang lebih 200 ribu orang di Indonesia, termasuk kita di Maluku Utara kurang lebih 1000 orang. Mereka pulang setiap tahunnya, insya Allah akan menjadi panutan, akan menjadi sosok, menjadi tokoh yang bisa diteladani, bisa di ditaati, sehingga keberadaan para tokoh haji kita insya Allah dia memberikan warna pada masyarakat tentang kesadaran beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Terima kasih.
1: Ya, demikian dan beberapa yang kami sampaikan, insya Allah kita ketemu di malam Sabtu akan datang.
5: Insya Allah.
1: Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. ISDI Kota Ternate gelar uji coba SPMBB online untuk SD dan SMP guna memastikan kelancaran pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih dipertahankan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Disdik Kota Ternate gelar uji coba SPMB online untuk SD dan SMP guna memastikan kelancaran pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Dinas Pendidikan Kota Ternate melaksanakan uji coba pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ternate tahun ajaran 2026-2027. Pelaksanaan uji coba SPMB ini diikuti oleh tim teknis operator dari sekolah SD dan SMP yang melaksanakan SPMB secara online yang dilaksanakan di SMP Negeri 7 Kota Ternate pada Selasa malam 9 Juni 2026. Sekretaris Panitia SPMB Dinas Pendidikan Kota Ternate Nurlela Sarbin saat dikonfirmasi RRI menyatakan uji coba SPMB ini bertujuan untuk melihat aplikasi yang dibuat untuk persiapan pada pelaksanaan SPMB agar berjalan dengan baik.
2: Jadi diuji coba baik itu dari operator SD maupun SMP. Karena yang mengikuti uji coba ini hanya khusus sekolah yang online. Ya. Jadi ada 13 sekolah online, 7 SD dan 6 SMP.
1: Nurlela mengatakan uji coba SPMB ini juga nanti dikembalikan ke sekolah yang melaksanakan akan SPMB online untuk bisa mengecek kembali aplikasi tersebut agar pada pelaksanaan nanti tidak ada masalah yang dihadapi.
2: Jadi tim operator ini nanti dia kembali ke sekolah untuk mempersiapkan panitia yang di sekolah. Jadi panitia di sekolah melanjutkan kegiatannya pelatihan untuk tim teknis ini. Jadi uji coba ini untuk memperlancar kegiatan pada hari H penerimaan siswa baru yang telah ditentukan pada waktunya. Kemudian jika ada orang tua atau siswa yang datang yang mungkin belum bisa IT atau kurang melek IT bisa dibantu oleh operator yang ada di sekolah.
1: Nurlela berharap pada pelaksanaan SPMB nanti bisa berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan transparansi. Sementara untuk akses internet di setiap sekolah yang melaksanakan SPMB online sudah memadai sehingga tim teknis operator sekolah bisa mengakses dengan baik. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Informasi lain, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan agar pemerintah pusat mengembalikan sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih tertahan. Berikut laporan Fahyudi Yahya.
3: Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara meminta pemerintah pusat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah melalui pengembalian sebagian dana bagi hasil atau DBH yang saat ini masih tertahan. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Cuanda saat mengikuti rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 2 DPR RI, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di DPR RI Jakarta pada Senin siang. Dalam forum tersebut, Sherly menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tekanan yang cukup berat. Ia menyebut dan alokasi umum atau DAU yang diterima pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya sekitar 960 miliar rupiah, sementara kebutuhan belanja pegawai telah melampaui angka tersebut dan mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Menurut Shirley, selama ini pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan anggaran dengan memanfaatkan pendapatan asli daerah atau PAD serta dana bagi hasil yang diterima dari pemerintah pusat.
3: Sedangkan belanja pegawai kita tuh 1,1 triliun. Artinya belanja pegawai kita tuh sudah melebihi DAU. Bahwa kemudian kita berimprovisasi dengan PAD dan DBH dan dana bagi hasil itu kan namanya juga dana bagi hasil dan kami ditahan 60%. Mungkin kan
4: ia menegaskan pemerintah daerah tidak meminta tambahan anggaran dari APBN untuk membiayai P3K. Namun daerah berharap sebagian dana bagi hasil yang saat ini masih tertahan dapat dikembalikan agar daerah membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Menurut Shirley, langkah tersebut merupakan solusi yang lebih realistis dan berkeadilan karena daerah hanya meminta hak fiskal yang berasal dari kontribusi daerah itu sendiri. Selain untuk menjaga keberlangsungan pembayaran gaji P3K, pengembalian sebagian DBH juga dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Shirley mengingatkan apabila dana belanja pegawai terus meningkat tanpa dukungan fiskal yang memadai, maka anggaran pembangunan berpotensi terpangkas. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah pembangunan infrastruktur. Padahal infrastruktur menjadi fondasi penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas konektivitas dan meningkatkan pelayanan publik di daerah. Karena itu, Shirley meminta pemerintah pusat segera mencari solusi konkret terhadap persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah agar tidak berdampak lebih luas pada pembangunan nasional.
3: Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya.
4: Gubernur Maluku Utara itu menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan dua hal yang saling berkaitan. Oleh sebab itu, menurutnya penguatan kapasitas fiskal daerah harus menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional ke depan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara mewakili sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru di Maluku Utara. Catatan tersebut merupakan hasil pengawasan pada tahun anggaran 2025 lalu dan diharapkan nantinya SPMB dan SPMBM tahun 2026 lebih baik ke depannya. Berikut laporan Sofian Tugubo.
5: Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara memiliki sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan penerimaan murid baru. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman diantaranya penambahan rombongan belajar atau rombel, sebaran sekolah yang belum merata, hingga sistem umpan balik atau feedback terkait pendaftaran ulang bagi calon siswa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara Al-Fajrin Atita Heliu mengatakan, pengawasan penerimaan siswa baru merupakan agenda rutin tahunan yang terus dilakukan pihaknya. Menurutnya, persoalan rombel masih menjadi masalah klasik dalam setiap penerimaan siswa baru. Selain itu, ketimpangan sebaran sekolah juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
6: Ada beberapa hal di tahun lalu yang sempat kita highlight juga berkaitan dengan pertama soal, ini agak klasik ya, penambahan-penambahan rombel biasanya. Jadi kami mencatat biasanya memang antara angka lulusan SMP yang mau ke SMA dengan ketersediaan rombel yang ada di SMA negeri ya, itu memang kadang-kadang tidak mengakomodasi semua jumlah yang lulus tadi, sehingga kemudian pilihannya adalah ke swasta dan seterusnya. Berkaitan dengan soal sebaran sekolah ini, supaya memang ke depan hal-hal yang seperti ini juga tidak berulang terus, penambahan ruang kelas itu salah satu solusi, tetapi itu bukan solusi jangka panjang menurut saya, karena mau ditambah berapa pun, tetapi dari sisi sebaran sekolah tadi tidak merata, nah ini juga jadi problem. Tapi memang berangkat dari pengalaman kemarin, misalnya terjadi reset sistem beberapa kali dan itu juga dikomplain misalnya oleh orang tua karena tidak ada feedback soal informasi terkait dengan pendaftaran ulang dan seterusnya.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Maluku Utara Sofian mengatakan pihaknya terus menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi persoalan rombel pada pelaksanaan SPMB tahun 2026.
7: Terkait dengan rombel tadi, memang kami panitia itu dari awal sudah melakukan skenario-skenario, mengumpulkan data-data, misalnya data-data kelas 9 yang potensial masuk ke satuan pendidikan jenjang SMA. Memang kami juga masih terkendala dalam hal permintaan data tersebut yang dimiliki oleh kabupaten kota, tetapi kami sudah melakukan koordinasi dengan Pusdatin dari Kemendikdasmen untuk bagaimana bisa mendapatkan data-data tersebut, apa mengantisipasi semua posisi itu, kendala-kendala itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kendala-kendala yang kita hadapi di tahun kemarin itu sangat minim sekali yang kita dapati.
5: Ia menambahkan Dikbud Maluku Utara terus berupaya meningkatkan mutu satuan pendidikan yang diharapkan berdampak positif terhadap pelaksanaan SPMB tahun 2026. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus melanjutkan program layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
8: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus memperkuat program rumah layak huni sebagai bagian dari visi pembangunan daerah. Pada tahun 2026, program tersebut mendapat alokasi anggaran sekitar 15 miliar rupiah yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairul Rifat, menjelaskan program rumah layak huni merupakan kelanjutan program prioritas Bupati Ubaid Yaqub dan Wakil Bupati Anjas Tahir yang telah berjalan sejak periode pertama pemerintahan. Selain pembangunan rumah baru, pemerintah, kata Sekda, juga menyiapkan bantuan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan pada bagian tertentu rumah mereka.
9: Jadi memang itu kan program Pak Bupati untuk bisnis periode kedua. Dari periode pertama pun sudah dilakukan. Jadi untuk tahun ini, itu bantuan untuk rumah layak huni totalnya itu ada sekitar 15 miliar. Itu tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk dua program. Satu program itu untuk rumah yang betul-betul dibangun dari nol sampai selesai. Itu di masing-masing kecamatan itu ada 5 unit rumah. Sama ada bantuan yang dilakukan untuk rehab rumah yang sudah jadi, kemudian ada kurang-kurangnya direhab seperti MCK-nya, kemudian dapurnya dan sebagainya. Itu masing-masing kecamatan itu 15-20 rumah, ada yang sampai 25.
8: Pemerintah juga menargetkan program tersebut berlangsung selama 5 tahun ke depan dengan sasaran ratusan rumah baru dan ribuan rumah yang direhabilitasi.
9: Program ini akan berlanjut sampai 5 tahun melalui masa kemungkinan kebaikan dan kami yakin itu jumlahnya sudah harus yang bisa diselesaikan itu kita berikan itu sekitar 1.000 rumah yang direhab dan 200 rumah yang dibangun.
8: Sekda juga berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk pagi ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Dani Prayoga, desiditor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita pagi dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 6:30 ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda yang selagi bersama kami di pagi hari ini, yang mendengarkan melalui FM di 101,8 ataupun aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Anda di Maba dan sekitarnya, saya ucapkan selamat pagi juga untuk Anda semuanya di sana yang selagi stay tune bersama kami di stasiun Relay 88,5 FM. Begitu juga di Murtai dan sekitarnya, saya ucapkan selamat pagi, salam sehat selalu untuk Anda semuanya juga di sana yang selagi bersama kami melalui stasiun Relay 93,6 FM. Memulai segala kegiatan di hari ini, di hari Rabu 10 Juni 2026, kami juga akan mengiringi Anda dengan serangkaian program-program di Ternate Pagi. Saya Roni, ada Bung Dani juga dengan rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, siap mengiringi Anda hingga nanti selesai di jam 11 siang sebentar.

101,8 FM Pro 1 RR Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Titi DJ, Ekspresi. Ini mengajak kita untuk memberi semangat untuk Anda yang sudah bangun, sudah mempersiapkan semua, menyangkut dengan kelengkapan ada sebelum nanti Anda menuju ke tujuan masing-masing, melakukan berbagai kegiatan, aktivitas di hari ini. Nah, kalau aktivitasnya berjalan lancar, pasti didukung dengan cuaca juga yang hari ini mudah-mudahan bisa bersahabat. Tapi ada baiknya bagaimana kalau kita update dulu cuaca di hari ini.

sejumlah wilayah di tanah air. Hari ini bagaimana cuacanya ya? Dan yuk kita update di hari Rabu 10 Juni 2026. Bisa terbawa untuk Anda melakukan berbagai kegiatan. Hari ini mudah-mudahan semuanya juga lancar ya. Anda yang mungkin akan menuju perjalanannya, di mana kira-kira perjalanan Anda yang bisa Anda capai hari ini? Mudah-mudahan perjalanan Anda juga baik sampai di tujuan dengan aman. Yuk kita update cuaca di sejumlah kota di tanah air dan untuk Maluku Utara sendiri. Sejumlah wilayah Indonesia diperkirakan bakal dilanda hujan lebat dan diterjang angin kencang. Pada hari Rabu di hari ini, BMKG menerangkan bahwa ada beberapa dinamika atmosfer yang mengakibatkan munculnya potensi hujan lebat dan angin kencang di Indonesia. Salah satu dinamika tersebut adalah Maiden Julian Oscillation atau MJO yang secara konvektif mempengaruhi atmosfer sejumlah wilayah di tanah air. Kemudian, BMKG menyebutkan adanya gelombang Kelvin dan Rossby Equator yang diprediksi aktif di berbagai wilayah di Indonesia. Sirkulasi silkonik juga berpotensi terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua, dan bentuk daerah konferensi dan konvolensi memanjang di beberapa lokasi. Tidak hanya fenomena regional, labilitas atmosfer yang kuat juga berpotensi mendukung proses konvektif pada skala global. Coba kita lihat aktivitas MJO, gelombang atmosfer, sirkulasi siklonik dan labilitas atmosfer yang kuat tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan potensi hujan di sebagian wilayah di tanah air. Kita keliling ke tanah air hari ini bagaimana, saya menuju ke Pulau Sumatera. Coba kita lihat di Pulau Sumatera hari ini ada kota-kota di sana, Banda Aceh, Medan, Padang dan Pekanbaru. Ini sepertinya bervariasi seperti juga Tanjung Pinang, Jambi dan Palembang, Pangkal Pinang juga Bandar Lampung. Banda Aceh hari ini udaranya kabur, sedangkan Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang dan Pekanbaru berawan tebal. Tanjung Pinang, Jambi dan Palembang hujan dengan intensitas ringan, Pangkal Pinang hujan disertai petir, Bandar Lampung berawan. Dari Sumatera saya berpindah ke Pulau Jawa, seperti Serang, Jakarta, Bandung, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Ini semuanya berawan tebal. Kita pindah ke Bali dan Nusa Tenggara. Denpasar berawan, sedangkan Mataram udara kabur, Kupang juga berawan tebal di sana. Kalimantan hari ini bagaimana? Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai dengan petir, sedangkan Banjarmasin dan Palangkaraya hujan juga dengan intensitas ringan, sedangkan Samarinda berkabut. Kota-kota di Sulawesi hari ini bagaimana? Mamuju yaitu hujan dengan intensitas sedang, Makassar, Kendari dan Palu, Gorontalo, sedangkan juga di Manado yaitu hampir sama ya, hujan dengan intensitas ringan. Bagian timur hari ini bagaimana? Maluku dan Papua, ya Ternate hujan disertai dengan petir, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Informasi-informasi dari portal rri.co.id seperti informasi cuaca di pagi ini untuk Anda. Baik, dan untuk Maluku Utara sendiri hari ini bagaimana di tanggal 10 Juni ini? Dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate juga melaporkan, pada pagi hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang yaitu di wilayah Mangoli, Sanana, Obi, Gane, GB dan sekitarnya. Beralih ke siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Kau, Jailolo, Sofifi, Oba, Wasilei, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gane, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Dengan suhu udara 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, sedangkan kelembaban udara 70 sampai dengan 90%. Angin bertiup dari timur ke tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Peringatan dini cuaca yang perlu diwaspadai yaitu potensi hujan sedang sampai dengan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Patani, Weda, Maba, Buli, Wasilei, Kau, Malifut, dan sekitarnya. Untuk informasi gelombang di wilayah Maluku Utara yaitu 0,25 sampai dengan 1,5 meter. Waspada peningkatan tinggi gelombang akibat angin kencang dan cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Itu dia untuk informasi cuaca di hari ini Rabu 7 Juni 2026.
Kita nanti update informasi-informasi lain bersama program 1 RRI Ternate. Kami ingatkan juga untuk Anda sebentar nanti di jam 8 sekitar lebih 5 menit nanti Anda bisa ikuti dialog Ternate Pagi yang mengangkat topik mengenai optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan.

Ada pun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 7 pagi ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Direktur Utama LPP RRI Ian Rasmo mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan ajang berlangsung. Rasmo menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Ia menambahkan perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Rasmo menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Ketua Komisi 8 DPR RI Saleh Dahulin juga mendorong RRI mengambil peran dalam menyiarkan Piala Dunia 2026, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil maupun penyandang disabilitas. Ia menilai siaran RRI tetap memiliki fungsi penting untuk memastikan perkembangan pertandingan dapat diakses masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dapat menikmati tayangan visual. Kolaborasi antara TVRI, RRI, dan Antara menjadi penting untuk memperluas akses informasi sekaligus memastikan layanan publik berjalan optimal selama penyelenggaraan Piala Dunia. Dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan euforia terutama turnamen secara lebih merata. Kita beralih ke satu informasi daerah. Pekan Olahraga Provinsi Porpor Maluku Utara tahun 2026 yang kelima resmi dibuka oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Johande lapangan upacara Doomo Matau Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada Selasa kemarin. Upacara pembukaan berlangsung meriah di laksanakan ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Antusiasme warga terlihat sepanjang rangkaian acara pembukaan yang dimeriahkan berbagai pertunjukan termasuk penampilan penyanyi Alan Darmawan. Sejumlah pejabat turut hadir juga dalam seremoni tersebut, diantaranya Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Maijen Purnawirawan Dr. Suwarno, Wakil Gubernur Maluku Utara yang juga Ketua KONI Maluku Utara Sarmin Sehe, Bupati Halmahera Utara Pithen Babua, serta unsur Forkopimda dan pimpinan daerah lain. Gubernur Sehe menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, KONI Maluku Utara, panitia pelaksana dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi tersebut. Demikian lintas informasi pukul 7.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Anda sekali lagi bersama Ternate Pagi. Kita berbagi informasi-informasi pendengar pagi hari ini, dan tentu saja menikmati pagi dengan lagu-lagu juga kami persembahkan untuk Anda. Anda yang mungkin sudah bersiap-siap sebentar untuk meninggalkan tempat tinggal dan menuju ke tujuan masing-masing untuk melakukan berbagai kegiatan di hari ini ya. Ini kita sudah memasuki di 10 Juni, lembaran ke-10 untuk bulan Juni 2026, tepatnya di hari Rabu hari ini. Baik, dan setelah kita sudah menginformasikan juga cuaca, terus juga ada lintas informasi. Nah, saatnya kita update lagi informasi-informasi bersama program Satu di Ternate Pagi. Kami ingatkan kembali pendengar, nanti di pukul 8 atau jam 8 lebih 5 menit sebentar, jangan Anda lewatkan, ada dialog Ternate Pagi yang mengangkat topik mengenai optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Ya, akan bersama kita pagi ini untuk mengisi dialog Ternate Pagi ada Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, ada Pak Rusan M. Nur, begitu juga Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, ada Pak Rituan Yamko, dan PLT Kepala DLH Kota Ternate, Pak Musli Muhammad. Akan berdialog bersama kita di Ternate Pagi ini untuk hari Rabu di 10 Juni. Baik, dan Anda yang mungkin sebentar nanti akan meninggalkan rumah menuju ke tujuan untuk melakukan berbagai kegiatan di hari ini, kita berharap tidak ada yang ketinggalan ya, untuk Anda menyiapkan semua kelengkapan Anda sebelum Anda berangkat ke tujuan masing-masing. Dan ingat, kemarin kan operasi patuh itu ditunda, operasi patuh Kieraha ya, pelaksanaan razia lalu lintas berskala besar operasi patuh Kieraha 2026 di wilayah hukum Provinsi Maluku Utara yang kiranya bergulir di tanggal 8 sampai dengan 21 Juni. Ini ternyata ditunda begitu ya. Kor Lantas Polri memutuskan untuk menangguhkan agenda tahunan yang sedianya dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan mulai 8 sampai dengan 21 Juni. Kebijakan penundaan operasi penertiban pengendara itu dipicu oleh terbaginya fokus konsentrasi personil Korps Bayangkara. Korps Polri tengah melakukan manajemen prioritas internal menyusul persiapan juga rangkaian upacara dan perayaan besar hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 yang juga akan jatuh pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Jadi sekiranya operasi terpusat ini diresmi ditangguhkan ya, para pengendara di Maluku Utara juga dihimbau untuk tidak lantas mengabaikan yang namanya aturan keselamatan berkendara. Seperti dikatakan Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan, bahwa jajaran tidak menarik diri dari jalan raya begitu ya. Jadi personil di lantas hingga satlantas di Polres jajaran tetap bersiaga untuk melakukan pengawasan arus lalu lintas secara reguler. Hanya saja pola penindakan hukum di lapangan mengalami pergeseran instrumen. Nah, pihak kepolisian untuk sementara waktu akan mengedepankan yang namanya pendekatan humanis melalui teguran lisan, pembagian pamflet keselamatan serta sosialisasi preventif. Jadi penundaan jadwal operasi patuh Kieraha ini disampaikan kembali jika sudah ada instruksi lanjutan mengenai tanggal pastinya. Pengawasan di jalan raya tetap berjalan normal seperti biasanya. Format penindakan saat ini lebih ditekankan pada bentuk imbauan, tindakan preventif serta edukasi persuasif kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna jalan raya. Begitu ya. Jadi penundaan operasi lalu lintas penegakan hukum ini memberikan ruang bagi institusi Polri untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat lewat pendekatan sosial. Nah, juga memasuki usia penugasan Bayangkara ke-80 tahun, jajaran Polda Maluku Utara juga telah menyusun draft kalender kegiatan non-militer yang padat begitu ya. Jadi penundaan terkait dengan operasi patuh Kieraha bukan sekedar juga ya, Anda pantang juga untuk melanggar ya namanya aturan di jalan raya. Harus dipatuhi terus ya walaupun ada penundaan. Jadi di saat Anda keluar rumah, Anda pengendara baik roda 2, roda 4 selagi melintas sepanjang ruas jalan di Kota Ternate, kami ingatkan kembali selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan semua kelengkapannya harus tetap Anda lengkapi begitu ya. Selain informasi tersebut, Dan Anda nanti kami ringgit dengan berbagai informasi lain dari portal rri.co.id untuk pagi ini di Ternate Pagi. Saya akan kembali bersama Anda.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
0: Sudah pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kita punya banyak informasi-informasi pendengar di pagi ini bersama program 1. Dan cuacanya, aduh ini masih mungkin mentarinya belum keluar nih. Entar lagi mungkin. Tapi entar tadi sempat juga sudah ada cahayanya, tapi ya tiba-tiba mungkin ditutupi awan. Tapi ini tidak mematahkan semangat Anda juga untuk melakukan berbagai kegiatan aktivitas yang harus diselesaikan di hari Rabu di hari ini. Beri semangat untuk Anda ya di hari ini, mudah-mudahan semua aktivitas bisa dijalankan dengan baik. Yuk kita intip dulu dari portal rri.co.id untuk informasi-informasi daerah di hari ini, juga nanti kita selingin dengan informasi nasional. Nah ini kembali pemerintah Provinsi Maluku Utara pendengar melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menggelar kembali Job Fair 2026 di Kabupaten Halmahera Utara. Nah kegiatan yang berlangsung dimulai Senin di dua hari kemarin, tepatnya di tanggal 8 Juni, yang resmi juga dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe. Juga dikatakan Kepala Disnaket Trans Maluku Utara Marwan Polisiri bahwa pelaksanaan Job Fair merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah yaitu menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan meningkatkan hal ini salah satunya dan menekan pengangguran ini ya, terbukti di Maluku Utara menunjukkan tren penurunan berdasarkan data pusat statistik BPS. Angka pengangguran terbuka pada 2025 tercatat sebesar 4,58% dan turun menjadi 4,46% pada Mei 2026. Nah juga dikatakan Job Fair 2026 diikuti oleh 22 perusahaan yang menawarkan sekitar 3.000 lowongan pekerjaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 250 lowongan tersedia untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Nah juga pendengar, pelaksanaan Job Fair dilakukan secara hybrid dengan menggabungkan sistem pendaftaran daring dan juga luring. Hingga hari pelaksanaan tepatnya di tanggal 8 tercatat sekitar 250 pencari kerja telah mendaftar secara online. Dinaket Trans juga terus mendorong yang namanya penempatan pekerja migran asal Maluku Utara ke berbagai negara. Ya, dikatakan juga bahwa keberangkatan 11 tenaga perawat ke luar negeri dengan 10 pekerja di Arab Saudi dan 1 orang lain bekerja di Jerman. Saat ini kebutuhan tenaga kerja luar negeri masih didominasi sektor tenaga kerja dengan keterampilan menengah ataupun mid-level skill. Karena ini masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan tersedia melalui Job Fair yang berlangsung dari tanggal 8 kemarin sudah dibuka ya. Baik, informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda di pagi ini. Coba kita lihat lagi informasi lain, pendengar. Kapolda Maluku Utara ya, Brigjen Pol Arief Budiman ini menutup kegiatan taklimat akhir audit kinerja Itwasda Polda Maluku Utara tahap 1 dalam aspek perencanaan dan pengorganisasian tahun anggaran 2026, tepatnya di Selasa kemarin. Kapolda dalam sambutan menegaskan audit kinerja merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan internal Polri dan audit itu bertujuan mencari kesalahan melainkan menjadi sarana evaluasi, pembinaan, dan perbaikan tata kelola organisasi agar setiap program, kegiatan, serta penggunaan anggaran dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Kapolda juga mengatakan perencanaan yang baik akan menghasilkan arah kebijakan yang jelas, sasaran terukur, serta penggunaan anggaran yang tepat. Sementara pengorganisasian yang baik memastikan pembagian tugas, tanggung jawab, dan pemanfaatan sumber daya optimal. Selain itu, mekanisme koordinasi dan pengendalian internal juga harus berjalan tertib dan efektif supaya momentum pengawasan dan pemeriksaan tahap 1 ini harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi, bukan sekedar kegiatan seremonial. Begitu ya. Informasi-informasi lain juga masih kami turunkan untuk Anda. Dan pendengar, setelah pembukaan Porprov 2026 yang berlangsung kemarin ya pembukaannya di tanggal 9 Juni. Nah, pemerintah Kota Ternate yang juga resmi menyerahkan trofi bergilir Pekan Olahraga Provinsi ke-5 Maluku Utara kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda, yang penyelenggaraan berlangsung di alun-alun kantor Bupati Halmahera Utara di hari kemarin, tepatnya hari Selasa. Penyerahan oleh Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli, dan penyerahannya trofi bergilir Porprov kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Dan ini pun merupakan simbol supremasi olahraga Maluku Utara yang sebelumnya berada di tangan Kota Ternate setelah berhasil meraih juara umum pada Porprov ke-4 Maluku Utara tahun 2022. Dan setelah itu juga pendengar, meski trofi telah diserahkan sesuai tradisi pelaksanaan Porprov, Kota Ternate tetap optimistis dalam merebut kembali gelar juara umum. Begitu ya. Ia juga mengajak seluruh atlet menjadikan Porprov sebagai ajang menunjukkan prestasi terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan semangat kebersamaan. Begitu. Jadi didasari kesiapan para juga atlet yang telah menjalani pembinaan dan latihan maksimal dalam menghadapi Porprov ke-5 di Maluku Utara, tepatnya di Tobelo, Halmahera Utara. Informasi juga kembali melalui portal rri.co.id untuk Anda. Baik, informasi lain masih akan kami turunkan bersama program Satu di Ternate pagi ini. Tetap bersama kami di sini.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih berbagi informasi peringat di Ternate pagi ini ya, dari Michael Armstrong, Someday untuk Anda. Nah, seharusnya Anda sudah bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tinggal ya. Sudah jam begini, Anda yang mungkin sebagian sudah dalam perjalanan menuju ke tujuan masing-masing ya, atau kalau masih di rumah. Nah, ingat loh ya, kalau pagi-pagi itu banyak ya, ada yang sudah terburu-buru untuk menyiapkan semua kelengkapan karena tidak ada persiapan dari malam begitu. Harusnya dari malam sudah disiapkan. Terus paginya jangan sampai di pagi ini jangan sampai Anda lupa sarapan pagi ya. Karena itu salah satunya juga menunjang Anda untuk melakukan aktivitas hingga nanti menjelang siang ya. Karena di waktu siang ada jam makan siang. Jadi ya, sudah, Anda harus pergunakan waktunya pagi ini biar baik ya. Kalau pagi-pagi begini kan kebanyakan orang, waduh ini banyak yang terburu-buru karena ada yang sudah terlambat bangun. Begitu ya, kayak saya juga pagi tadi terlambat bangun, ya ampun. Oke deh, pendengar, kita masih punya informasi-informasi menjelang di di tengah ekspansi besar-besaran program sekolah rakyat ini dari Kementerian Sosial juga mengakui masih banyak menghadapi tantangan serius dalam menyediakan tenaga pendidik dan fasilitas pendukung seperti kebutuhan guru, terus menjawali asrama hingga sarana hunian siswa. Ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Seperti dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Guspul, bahwa jumlah siswa sekolah rakyat terus bertambah seiring meluasnya jangkauan program tersebut. Tahun ini pemerintah menargetkan mampu menampung sekitar 32.000 siswa baru. Jika digabungkan dengan dengan siswa angkatan sebelumnya, jumlah peserta didik yang belajar di sekolah rakyat diperkirakan mencapai sekitaran lebih dari 47.000 orang untuk tahun ajaran kali ini, begitu ya. Nah, namun di balik peningkatan jumlah siswa, pemerintah masih berhadapan dengan yang namanya keterbatasan sumber daya. Itu dia ya. Jadi kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena model pendidikan sekolah rakyat menggunakan sistem berasrama yang membutuhkan lebih banyak tenaga pendamping dibanding sekolah reguler. Selain kekurangan tenaga pendidikan, Kemensos juga masih menghadapi keterbatasan sarana. Saat ini sebagian sekolah rakyat masih menggunakan fasilitas rintisan sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai. Nah, itu dia informasi dengan memasuki tahun ajaran baru ya, sekolah rakyat yang nanti juga akan disiapkan. Begitu juga pendengar, informasi tim pengendalian kepada masyarakat dari Poltekkes Kemenkes Ternate jurusan Kebidanan ini melaksanakan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesiapan remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehamilan sehat sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini. Nah, kegiatan diawali dengan focus group discussion atau FGD di bulan Mei lalu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur pemerintah, kelurahan, tenaga kesehatan, serta perwakilan remaja di wilayah Kelurahan Jambula. FGD dilaksanakan untuk mengidentifikasi bagaimana permasalahan kesehatan reproduksi yang dihadapi remaja, kebutuhan edukasi yang diperlukan juga, serta strategi penampingan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat begitu ya. Jadi pendengar, hasil diskusi menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan edukasi terkait kesehatan reproduksi, terus juga gizi remaja, pencegahan anemia, kesiapan menuju usia perkawinan yang sehat, serta pemahaman bagaimana mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak masa remaja. Jadi berbagai masukan yang diperoleh dalam FGD kemudian menjadi dasar penyusunan materi dan strategi pendampingan yang akan diberikan peserta. Itu dia pendengar, salah satu informasi juga kita bagi untuk Anda dari Poltekkes Ternate yang memperkuat edukasi kesehatan reproduksi remaja lewat pendampingan berkelanjutan. Selain itu juga pendengar, dari portal rri.co.id kembali bahwa pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama Ombudsman RI, ini perwakilan Provinsi Maluku Utara, juga menggelar rapat
koordinasi di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai pada Selasa kemarin ya, yang bertajuk memperkuat hubungan kelembagaan serta mendorong penguatan kerjasama pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi forum ini mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga diwakili langsung perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara Riani Abdul Kadir ya, kepala perwakilan, bukan mewakili tapi kepala perwakilannya, sekretaris daerah dan Pak asisten staf ahli serta pimpinan organisasi perangkat daerah begitu. Nah, dalam sambutan juga disampaikan apresiasi atas kunjungan Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara. Jadi Ombudsman merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, informasi daerah masih kami bagi untuk Anda pendengar. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate juga melibatkan masyarakat Kecamatan Batang 2, Maluku Utara dalam penelitian Search and Rescue pada Selasa kemarin ya. Jadi pelatihan tersebut melibatkan ada sekitar berapa ya? 100 warga Kecamatan Batang 2. Tujuannya di sini yaitu untuk mengoptimalkan bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan operasi SAR. Seperti dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli bahwa pelatihan ini untuk memberikan bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat ketika menghadapi situasi bencana alam. Sementara itu Kepala SAR Ternate yang diwakili Kasih Sumber Daya Bramaidia ya mengatakan setiap peserta bakal dibekali materi dasar SAR, diantaranya bagaimana teknik pencarian, terus juga pertolongan pertama, prosedur evaluasi korban, terus manajemen operasi SAR serta simulasi penanganan kondisi darurat di lapangan. Jadi dengan keberadaan potensi SAR di daerah Batang 2, ini sangat berperan penting ya dalam mendukung bagaimana percepatan responsif dan fase tangkap darurat. Mengingat Kecamatan Batang 2 merupakan salah satu daerah yang sering terjadinya bencana gempa bumi. Itu dia informasi-informasi pagi ini di Ternate Pagi. Di halaman depan saya intip dulu dari media cetak Malut Pos. Ini lagi-lagi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang melanjutkan efisiensi anggaran sampai di tahun 2023. Wah, ini nih informasi juga dari media cetak pagi ini yang mengangkat topik terkait dengan daerah yang tak mampu gaji P3K, Mendagri menyiapkan skema top up TKD. Nanti kita berikan informasi tersebut. Ada lagi dari hukum dan kriminal dan bagian ekonominya ya. Saya akan bersama Anda kembali masih di program 1 untuk Ternate Pagi.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

5 menit atau 10 menit lah ya, kita akan bersama Anda di Dialog Ternate Pagi yang mengangkat topik pagi ini mengenai bagaimana optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Nanti bersama Anda sebentar ada Kepala Dinas PUPR Kota Ternate bersama Pak Rusan M. Nur. Begitu juga ada Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, ada Pak Ridwan Yamko dan Pak Muslim Muhammad, PLT Kepala Daerah Kota Ternate. Nanti berbincang bersama Anda sebentar dalam Dialog Ternate Pagi terkait dengan optimalisasi pengelolaan sampah ramah

Pendengar Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST ini telah membangun dan merenovasi 4 rumah milik orang tua siswa sekolah rakyat di Kota Tidore, Kepulauan. Nah, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Seperti dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, Kota Tidore, Kepulauan, Amin Hasan, bahwa bantuan tersebut difokuskan kepada keluarga siswa sekolah rakyat yang sebelumnya tinggal di rumah tidak layak huni dan telah melalui proses asesmen oleh program Keluarga Harapan atau PKH. 4 rumah yang telah selesai dibangun tersebut tersebar di Kecamatan Oba Tengah, Kecamatan Oba Selatan, dan seluruh penerima bantuan merupakan keluarga siswa sekolah rakyat yang masuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Jadi program tersebut juga pendengar tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bertujuan yaitu menciptakan bagaimana lingkungan keluarga yang lebih sehat, terus juga aman dan nyaman sehingga dapat mendukung proses belajar anak.

Coba kita intip dulu dari hukum dan kriminal ya, terkait dengan kasus dugaan korupsi anggaran penanganan COVID-19 yang di Kabupaten Halmahera Timur nih. Ini mulai terkuak. Pasalnya Kejaksaan Negeri Halmahera Timur yang resmi meningkatkan status perkara penggunaan dana alokasi umum atau DAU APBD tahun anggaran 2020 tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut diputuskan usai Kejaksaan Negeri Halmahera Timur bersama Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melaksanakan ekspos hasil penyelidikan dan membahas berbagai fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan berlangsung. Nah, perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan DAU APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2020. Dari hasil penyelidikan, tim kejaksaan menemukan sejumlah indikasi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi penyidik menilai telah cukup fakta dan bukti awal untuk meningkatkan perkara ke tahap penyelidikan untuk mengungkap bagaimana pihak-pihak yang bertanggung jawab sekaligus menghitung secara pasti besaran kerugian negara yang timbul akibat dugaan tindak pidana tersebut.

Bagi makanan dengan program makan bergizi gratis. Coba saya intip dulu. Saya menuju ke Halmahera Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe yang meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Halmahera Utara pada beberapa dua hari kemarin ya. Dengan ia memeriksa kualitas bagaimana juga higienis hingga distribusi makanan agar program benar-benar memberikan manfaat dan berjalan dengan baik dari SPPG di Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara.

Nah, di sini dikatakan juga bahwa dalam kesempatan yang sama, gubernur, wakil gubernur Maluku Utara memperhatikan banyak hal, mulai dari standar prosedur, terus operasinya, tempat penyimpanan bahannya, tempat mencuci alat dan bahannya, terus area pengelolaannya, ada juga dapurnya, meja pengemasannya, ventilasi hingga mobil pengangkut makanan. Sebagai bentuk dukungan terhadap SPBG sekaligus pelaksanaan program aksi cepat Presiden Prabowo Subianto terkait MBG ini, kepala daerah wajib memastikan program berjalan optimal. Jadi ya, jadi dalam dialog bersama para pengelola dan tenaga dapur, Pak Sarmin juga menekankan pentingnya bekerja dengan baik dan hati dan tanggung jawab karena program MBG menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Begitu ya.

Kodkoro.id pendengar Bank Indonesia. Di hari kemarin ya, tepat di tanggal 9, ini secara mendadak mengumumkan kenaikan terkait dengan BI rate sebesar 25 basis point ya, kenaikan kembali BI rate sehingga suku bunga BI menjadi sekitar 5,5%. Jadi begitu pula dengan suku bunga deposit facility dan lending facility juga naik 25 BPS sehingga suku bunga masing-masing menjadi 4,5% sampai dengan 6,25%. Dalam siaran pers, BI menyebutkan keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Gubernur mingguan BI pada Selasa kemarin. BI menyatakan ada sejumlah alasan mengapa Bank Indonesia harus menaikkan kembali suku bunga atau BI rate tersebut ya. Selain itu, sebagai langkah preventif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 sehingga inflasi tetap berada pada kisaran sasaran kira-kira 2% seperti yang ditetapkan pemerintah. Selain itu juga pendengar, dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh tersebut juga untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Baik, kita jelang pukul 8.

informasi. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO melalui peraturan Presiden nomor 31 tahun 2026. Salah satu perubahan utama adalah menunjukkan Menteri Kebudayaan sebagai ketua KNIU, lembaga yang menjadi penghubung Indonesia dengan UNESCO. Perpres tersebut dikeluarkan pada 13 Mei menjadi dasar baru pengelolaan kerja sama Indonesia dengan UNESCO, terutama pada bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, komunikasi dan informasi. Struktur KNIU mengalami perubahan dengan menetapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai pengarah. Sementara itu, Menteri Kebudayaan ditunjuk sebagai ketua KNIU. Adapun anggota KNIU terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga menjadi bagian dari KNIU. Perubahan lain mencakup Sekretariat KNIU yang dialihkan ke Kementerian Kebudayaan. Secara ex officio, fungsi Sekretariat akan dijalankan oleh unit yang membidangi diplomasi, promosi, dan kerjasama kebudayaan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kasus kekerasan seksual dan perundungan atau bullying di lingkungan Satuan Pendidikan Keagamaan menjadi perhatian serius Kementerian Agama. Langkah konkret ini diambil lewat pendekatan struktural, kultural, dan penegakan regulasi secara konsisten untuk memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermanfaat, bermartabat bagi santri. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerjasama Komisi 8 DPR RI Jakarta pada Senin 8 Juni. Menak menyatakan bahwa penanganan kasus di lapangan saat ini tidak lagi sekedar berorientasi pada individu berlaku, melainkan menyasar pada berbagai sistem secara menyeluruh. Kemenak melakukan pengetatan berlapis pada pintu masuk izin operasional melalui aplikasi Sitren. Kebijakan ini bergeser dari semula mengejar kuantitas jumlah lembaga, kini fokus pada mutu kelayakan dan pemenuhan kriteria keselamatan asrama. Demikian lintas informasi pukul 8.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya, pagi ini akan hadir kembali untuk Anda Dialog Ternate Pagi yang mengangkat topik yang mengenai optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Anda bisa bersama kami mendengarkan melalui FM di 101.8, terus melalui aplikasi RRI Digital. Begitu juga Anda bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Topik kita optimalisasi pengelolaan sampah dan ramah lingkungan pagi ini. Anda akan bersama rekan Sofian Tugubo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Sofyan Tububu pada dialog pagi ini. Tentunya tema yang disuguhkan atau dibahas nantinya adalah sebuah tema yang menarik perhatian publik selasa terkait dengan sampah. Nah, tema pada pagi ini yakni optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Tentunya ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten, dan saya sapa terlebih dahulu tiga narasumber yang telah hadir di studio. PLT Kepala DLH Kota Ternate, Pak Muslim Muhammad, apa kabar Pak?
1: Iya, selamat pagi, kabar baik.
0: Dan juga Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Pak Ruslan M. Nur, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik, bismillah.
0: Sehat ya?
2: Iya.
0: Dan juga Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate Maluku Utara, Pak Ridwan Yamko. Pak Ridwan, apa kabar Pak?
3: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tahu terkait dengan sampah secara umum di Kota Ternate sendiri memang menjadi perhatian publik gitu ya. Kadang beberapa waktu lalu juga para mahasiswa, aktivis dan sebagainya terus menyuarakan terkait dengan pengelolaan sampah dan juga masalah-masalah sampah di Kota Ternate. Dan bagaimana langkah Dinas DLH maupun PUPR dari sisi infrastruktur maupun dari sisi akademisi mengkaji terkait dengan mungkin bagaimana jika kegagalan dalam pengelolaan sampah sehingga akan berdampak pada sisi kesehatan. Nantinya pendengar, kita akan membahas secara tuntas terkait dengan isu atau tema pada pagi ini. Baik, saya terlebih dahulu ke PLT Kepala DLH Kota Ternate, Pak Musli Muhammad. Sebelum kita membahas secara detail terkait dengan tema kita pada pagi ini, mungkin Pak Musli memberikan sebuah gambaran gitu secara umum terkait dengan tren peningkatan volume sampah di Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir, dan juga per hari biasanya volume sampah itu berapa ton, bisa diberikan gambaran?
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi,
0: warahmatullahi.
1: Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pendengar, pemirsa Pro 1 RRI Ternate, yang saya hormati Kepala Dinas PUPR Pak Rus'an M. Nur Taib SDMT, yang saya hormati Pak Direktur Poltekkes Pak Ridwan. Saya kira memang pertama-tama kami mengapresiasi teman-teman dari Pro 1 RRI Ternate sudah mengundang kami untuk hadir bersama-sama pagi hari ini untuk membahas tema dan topik yang menurut kami sangat penting, ya. Sangat relevan dengan kondisi sekarang, karena memang benar bahwa berbicara tentang optimalisasi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan ini memang isu yang tidak hanya terjadi di Kota Ternate. Cerita tentang sampah ini hampir di seluruh kota, kabupaten, provinsi di Indonesia kita mengalami persoalan atau permasalahan yang sama. Memang, dan saya pikir isu ini sangat relevan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengangkat tema saatnya bekerja untuk iklim. Jadi saya pikir ini sangat penting. Nah, kembali lagi ke tema yang kita bahas hari ini, memang kita tahu persis bahwa ada beberapa parameter terkait bagaimana kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Misalnya saat ini kami melakukan pendekatan tentang model-model pengelolaan sampah 3R, recycle, reduce, dan jadi sebenarnya reduce, reuse, dan recycle. Nah, model-model pengelolaan ini sebenarnya sudah lama, dan saya kira di beberapa regulasi juga, di beberapa aturan, baik itu di tingkat kementerian sampai dengan di daerah juga, karena kita juga punya ada beberapa peraturan daerah, ada beberapa peraturan wali kota yang secara spesifik memang berbicara tentang pengelolaan sampah. Sehingga memang saya pikir banyak hal yang sudah kami lakukan. Nah, misalnya saat ini kami berupaya melakukan pola-pola pengurangan sampah. Jadi kalau misalnya selama ini kita hanya berbicara tentang bagaimana mengumpulkan, mengangkut dan membuang ke TPA. Sebenarnya tiga model itu sudah harus diubah, dan saat ini memang kami fokus untuk bagaimana melakukan pengurangan sampah dari sumbernya, terutama dengan melibatkan beberapa pelaku usaha. Nah, terakhir yang kami melakukan pendampingan dan pendekatan itu di beberapa pelaku usaha dan beberapa usaha-usaha SPBG yang kami dekati, dan kami melakukan pendampingan terkait dengan model-model pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Nah, selain itu juga memang kita tahu persis bahwa dengan jumlah penduduk di Kota Ternate, data BPS 2024 itu kan kita sudah 210.83.000 jiwa ya. Nah, dengan laju pertumbuhan kurang lebih 2,85%. Nah, asumsi kita dalam sehari itu kan satu orang kurang lebih 0,5 sampai 0,7 kilogram hari. Itu artinya bahwa total sampah itu kurang lebih 105,42 kilogram per orang dengan jumlah penduduk yang asumsi jumlah penduduk yang tadi. Nah, sampah kita yang masuk ke TPA itu dalam sehari itu kurang lebih 105 ton per hari, jumlah timbulan sampah. Nah, yang masuk ke TPA kami itu kurang lebih sekitar 90-an. Nah, jadi ada kurang lebih sekitar 6 sekian yang terpilah. Nah, terpilah ini karena yang tadi yang saya sebut ada model pengelolaan pendekatan 3R yang kita fokuskan di beberapa transdepo kita atau TPS 3R kita, tetapi ada kurang lebih sekitar 9, sekian ton yang tidak terlayani ya. 9,7 atau 9,5 ton yang tidak terlayani ini juga termasuk di tiga kecamatan terluar, karena memang sampai saat ini terutama di tiga kecamatan terluar itu, di kecamatan Moti, kecamatan Iri dan Pulau Batang Dua, itu memang secara sistem pengelolaan itu kita belum melakukan pelayanan, walaupun di sana memang model pelayanan, model pengelolaan sampah masih konvensional. Ya, ini juga terkait karena barangkali menurut saya ini karena jenis sampah yang dihasilkan juga memang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu beragam, berbeda dengan lima kecamatan yang berada di Pulau Ternate. Jadi saya pikir sudah saatnya dan memang harus segera pola-pola pengelolaan sampah yang ramah lingkungan ini dia harus kita lakukan, karena memang tadi sudah barang tentu kalau misalnya ini tidak diolah dan tidak diproses dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan merusak lingkungan dan keberlanjutan lingkungan kita akan sangat terganggu. Saya kira itu sementara baik. Dari kami.
0: Baik, saya ke Kadis PUPR terkait dengan bagaimana kondisi infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Ternate yang saat ini.
2: Baik, terima kasih Mas Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya hormati, saya banggakan para pemirsa Pol 1 RRI Ternate, Kadis DLH dan Kadir. Izin Bapak Ibu, sampah ini sebenarnya sudah menjadi isu nasional sudah lama. Bahkan saat sekarang itu program pemerintah itu sudah mengharuskan kita untuk mengurangi, bukan lagi mengangkut atau membuang, tapi lebih banyak kepada pengurangan. Undang-Undang nomor 18 tahun 2028 itu memang ini mendorong kita untuk pengurangan sampah, termasuk dengan Perpres 97 tahun 2027. Pemerintah pusat sudah mengurangi, bahkan sampai tahun 2030 itu sudah tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Berarti ini mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bagaimana caranya agar sampah itu dikurangi, bahkan tidak ada masuk di TPA. Karena sebenarnya definisi atau arti TPA itu sendiri sebenarnya tempat pemrosesan air. TPA itu dibangun itu sebenarnya bukan ada jangka waktu yang diberikan, tapi dia harus selamanya. Karena seperti di negara-negara maju itu TPA bahkan umurnya sampai ratusan tahun. Tapi di Indonesia rata-rata TPA yang dibangun itu usianya tidak sampai 5 tahun, dalam arti bahwa kapasitas tampungnya. Nah, kenapa? Karena memang tujuan dibangun TPA itu adalah untuk proses air untuk dibuang. Jadi residu saja yang masuk di TPA. Tapi pada pelaksanaan praktiknya ini sebagian besar pemerintah daerah atau di seluruh Indonesia, hampir semua, mungkin ada beberapa TPA saja 0,% saja yang masih laksanakan sesuai dengan tujuan dibangun TPA itu sekarang ini kan open dumping, padahal sebenarnya tujuannya dibangun itu adalah sanitary landfill. Residu saja yang harus masuk di tempat itu. Nah, Dinas PUPR itu mendorong menyiapkan infrastruktur dalam arti sebagai mitra dari DLH, dalam arti tujuannya sama untuk pengurangan atau pengelolaan sampah. Kami dari tahun 2022 itu sudah menyiapkan beberapa prasarana, termasuk sarana angkut kita di Kota Ternate yang memang sudah sangat terbatas dengan jumlah maupun usia yang sudah lama di atas 30 tahun. Dari tahun 2022 sampai 2025 kemarin itu ada beberapa prasarana, termasuk amrol yang kami siapkan, dump truck ada 3 unit, dan motor Kaisar dengan jumlah kurang lebih ada 100 unit. Ditambah lagi dengan bantuan yang diberikan oleh Kementerian PUPR melalui reward yang diberikan ke pemerintah Kota Ternate, itu kurang lebih ada 1 dump truck, mohon maaf saya ulangi, ada 8 mobil L300 dan 1 ekskavator. Ini tujuannya untuk dibantu di prasarana yang ada di TPA Kota Ternate maupun pada saat pengangkutan. Jadi apa yang disampaikan oleh Kadis Dela tadi, memang 3R ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan, optimalkan. Di Kota Ternate ini sudah ada 3 TPS 3R. Yang pertama di Tubo, di Kelurahan Gamalama dan Kalumata. Sebenarnya kalau kita optimalkan ketiga TPS 3R ini, mungkin bisa mengurangi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis DLH bahwa pengelolaan atau pelayanan sampah ini baru terbatas di Pulau Ternate saja, dalam arti pulau besarnya. Ada 2-3 kecamatan Kota Pulau, kecamatan Moti, Batang Dua maupun Hiri itu belum terlayani. Nah, dengan jumlah penduduk yang ada di 3 kecamatan ini cukup besar. Kalau memang dijumlahkan kurang lebih hampir 10 ribuan mungkin. Nah, kalau dengan jumlah total tadi dengan sampah yang diproduksi per orang per hari yang ditetapkan oleh PBB itu kurang lebih 0,7 per kilogram, berarti hampir 6 ton itu per hari. Nah, ini kemana nih sampahnya akan harus dibuat? Nah, ke depan kita memang harus mendorong program untuk pembangunan bukan TPA di 3 kecamatan ini, tapi membangun TPS 3R. Sehingga memang di sana dikelola langsung barang itu tadi, reduce atau mengurangi sampah plastik yang tidak digunakan, reuse, digunakan kembali, dan recycle atau didaur ulang. Nah, ini harus didorong untuk 3 pulau ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan metode TPS 3R ini harus dibangun TPA juga di 3 pulau itu. Jadi cara yang paling masuk akal itu adalah membangun TPS 3R sehingga masyarakat mengelola sampah itu secara mandiri, mungkin dikoordinir oleh kecamatan, sehingga yang keluar terakhir tidak berupa sampah yang dibuang, tapi sampah yang tinggal menjadi pupuk atau yang lain-lain. Demikian mungkin sedikit gambaran atau tambahan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Kadis Direktur Poltekkes Kemenkes Ternate, Pak Ridwan. Nah, tadi dijelaskan Pak Kadis DLH itu bahwa per hari itu kurang lebih 105 ton yang masuk ke TPA. Nah, dari sisi akademisi sendiri melihat sisi kesehatan lingkungan, bagaimana dampak pengelolaan sampah yang buruk terhadap kesehatan masyarakat?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pulau 1 Ternate yang dihormati, Pak Kadis DLH dan Kespo yang dihormati. Nah, terkait dengan dampak kesehatan, tentunya kita melihat problematika sampah ini menjadi masalah secara umum di Indonesia, khususnya di Ternate. Nah, saya membagi problemnya, ada problem terkait dengan masalah penyakit. Tentunya dampaknya itu kita berbicara bukan secara langsung, tetapi dia menjadi media untuk bisa menyebabkan problem masalah penyakit, apakah itu diare, demam tifoid, leptospirosis maupun DBD. Kemudian problem pencemaran lingkungan, nah ini juga yang bermasalah. Kemudian dampak perubahan iklim, karena menghasilkan, sempurna membusuk, menghasilkan gas metana, kemudian berkontribusi terhadap pemanasan global. Dan dua masalah yang tidak kalah penting adalah masalah estetika kota. Dan yang terakhir adalah bencana, karena seiring dengan jumlah sampah yang cukup banyak, kemudian bisa mempengaruhi masalah apa, menghambat drainase dan sebagainya. Ini yang menjadi problem terbesar kita, khususnya di Ternate, kota kita lihat. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis DLH, Kadis PU itu cukup hal yang cukup penting. 3R tadi yang disampaikan bahwa akademisi pun, terutama kami di Poltekkes Kemenkes Ternate dan adanya jurusan sanitasi, kami sudah memiliki program implementasi Tridharma perguruan tinggi yang dengan pendekatan kurikulum praktis dan infrastruktur bengkel yang berbasis wilayah kepulauan, tentunya akan memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi, paling tidak membantu peran pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat, memberikan solusi yang bisa sedikit memisahkan masalah sampah di Kota Ternate. Di antaranya mungkin beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Poltekkes Kemenkes Ternate dalam rangka implementasi Tridharma perguruan tinggi, di antaranya adalah dengan melakukan praktek secara langsung asimilasi sampah organik menjadi biogas, pembuatan kompos dengan berbagai metode pengomposan anaerob, aerob, kemudian pemanfaatan keranjang tak kekura, pemanfaatan lubang resapan biopori, pembuatan paving block bersumber sampah plastik, dan kemudian insinerator sederhana. Itu adalah model-model pelengkapan yang kita sudah implementasikan pada beberapa kelurahan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Harapannya adalah problem masalah sampah untuk masalah kesehatan itu bisa kita kurangi, kemudian ada perubahan perilaku masyarakat. Yang baru minggu lalu kami coba di Kelurahan Sasa, kemudian itu cukup antusias. Artinya sebenarnya kalau masyarakat kita itu bisa paham, bisa sama-sama memecahkan, paling tidak mengurangi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis DLH. Terima kasih.
0: Baik, saya ke Kadis DLH terkait dengan bagaimana upaya DLH dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan pemilihan sampah dari rumah tangga.
1: Iya, terima kasih. Upaya yang kami lakukan, ya memang pertama pasti tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kami melakukan pendampingan. Jadi pendampingan ini memang selain menyasar para pelaku usaha, kita juga menyasar kelompok-kelompok masyarakat, komunitas, dan ada beberapa penggiat lingkungan. Jadi saya contohkan misalnya di beberapa kesempatan itu pada saat kami melakukan bersih-bersih lingkungan itu, selalu kami libatkan para penggiat lingkungan, baik itu anak-anak muda yang memang konsen terhadap persoalan lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, selain itu memang benar bahwa saat ini selain karena apa isunya, karena dari saya sudah sebut di awal bahwa memang isu ini kan tidak hanya di Ternate ya, di Kota Ternate, bahkan di kota-kota besar juga kita tahu. Dan kalau kita buka literatur, kita buka, kita coba searching di Google, itu hampir semua persoalan lingkungan ini, terutama persoalan sampah ini, menjadi isu yang sangat dominan ya, sangat dominan terkait dengan pengelolaan kota. Sehingga saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Kadis PU, bahwa memang pemerintah tidak bisa sendiri. Artinya saya di beberapa kesempatan juga selalu menyampaikan bahwa kita semua ini adalah sumber sampah, kita penghasil sampah. Nah, jadi dari aspek regulasi, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa aturan, baik di tingkat pusat, di tingkat kementerian, bahkan di daerah pun kita sudah punya 3 peraturan daerah dan 2 perwali yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Terakhir kita punya perwali nomor 15 itu tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, nah kantong sampah. Jadi itu adalah upaya-upaya yang sudah kami lakukan, selain memang kita langsung melakukan pendampingan terhadap beberapa kelompok masyarakat, komunitas, untuk bersama-sama kita secara apa bersama-sama untuk bagaimana berupaya mengurangi produksi sampah. Nah, jadi yang paling terpenting adalah benar bahwa yang paling terpenting adalah dengan jumlah 9,37 ton yang tidak terlayani tadi, yang tidak terbawa ya, katakanlah menurut saya tidak terbawa sampai ke TPA itu, karena dari 100,5 itu cuma 90 ton yang masuk ke TPA, ada kurang lebih sekitar 6, sekian ton itu dia terpilah itu di 3 trans depo, 3 TPS 3R, dan di beberapa bank sampah kita. Nah, ada kurang lebih sekitar 9, 37 ton itu yang tidak terlayani. Nah, tidak terlayani ini tadi disampaikan ada di 3 kecamatan terluar dan ada juga di dalam kota kita di 5 kecamatan ini. Nah, maksud saya mungkin ya 9 ton ini kalau kita runut-runut lagi, kita pilih-pilih, ya mungkin ada beberapa yang ada di Barangka, ada di Kalimati, ada di pinggir pantai, dan faktanya seperti itu. Pada saat kami melakukan pembersihan lingkungan itu yang paling banyak ya kita temukan ya ada di pinggir pantai, ada di... Jadi pola-pola penanganan saya pikir tidak bisa berjalan sendiri kalau misalnya pemerintah saja yang berada di situ, apalagi dengan keterbatasan fiskal yang kita tahu saat ini. Alokasi anggaran kita ini kan sebenarnya kalau sesuai aturan kan minimal itu 3% dari APBD. Okay. Nah, pagu kita sekarang baru di angka 2,1 miliar khusus untuk yang pengelolaan sampah. Nah, kalau dihitung berarti kita baru di angka 1,79, belum sampai 2%. Jadi memang kita bertahap untuk sampai kepada angka itu. Tetapi menurut saya yang paling terpenting adalah kesadaran kolektif kita untuk melihat bahwa sampah ini bukan sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan, karena banyak literatur, banyak contoh, banyak model yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa bisa memanfaatkan sampah. Bahkan kita tidak harus berpikir bahwa memanfaatkan sampah ini harus membutuhkan teknologi sama dengan orang bangun pesawat, tidak. Ini kan banyak pola-pola sederhana yang bisa kita lakukan di tingkat kelurahan, misalnya komposter, biopori dan macam-macam. Dan itu saya pikir sudah dilakukan dan tinggal bagaimana kita konsisten, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Kadis Piung, jadi tidak semua sampah harus berakhir ke TPA. Okay. Jadi kalau misalnya katakanlah 90 ton, mungkin kita bertahap untuk pelan-pelan sehingga hanya sekian persen saja yang masuk di TPA. Umur TPA kita dengan luasan kurang lebih sekitar 32 hektar memang baru kurang lebih sekitar 9 hektar yang baru dimanfaatkan. Itu artinya bahwa masih sebagian besar ya belum dimanfaatkan. Jadi saya pikir
0: baik, ini poin pentingnya. Baik, sebentar. Ya, baik. Kita terima dulu via telepon. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Om Jojo.
0: Om Jojo. Iya, Om Jojo.
4: Di Tolok. Oke. Tiga narasumber ya.
0: Iya,
4: Om Pak Jojo. Rusan, Ridwan Yamko, dan Pak Musli. Bukan hidup ya.
0: Ya.
4: Lalu topiknya optimalisasi pengelolaan sampah
0: ramah
4: lingkungan.
0: Ya.
4: Ini yang jadi problem, Pak. Tadi Pak Musli bilang pendampingan. Di lingkungan saya Toloko ini, Pak, Oto Kasar itu dia sotara masuk-masuk ini. Itu yang disebut pendampingan atau kasane? Sangat lambat ini, Pak, ikut jalur ini. Maka saya tangkap di Pak Rusli itu. Yang kedua itu, pengurangan kantong ini juga jadi masalah, Pak. Yang di toko-toko yang pembelanja. Orang sadar itu tidak sampai itu, kertas itu. Atau tas itu, tembeli lagi ke orang kasih kan setara ada. Itu lebih bagus. Cuma langkah-langkah yang dari lingkungan hidup itu, bagaimana cara sampah itu membakar boleh kata rada. Setelah dia jangan tampung lagi di bak-bak begitu. Sementara begitu dulu Pak Musli ya. Insya Allah.
0: Baik, terima kasih Om Jojo. Saya ke Delaha dulu. Untuk bagaimana menanggapi Om Jojo tadi terkait dengan kalau tidak salah 3 poin ini ya, masalah soal pendampingan yang mana mobil tidak efektif dan juga pengurangan kantong plastik itu juga jadi masalah. Mungkin Pak Musli bisa menanggapi.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih Om Jojo. So, masuk di pagi ini membantu kami memberikan pencerahan juga sebenarnya dan memberikan informasi. Okay. Jadi yang pertama saya menanggapi terkait dengan pelayanan persampahan khususnya terkait dengan Kaisar Roda 3. Saya perlu menyampaikan ke Om Jojo kepada para pendengar bahwa kita di Kota Ternate ini ada 3 model pengangkutan. Jadi ada pengangkutan yang dilayani oleh DLH, kendaraan DLH, jadi truk dan kawan-kawannya itu. Ada model pengangkutan yang sudah diatur yang dilayani oleh teman-teman dari kecamatan melalui L300, dan ada model pengangkutan atau pola pengangkutan yang dilayani oleh teman-teman kelurahan. Nah, yang dimaksud oleh Om Jojo tadi itu adalah yang dilayani oleh teman-teman kelurahan. Okay. Nah, jadi saya kira ini nanti akan kami cross-check dengan pihak kelurahan, karena yang mengatur pola pengangkutan di tingkat kelurahan adalah para camat dan lurah. Dan saya terakhir rapat dengan mereka itu sekitar 2 atau 3 minggu lalu, itu di kantor camat selatan. Kita sudah bukan menyepakati ya, karena memang sudah dari awal ini sudah berjalan. Kita melakukan monitoring, kita melakukan penguatan dan melihat kalaupun misalnya ada permasalahan-permasalahan di mana, saya minta segera dilayani, karena tidak mungkin kendaraan besar yang dimiliki oleh DLH itu harus masuk sampai ke gang-gang kecil. Nah ini yang melayani itu adalah apa, mobil roda 3 atau Happy atau Kaiser itu, dan yang melayani di jalan-jalan lingkungan itu adalah L300 yang dikoordinir oleh teman-teman kecamatan. Nah nanti kami cross check, karena model-model pengelolaan ini memang harus maksimal, karena kalau kapan misalnya ini tidak terangkut, pasti akan terganggu persampahan, karena sampah ini tidak bisa ditinggalkan sampai dengan satu hari ya. Kalau satu hari sudah masuk ini kan bau dan macam-macam, nanti orang mengeluh. Jadi nanti akan kami cross check dengan lurah terkait, karena itu sudah disepakati di pada saat kami ketemu dengan camat dan lurah, dan itu juga kita bahas juga pada saat kita ketemu sosialisasi dengan lurah di Transdepo di Bastion. Nah untuk yang kedua terkait dengan pengurangan kantong plastik, memang di beberapa pelaku usaha itu memang sudah tidak menggunakan kantong plastik. Jadi bahkan terakhir kami rapat dengan kurang lebih sekitar 15 atau 16 pelaku usaha. Jadi ada yang sudah pertama yang kurang lebih sekitar hampir 20 itu yang sudah berjalan, dan terakhir kami di tahun kemarin itu 2025 itu kami juga memanggil kurang lebih ada sekitar 15 pelaku usaha, dan kita sudah menyampaikan kepada mereka melalui surat, dan saya memonitor terus bagaimana penerapan itu di lapangan, dan alhamdulillah di beberapa tempat yang kami sudah tentukan itu mereka sudah tidak menggunakan kantong plastik untuk keluar. Nah, kalaupun ada kantong yang disediakan itu kantong berbayar yang ramah lingkungan. Jadi memang itu kami kembalikan ke para pelaku usaha. Sehingga kami berharap upaya-upaya ini walaupun kecil ya, tetapi dia berdampak signifikan kalau misalnya kita semua punya pemikiran yang sama untuk bagaimana mengurangi sampah. Yang ketiga terkait dengan pembakaran sampah, saya kira sekarang memang sampah sudah tidak bisa dibakar. Aturan sekarang memang sangat tegas ya, kita membakar sampah itu memang sudah dilarang. Saya kira itu.
0: Baik, sebelum saya ke Kadis PUPR, saya ke Pak Adir, Pak Ridwan, terkait bagaimana menanggapi Om Jojo tadi, terutama ada 3 poin. Tapi saya mungkin lebih pada khusus di membakar sampah. Pak Ridwan bisa diberikan gambaran atau penjelasan soal ini. Memang di lapangan masyarakat kadang melihat juga masyarakat yang minim kesadaran terkait dengan soal bagaimana dampak dari membakar sampah itu, sehingga mungkin diberikan penjelasan sehingga masyarakat bisa memahami itu.
3: Ya.
0: Dari sisi kesehatan.
3: Betul, terima kasih. Memang secara aturan tegas bahwa sampah itu tidak bisa dibakar karena ada dampak pencemaran, terutama masalah pernapasan. Kalau kita melihat paling gampangnya gini, ketika orang dilarang merokok karena asapnya. Nah berarti sampah juga itu menghasilkan asap. Asap itu dari karbon dioksida sebenarnya, yang kemudian memberikan dampak yang cukup besar dan sangat luas bagi masyarakat. Itu logikanya sangat sederhana, sehingga akhirnya pemerintah itu mengeluarkan aturan bahwa sampah tidak boleh dibakar, harus ditangani secara profesional sehingga bisa memberikan manfaat ketika daur ulang, kemudian hasil akhirnya dikelola dan dibuang pada tempatnya. Problem masyarakat adalah ketika ada regulasi terkait dengan kebijakan, apakah itu di tingkat wali kota dan sebagainya, mungkin tidak semua masyarakat itu tersampaikan, terutama tadi ketika belanja dan sebagainya dengan mengurangi plastik tidak menyediakan, masyarakat itu belum siap untuk itu. Sehingga proses pendampingan yang paling efektif mungkin kita mulai dari kelurahan, bagaimana mereka memberikan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait dengan implementasi daripada perwali, sehingga masyarakat itu sadar dan tahu. Problem kita sebenarnya karena masyarakat belum banyak yang didampingi, sehingga mereka belum sadar dan belum tahu, itu yang menjadi masalah. Sehingga kalaupun mereka pergi belanja pada toko-toko yang sudah ditentukan bahwa tidak menyediakan, tetap itu juga sebagian kecil yang menyediakan kantong. Ya, itu problem kita sebenarnya. Jadi aturan dikeluarkan harus dibarengi dengan bagaimana sosialisasi, pendampingan sampai ke tingkat terbawah sehingga semua masyarakat tahu. Hal yang mendasar memang karena Indonesia ini luas dengan jumlah penduduk yang banyak dengan sekian banyak perilaku yang berbeda-beda, ini yang paling penting nih, yang paling tersulit persoalan kita yang kita mau selesaikan. Ini saya rasa kalau semua orang atau terutama masyarakat sampai kelurahan didampingi, diberikan edukasi terkait dengan pemilahan dan sebagainya. Saya contohkan saja kalau kita di tempat pembuangan sementara masih banyak orang yang membuang sampah tanpa dipilah. Artinya sistem pendampingan kita belum efektif. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih.
0: Oh, bisa dikatakan kesadaran masyarakat belum maksimal gitu ya.
3: Iya. Artinya karena pendampingan belum maksimal.
0: Iya. Iya. Baik. Kalau Pak Adir melihat sendiri di lapangan sebagai seorang akademisi terkait khususnya untuk membakar sampah nih, sejauh mana kesadaran masyarakat terkait itu?
3: Kalau saya melihat di daerah-daerah kota itu hampir tidak ada orang yang membakar. Mungkin pada bagian-bagian yang lebih ke arah gunung dan sebagainya yang mereka merasa bahwa space untuk mereka melakukan pembakaran itu masih ada dan tidak ada masyarakat di sekelilingnya yang bisa menghirup itu sehingga mereka masih leluasa untuk melakukan pembakaran-pembakaran itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kita mengedukasi kepada masyarakat sehingga tidak lagi membakar, itu yang paling penting. Karena memang dampaknya cukup mengganggu, bukan hanya pada dirinya tetapi lingkungan sekitarnya.
0: Oke, saya ke Kadis PUPR terkait bagaimana menanggapi Om Jojo tadi yang 3 poin itu memang luar biasa pertanyaannya.
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pertama-tama mungkin terima kasih Om Jojo. Sepertinya Om Jojo ini pemirsa setia RRI Pro 1. Saya sudah 3 kali dialog ini selalu Om Jojo masuk. Makasih banyak Om Jojo, ini banyak memberi masukan, banyak memberikan informasi. Sebenarnya perlu sebenarnya masyarakat juga seperti Om Jojo, Om Jojo yang lain juga ikut juga terlibat di dalam memberikan teguran atau kritik dan masukan kepada pemerintah. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan pelayanan motor Kaisar tadi mungkin sudah dijawab oleh Pak Kadis Dela, tapi saya sedikit sentil terkait dengan pembakaran sampah ini. Ini sebenarnya dilarang Om Jojo dalam Undang-Undang Nomor 18 yang tadi saya sebutkan itu. Dalam pasal 29 itu sanksinya bahkan 1 tahun, dendanya bisa sampai 100 juta kalau ada pembakaran sampah yang dilaporkan dan itu bisa ditindak secara tegas. Jadi memang secara hukum atau secara aturan itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Dela maupun Pak Direktur bahwa itu dilarang. Kenapa? Karena menimbulkan asap yang bisa mencemari lingkungan baik berupa racun maupun jarak pandang kita juga. Itu juga terganggu. Kalau semua orang di setiap rumah membakar itu berarti cukup banyak itu asap yang akan muncul. Pengelolaan sampah ini sebenarnya bisa dilakukan kalau memang tidak bisa didaur ulang dan ini memang dalam TPA yang dengan skala yang besar itu memang dibakar dengan sistem insinerator. Tapi teknologi yang digunakan juga sudah harus sedemikian rupa sehingga yang keluar itu bukan asap, tapi yang keluar adalah uap air yang dia menjadi air, tidak berupa asap. Itu kalau itu bisa diizinkan Pak Jojo, Om Jojo. Tapi kalau yang kita bakar dengan seperti biasa ini yang keluar adalah asap, itu dilarang. Yang kedua mungkin sampah plastik ini. Ini sebenarnya menarik. Ada beberapa toko yang berdasarkan perda sudah diperwali maupun aturan lain yang di dalam kota Ternate ini. Sudah beberapa toko retail itu sudah tidak menyediakan kantong plastik. Sebenarnya kalau kita kembali kepada kearifan lokal kita di kota Ternate ini, dari dulu sebenarnya sudah ibu-ibu dulu itu jarang menggunakan plastik. Kenapa? Baik penjual maupun pembeli itu, ibu-ibu dulu-dulu atau mama-mama atau orang dulu ini kalau ke pasar mereka membawa keranjang. Okay. Nah ini sudah jarang ini dilakukan. Sebenarnya kalau ini dikembalikan ibu-ibu yang ke pasar, ya menggunakan keranjang saja. Saya masih teringat ibu saya atau mama saya itu kalau ke pasar membawa keranjang. Jadi yang dia pulang ke rumah itu tidak membawa kantong plastik. Yang dibawa adalah belanjaannya saja tapi bukan kantong plastik. Yang ibu-ibu yang menjual di pasar juga menggunakan daun pisang. Ini sebenarnya organik yang bisa gampang diterurai. Yang ini sudah jarang di kita yang ada di kota ini. Mungkin karena praktisnya itu kantong plastik sehingga itu yang menjadi pilihan. Tapi ternyata bahwa kantong plastik itu sebenarnya penyumbang terbesar sampah yang tidak bisa didaur ulang. satu kantong plastik itu bisa ratusan tahun baru bisa terurai. Nah ini menjadi beban kita di TPA, karena TPA kita ini kalau kantong plastik seterusnya masuk itu umur TPA kita yang bisa puluhan tahun tinggal sedikit, karena tadi disampaikan oleh Pak Karizela bahwa luasan kita 32, tapi 32 itu sebenarnya untuk kolam sanitar landfillnya sebenarnya ya, tidak terlalu luas, sana juga kolam. Ini sebenarnya di lapangan itu yang terjadi sebenarnya sudah over capacity sebenarnya. Kita harus menambah satu kolam lagi dengan luasan yang kita punya. Tapi lagi-lagi anggaran pemerintah maupun program pemerintah sudah ada pengurangan atau tidak lagi dibangun TPA di tahun 2023 sampai batasan tahun 2023. Sehingga memang harus mendorong kita untuk pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat tadi yang disampaikan Pak Direktur bahwa sosialisasi ini penting. Karena memang kembali ke pribadi masyarakat atau kita sendiri, kita di sini produksi sampah, karena itu dihitung per orang 0,7 kg, berarti okay, itu termasuk Pak Sofyan, saya, itu produksi sampah juga. Nah, bagaimana cara kita memilah? Sudah ada beberapa tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah bahwa kantong plastik itu diisi di sini, yang organik atau makanan, sisa makanan diisi di sini. Cuma kita yang masih kurang untuk menggunakan itu. Termasuk juga penggunaan minuman minuman botol plastik ini dikurangi di setiap instansi. Nah ini mungkin kita harus mulai juga dari pemerintah itu sendiri. Nah ini menjadi upaya kita untuk pengurangan sampah yang tadi 0,7 kg, kalau bisa dikurangi menjadi 0,5. Tapi memang standar itu sudah dikeluarkan WHO bahwa memang produksi sampah per orang itu 0,7. Tapi kalau kita mengurangi sampah dari diri kita sendiri berarti itu bisa kurang. Oke. Demikian mungkin tambahan saya.
0: Baik, saya ke Kadis Delha terkait dengan apakah bank sampah di Kota Ternate sudah berjalan efektif? Oke, saya tahan sejenak. Kita terima via telepon dulu. Baik, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Ya, saya balik ya.
0: Oh, balik.
4: Dengan Pak Jojo balik.
0: Oke.
4: Bahasa Pak Rusli. Bahasa Pak Rusli tadi. Bahasa segera melayani. Saya di RT 007 Toloko sini, mangkali sudah bulan ini kasa sutara masuk, minyak habis ke busi tarada ka. Nontar tahu. Pak Usan Haji.
2: Saya.
4: Maaf. Pembakaran tadi pasar kena betul, pasar 29. Tapi bukan kita bakar sampah sama dia. Apa rumah terbakar tarada. Bakar sedikit tarada. Itu juga tanaman. Insya Allah berjojo ke kantor semua nih, bertung audiens lebih sedap. Oke, okay, sementara.
2: Terima kasih Pak Jojo.
0: Oke, okay.
2: Om Jojo luar biasa.
0: Iya, baik. Baik, saya Pak Ruster bisa tanggapi Om Jojo.
2: Iya. Di pasal itu memang tidak disampaikan jumlahnya memang, tapi kalau pembakaran ya tetap itu pelanggaran juga Pak Om Jojo. Tapi memang kalau situasional mungkin ya bisa dimaklumi. Tapi kalau itu dengan kesengajaan, jangan kita lakukan, karena sebenarnya kalau dari sisi polusi juga itu sudah pasti ya. Okay. Tapi mengganggu masyarakat di sekitarnya juga itu realita yang terjadi. Saya pengalaman sendiri ini Om Jojo. Tiba-tiba di dalam rumah bau asap. Jadi saya keluar, ternyata ada tetangga yang membakar sampah. Dan pakaian jemuran kita semua itu Pak Om Jojo itu bau asap semua. Ini sebenarnya dari sisi ini sosial ini. Dari sisi ini juga sebenarnya sudah sangat-sangat terganggu. Apalagi kalau yang lain ya, polusi udara itu menyebabkan yang disampaikan Pak Ridwan membawa penyakit. Saya tidak sampai ke situ karena itu bukan ahli saya. Tapi yang pasti bahwa dari sisi sosial saja kita sudah rasa terganggu sekali. Jadi Jadi jumlah itu sebenarnya tidak menentukan kita membakar boleh atau tidak. Kecuali memang tadi dengan catatan dia situasional, ya itu keterpaksaan. Oke lah. Misalnya kalau di tempat yang ya bagaimana, saya tidak bisa mengurai juga. Tapi yang pasti bahwa aturan menyampaikan seperti itu Om Jojo ini sebenarnya boleh juga ini, beliau sampai tahu ke pasal. Beliau ini sebenarnya pemirsa yang kompetitif juga, maksudnya yang punya kemampuan untuk menyampaikan informasi sekaligus juga memberikan kita sedikit edukasi juga ya. Beliau ini, terima kasih Om Jojo. Sudah 2-3 kali saya di RRI ini, Om Jojo selalu aktif. Mungkin tadi yang disampaikan, mungkin tuan diskusi di kantor itu mungkin lebih oke lagi kayaknya. Terima kasih, itu tambahan itu.
0: Oke, baik. Saya ke Kadis Delha terkait dengan apakah bank sampah di Kota Ternate sudah berjalan efektif, serta dalam penanganan pengelolaan sampah sendiri, kendala yang dihadapi sejauh ini, Pak Kadis.
5: Iya, saya kira memang kita punya
1: kurang lebih tiga bank sampah.
0: Oke.
1: Jadi ada bank sampah unit dan ada bank sampah induk. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa dari total 9,6 sekian ton yang terpilah itu, di bank sampah induk dan bank sampah unit itu memberikan persentase pengurangan sampah itu kurang lebih sekitar 0,2 ton ya per hari. Jadi saya pikir memang ini sangat positif ya keberadaan bank sampah kita, baik itu bank sampah unit maupun bank sampah induk. Nah, sejauh ini saya pikir secara teknis tidak ada persoalan ya, karena memang ini juga bagian dari pendampingan kami, ini juga bagian dari mitra kami untuk melakukan proses pengurangan sampah. Jadi yang paling terpenting tadi ya, karena sudah disampaikan tadi baik oleh Pak Direktur maupun oleh Pak Kadispu barusan, bahwa yang paling terpenting tadi bahwa kita harus punya kesadaran yang sama.
0: Oke.
1: Artinya sarana dan prasarana sudah disediakan oleh pemerintah, regulasi juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal bagaimana kesadaran kita. Nah, kesadaran kita, konsistensi kita, disiplin kita, dan tentunya ini semua akan berjalan maksimal kalau dia beriringan. Jadi tidak hanya menjadi tugas pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana walaupun dengan jumlah yang masih terbatas. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, baik itu dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan daerah, bahkan sampai ke bentuk peraturan wali kota. Nah, modelnya sudah ada, SOP-nya sudah ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita punya model dan pola kesadaran yang

0: aksi, saya pikir yang paling sederhananya adalah masyarakat mampu memilah sampah. Itu upaya yang paling murah. Jadi ketika dia memilah mana sampah yang dalam bentuk botol, plastik, dan sebagainya, maka itu salah satu upaya preventif yang masyarakat sudah bisa memberikan kontribusi terhadap daerah dalam rangka mengurangi sampah. Kemudian yang kedua adalah memang perlu adanya pendampingan. Bagi saya pendampingan itu cukup penting terkait dengan bagaimana merubah pola perilaku. Pendampingan dan dibarengi dengan contoh-contoh konkret tentunya akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Saya mengambilkan contoh ketika kami mengimplementasikan mata kuliah sampah, kemudian seluruh sisa buah-buah busuk di pasar sayur dan pasar buah itu kami kelola menjadi kompos. Ternyata kualitas komposnya itu lebih berkualitas dibandingkan dengan kompos-kompos yang dijual di pasar. Artinya memang karena nutrisi dari buah dan sayur itu bisa dimanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biopori. Biopori memang butuh praktek yang masyarakat kami itu sudah mempraktekkan di beberapa kelurahan di Kota Ternate, dan itu cukup antusias dan masyarakat akhirnya sadar, paham bahwa ternyata sampah-sampah dari sisa daun dan sebagainya bisa mereka manfaatkan di biopori untuk mendapatkan kompos sederhana yang bisa mereka manfaatkan pada tanaman-tanaman hijau sekelilingnya. Nah itu saya pikir langkah-langkah praktis yang bisa kita sama-sama lakukan, baik kami dari Poltek, khususnya jurusan sanitasi, untuk bisa berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mewujudkan perilaku masyarakat dan implementasi pemanfaatan pekarangan dari bahan-bahan bekas yang ramah lingkungan. Saya pikir itu langkah strategis yang penting yang kami terus giatkan, dan kami berharap bisa berkolaborasi ke depannya, dilibatkan pada program-program pemerintah Kota Ternate untuk kami bisa sharing knowledge dan sebagainya, terutama dosen-dosen kami yang profesional dan mahasiswa kami yang siap untuk bisa mengedukasi masyarakat di Kota Ternate. Itu yang paling penting.
1: Baik Pak Ridwan, tadi disinggung terkait dengan kolaborasi ini. Nah, sejauh mana akademisi dan pihak pemerintah Kota Ternate ini berkolaborasi sejauh ini? Karena tadi dijelaskan Pak Ridwan bahwa ada mahasiswa yang kemudian membuat kompos gitu ya. Sejauh ini kolaborasi seperti apa?
0: Ya, kalau kami melihat kolaborasi saat ini yang berjalan dengan adanya izin dari pemerintah untuk kami difasilitasi untuk pemanfaatan wilayahnya untuk menjadikan lahan praktek, itu adalah bagian dari kolaborasi. Walaupun bagi kami memang belum seberapa efektif, karena memang dari segi jumlah dan luas wilayah Kota Ternate kami memang belum bisa menjangkau secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya daerah binaan yang kami sudah coba di beberapa kelurahan, itu cukup efektif dan masyarakat itu bisa mewujudkan kemandirian mereka dengan melibatkan karang taruna dan sebagainya dalam mengawal program-program yang dibawa oleh Poltekkes Kabupaten Ternate. Kami berharap itu sebenarnya bisa ditindaklanjuti, karena sebenarnya semua program yang kami masukkan ke kelurahan kami libatkan sampai ke level kecamatan, sehingga Pak Camat, Pak Lurah mengawal. Harapannya sebenarnya setelah kami tinggalkan pada kegiatan-kegiatan itu bisa berkelanjutan, karena keterbatasan kami dalam proses evaluasi tidak ada gitu, karena kami berharap ini berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan.
1: Baik, saya ke Kadis PUPR terkait dengan program atau inovasi apa yang sedang disiapkan PUPR untuk meningkatkan pengelolaan sampah berkelanjutan terutama ramah lingkungan.
2: Baik, terima kasih. Tadi disampaikan oleh Kadis DLA itu bahwa pemrograman dan penganggaran kita itu sebenarnya mandatory spending kita itu 3% sebenarnya. Okay. Itu minimal sebenarnya, 3% dari APBD pemerintah daerah. Nah, kita di Kota Ternate yang disampaikan oleh Pak Kadis DLH bahwa 1 koma. Tapi sebenarnya itu di lingkup Dinas DLH di PU, kan kita tiap tahun juga itu kan ada program terkait dengan menunjang prasarana. Sarana, maksudnya sarana sampah, misalnya penyediaan angkut maupun lainnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Direktur, tadi memang menarik sebenarnya kita ke depan, karena penganggaran kita cukup terbatas karena efisiensi, lebih banyak kita harus mendorong kepada sosialisasi. Nah, ini penting karena dengan sosialisasi itu dampaknya juga kan mengurangi. Kita menyiapkan sarana maupun prasarananya atau prasarana maupun sarananya sebanyak apapun, tapi kalau kita tidak kurangi itu akan tetap berjalan tidak berimbang. Karena walaupun TPA kita bangun lagi, misalnya itu kalau di kemampuan daerah untuk membangun, yang pasti pemerintah pusat sudah tidak menganggarkan lagi untuk membangun TPA baru karena sudah ada

0: Perpres yang 2017 sudah dikunci bahwa itu tidak bisa dibangun lagi TPA baru. Jadi kita harus mengurangi dari langkah awal kita, atau tadi yang disampaikan Pak Kadis Dea bahwa TPA itu tempat pemrosesan air, bukan tempat pembuangan. Jadi proses memang ide yang paling akhir sudah di TPA. Jadi memang kedepannya sosialisasi termasuk juga mengoptimalisasi TPS 3R kita. Nah, TPS 3R kita yang saat ini di Kota Ternate ini yang masih jalan, katakanlah dia berjalan lumayan baik, itu hanya di Tubo. Tapi di apa ini, di Kelurahan Gamalama maupun Kalumata itu masih belum terlalu optimal. Nah, ke depan kita bersama-sama dengan DLH kita harus melatih mereka atau pendampingan kita langsung di TPS 3R, sehingga memang masyarakat atau yang orang yang mengelola TPS 3R itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan standar SOP. Ini juga mengurangi sampah yang di lingkungan wilayah masing-masing, termasuk dengan sosialisasi penggunaan kantong plastik, pemanfaatan tempat TPST atau tempat pembuangan sementara itu yang secara optimal karena sudah dibagi pila per jenisnya. Itu juga memang kita perlu tingkatkan, termasuk yang paling utama ini sebenarnya di bidang pendidikan sekolah itu produksi sampahnya cukup banyak. Jadi memang sosialisasi juga perlu ke teman-teman anak-anak kita usia dini, mulai dari SD sampai SMA, sehingga mereka memang ke sekolah belajar tapi juga tidak terlalu menghasilkan sampah dari sekolah itu sendiri. Jadi sosialisasi ini intens kita harus lakukan di masyarakat maupun di dunia pendidikan, termasuk anak-anak kita, anak didik. Yang paling terpenting adalah bagaimana mengurangi pemanfaatan TPS 3R itu dengan maksimal, sehingga memang pengurangan sampah yang disampaikan Pak Kadis Dela hanya 2, sekian ton per hari itu, padahal produksi sampahnya hampir 100 ton dengan jumlah penduduk. Tapi masih pengurangannya masih kecil, karena seharusnya sih kalau pengurangan 50% itu sudah sangat baik. Sehingga masuk ke TPA itu tinggal sisa terakhirnya yang bisa juga meningkatkan umur dari TPA itu sendiri. Jadi memang intinya bahwa program atau strategi kita ke depan itu, di samping kita menyiapkan sarana pendukung, kita harus program yang lebih kepada masyarakat, yaitu pendampingan di TPS 3R maupun sosialisasi kepada masyarakat. Demikian, terima kasih.
1: Baik. Baik, Kadis PU, mengingat karena waktu juga closing statement ya, mulai dari Kadis PU, singkat saja closing statementnya terkait dengan dialog kita pada pagi ini, yakni optimalisasi pengelolaan sampah ramah lingkungan.
0: Baik, yang sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, bagian yang kita produksi bersama juga. Jadi semua persoalan terkait persampahan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tanpa masyarakat tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas ini, tapi masyarakat juga harus terlibat di dalamnya. Sekurang-kurangnya pengurangan sampah itu dari rumah tangga, sehingga memang ini menjadi target kita terakhir bahwa sampah itu bisa dapat dikurangi. Itu adalah kerjasama kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat, termasuk juga dengan swasta. Demikian.
1: Baik, saya ke PLT Kepala DLH Kota Ternate Pak Muslim Muhammad, closing statement.
2: Iya, saya kira dengan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini, dengan tema saatnya bekerja untuk iklim, saya kira bisa kita mulai dari model-model pengelolaan sampah yang lebih baik, karena setiap sampah yang berhasil kita pilah, yang bisa kita daur ulang dan bisa kita olah, merupakan kontribusi nyata dalam menjaga bumi untuk generasi yang akan datang. Saya kira itu, Pak Sofie.
1: Baik, Pak Ridwan, closing statement-nya.
3: Sampah bukan sekedar masalah kebersihan, tetapi masalah kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, sehingga Poltekkes Kabupaten Ternate siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, closing statement tadi sekaligus mengakhiri dialog pagi ini. Saya Sofian Atugubu mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini, kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
4: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada